Surya di sini sampai pukul 12.30 hari nanti, 8.09 minit pagi ketika ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami walau di mana jua anda berada. Terima kasih juga untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM yang telah pun join kita punya live ni seawal pukul 6 lebih tadi sampailah ke waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sekejap lagi 8.30 minit pagi kita akan bersama-sama dalam rancangan Yok Dong Aba, gabungan tiga negeri, Melaka FM, Johor FM dan juga Negeri FM. Dan insyaAllah hari ini Lia akan bergandingan bersama dengan Lily Khalid dari Johor FM dan juga Siti Lemak Manis dari Negeri FM. Jadi apa yang kita nak bawakan untuk anda hari ini dari ketiga-tiga buah negeri ini, kena tunggu kejap lagi 8.30 minit pagi sampai pukul 10 pagi. Anda juga boleh tonton kita di live TikTok Melaka FM ataupun di page Melaka FM. Okey, apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha at Selatan pada 23 hingga 24 Mei 2026 bertempat di Maiden Hypermarket Bandar Jasin Bestari Melaka bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Maibs Sedang Selangor. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pameran dan jualan produk agro makanan, promosi usahawan tempatan serta pelbagai pengisian menarik. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jangan lepaskan peluang, jom sertai kami di Road to Maha at Selatan.
1: Bertindak segera. Jangan jadikan rumah kita sebagai tempat punca pembiakan nyamuk Aedes. Lakukan dengan santai pada setiap hari Sabtu bersama keluarga. Cari dan buang semua bekas atau sampah yang boleh menakung air seperti bekas-bekas terbiar, bekas makanan, tayar buruk dan sebagainya. Cari tempat yang boleh menakung air dan hapuskan atau buang air tersebut seperti lapik pasu bunga, saluran air hujan dan sebarang bekas yang boleh menakung air. Tutup bekas menyimpan air atau gunakan ubat pembunuh jentik-jentik. Tiada Aedes, tiada denggi, anda mampu melakukannya. Rakyat sihat, hidup bahagia. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM, teman setia anda. Jangan

Baiklah, Konak Ola daripada Amira Syahira baru saja menghiburkan anda yang membawa kita ke pukul 8.22 minit pagi ketika ini. Okey, bertemankan saya DJ Lia sampai pukul 12 tengah hari nanti. Dan sekejap lagi 8.30 minit pagi, kita akan bersama-sama dalam rancangan Yok Do Ngaba, Hirok Bergegau. Mungkin ada yang hari ini menyambut menantu. Sambut menantu yang mengadakan majlis perkahwinan, majlis pernikahan. Okey, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Dan untuk anda yang bergelar pengantin baru hari ini, selamat pengantin baru. Semoga bahtera perkahwinan yang dibina dapat dilayari hingga ke jannah. Amin. Dan dengan itu, jom kita layan lagu ini daripada Shidi di Renjis Melaka FM.

0: Ya, yuk dengar berhirup bergegau eh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullah.
2: Roknya, siapa yang rok tu?
1: Yes, kan. Kita bersama dengan Siti Lemak Manis. Santan kelapa muda.
2: Bukan macam tu.
1: Oh, bukan. Saya pun dah tak jumpa lagu dia macam mana.
2: Dia macam ni.
0: Allah amboi,
2: amboi.
1: Baru betul.
0: Amboi, bukan main lagi. Macam dah lama kita tidak bersama-sama.
1: Yelah, betul lah.
0: Betul kan? Apapun, apa khabar adinda-adinda ku di sana?
1: Khabar baik, sihat. Alhamdulillah. Sihat.
2: Ya, baru baik demam tahun ni.
1: Oh, ya ke?
0: Lah. Ya ke? Lili demam-demam apa?
2: Demam rindu.
1: Alamak.
2: Rindu kat lemak manis. Ya, kita dah biasa dah kacau dia. Lemak manis ni.
1: Kita kacau dia pula.
0: Anda buat macam mana? Giliran Siti Lemak Manis teman anda menerusi Yuk Dengar berpastinya ada macam-macam perkongsian menarik ya menanti anda semua.
1: InsyaAllah. Betul. Dan banyak yang kita nak kongsikan. Yep. Okay, antaranya kalau dari Melaka hari ni kita bawakan tetamu undangan kita.
2: Wow.
1: Mengenai siapa dengan nantilah kita nak kongsikan. Nanti, tapi sedap lah. Nak bagi teaser je sikit, sedap lah.
2: Teaser dia sedap je
0: Itu je dia bagi.
2: Dia kain lemak manis. Kalau sedap ni memang makanan biasanya
1: Ya, yeah, betul.
0: Biasanya lah kan. Kalau kat Johor, ada apa hari ni?
2: Kita ada pelancongan. Kan? Kita ada laporan
0: bawa khas jalan-jalan lah ni.
2: Di Johor kita nak bawa jalan-jalan.
1: Okey.
2: Kalau nak tahu ke mana, tunggu. Tahun ni tahu melawat Johor tau. Kita bagi clue lah. Kita pergi pulau.
0: Apa dia?
1: Oh, pulau. Okey.
0: Johor saya memang terkenal lah dengan pulau tu.
2: Ya, betul. Negeri-negeri ada apa?
0: Siapkan topi. Siapkan topi tau, Lia. Kita nak pergi pulau je lagi.
1: Topi ke? Topi. Sunblock kena pakai.
0: Ya, betul.
2: Pakai topi keledar lah.
1: Kenapa topi keledar?
2: Sebab dah naik motor. Pusing-pusing pulau.
0: Okey. Beres. Kalau negeri sembilan ada apa?
1: Ada apa
0: Ada Siti Lemak Manis lah.
2: Wow.
1: Lemak manis.
2: Geram lah kenapa nama dia lagu
1: itulah.
0: Dan insyaAllah kami di Negeri Sembilan akan berkongsikan tentang jualan Agro Madani Mega. Nantikan perkongsiannya sekejap lagi. Pastinya mak-mak akak-akak suka kalau ada jualan-jualan ni.
1: Mestilah suka. Lagipun minggu ni kita akan sambut Hari Raya Aidil Adha kan.
2: Ya, betul. Kita nak pakai baju raya ni dah.
1: Sama lah, kita pun pakai baju kurung tau hari ni.
2: Lemak manis.
0: Awalnya pakai baju kurung.
2: Haruslah. Mood raya kan dah ada lagu raya.
1: Ya, sebenarnya kan? Dah tak tahu nak pakai baju apa dah.
0: Ya ke Lia?
2: Tak. Sebenarnya malah nak gosok. Baju ni dia tak payah gosok.
1: Sama lah. Betul lah.
2: Kita ni tadi tanya sihat ke tidak kan? Kita baru baik tembel mata tau. Tahu tak tembel?
0: Kenapa? Awak tengok siapa?
2: Nampak tak? Kita dah hantar sebelum awal Saya tak ngendap lelaki tau. Paling tidak saya ngendap kucing jantan je.
1: Lama ke kena tu Lili?
2: Baru nak baik ni Wak. Kalau kat Melaka Negeri Sembilan pun panggil tembel. Ada orang panggil ketumbit ni.
1: Betul, ketumbit.
0: Kalau Siti ketumbit. Lia pun sama
1: Ketumbit. Ketumbit lah, bukan ketumbar. Ketumbar lain pula.
2: Mungkin alamak, ketumbar kita campak dah makanan. Tahulah tetamunya pasal makanan. Lapar ni
1: kan. Okey. Dan waktu ni juga kami bertiga tengah bersiaran secara langsung di live TikTok dan juga di page kalau di Melaka lah. Kita di live TikTok Melaka FM dan juga di page Melaka FM. Kalau Johor dengan negeri pula macam mana?
2: Sama
1: lah kita
0: Sama lah kita.
2: TikTok dengan FB ni dah ramai yang datang.
0: Jemput-jemput lah masuk untuk pendengar-pendengar kita ni. Segera beri bergabung.
1: Siapa nak tengok ketumbit Lili boleh masuk dekat live.
2: Dah
1: baik. Alah, baru nak tengok lah.
2: Siapa yang datang tu dekat TikTok tu kan. Kalau tak dapat belanja kita nasi lemak, bagi nasi lemak kat TikTok pun boleh je.
1: Boleh.
2: Kita terima.
1: Kita alu-alukan. Okey, waktu ni kita nak dengar lagu ke?
2: Jomlah.
0: Jomlah dengan lagu lah kan. Lagu ni macam kena. Abang Zizi ni macam tahu-tahu.
1: Ya. Kenalah. Dia tahulah.
2: Kenapa dengan mata kita? Di matamu kata Sufian Suhaimi tu.
0: Jom
1: kita layan. Okay, semuanya dalam.
2: Yo.
0: Yo.
1: Dengar.
2: Hero.
1: Bergegau.

0: bergegau eh.
1: Biruk bergegau eh. Bergegau ke tidak?
2: Bergegau. Selamat pagi.
1: Yeah, biasalah kalau hujung-hujung minggu ni pagi macam ni lah.
0: Dekat mana?
1: Biasalah kalau hujung-hujung minggu pagi ni kan ramai orang berehat, ya tak? Hujung minggu lah katakan. Tapi kita tetap menggegaukan konten kita.
0: Betul. Sebelum tu Lia dan juga Lemak Manis. Malam ni sokong siapa? Malam ni sokong siapa? JDT ke Kucing City FC?
2: JDT lah sebab member kita JDT kan?
1: Sebab kita zone selatan. Mana berani sebut yang lain?
0: Berani. Ini kali lah eh. Jadi kita nak war-warkan kepada penonton dan juga pendengar sekarang ni. Jangan lupa malam ni anda boleh saksikan ya. Saingan sengit JDT menentang Kucing City FC eh. Akhir malam ni anda boleh tonton menerusi si RTM klik juga di saluran TV OK ataupun Sukan RTM.
2: Kena nantikan malam ini.
1: Semangat.
0: Dekat Johor ni banyak skrin gegasi tau buka. Tak dapat pergi stadium, duduk kat sini tengok ramai-ramai. Syahdu.
1: Lili ada plan ke nak tengok tu?
0: Adalah. Tak sabar. Cuma tak tahu nak pergi mana malam ni.
2: Nak pergi mana ke? Dengan siapa ke?
0: Dengan siapa pun dah ramai dah kita kasih apa? Ramai-ramai dah. Nah, sana sini kita ni tau WhatsApp tau.
2: Okey, waktu ni apa yang kita nak kongsikan ni?
0: Aktiviti setempat.
2: Okey. Okey, kalau dah di Melaka lah eh, Lia mula dulu kan. Okey, kalau di Melaka ada Road to Maha 2026 Zon Selatan. Jadi anda boleh sama-sama meriahkan Road to Maha 2026 Zon Selatan yang berlangsung di Melaka, dan pastinya pelbagai aktiviti menarik disediakan untuk pengunjung, antaranya pameran agro makanan, jualan usahawan tempatan, promosi produk agro, pertandingan menarik, aktiviti santai bersama keluarga serta pelbagai tarikan istimewa menanti anda. Okey, aktiviti ini ataupun Road to Maha ini diadakan di Maiden Hypermarket Bandar Jasin Bestari Melaka pada hari ini 23 hingga 24 Mei 2026 pukul 10 pagi sampai pukul 10 malam. Jadi jangan lepaskan peluang untuk turut sama-sama merasai kemeriahan dan juga menyokong industri agro makanan tempatan. Nah, itulah antara yang Lia nak bawakan dari negeri Melaka. Dan selain itu juga jemputan sambutan Hari Ibu pada hari besok 24 Mei pukul 8 hingga 1 tengah hari di Dewan Komuniti Bukit Beruang, iaitu di Dewan MPHTJ Bukit Beruang. Jadi anda semua dijemput hadir untuk memeriahkan sambutan Hari Ibu, yang mana pusat keluarga LPPKN Negeri Melaka menjemput anda semua untuk memeriahkan sambutan itu. Datang beramai-ramai dan pastinya pelbagai aktiviti menarik disediakan, dan 100 orang terawal akan mendapat hadiah. Jadi apa tunggu lagi? Set tarikh besok 24.
0: Dapat
2: hadiah. 100 orang yang terawal. Jadi kalau anda tu merupakan peserta ataupun orang yang
1: terawal lah kan?
2: Terawal ataupun yang 101 tak dapat. Kalau anda di dalam lingkungan 100 orang yang tak awal, dapat hadiah.
0: Ini boleh gaduh ni.
2: Kan?
0: Kita pula orang ke 101 kan? Mulalah cari taktik nak panggil orang kat depan tu pergi belakang.
2: Itulah tu. Jadi yang ini bertarik pada hari besok lah, 24 Mei 2026. Jadi itu sahaja yang dia nak bawakan dari negeri Melaka. Macam mana pula Johor dengan negeri?
0: Alia tadi kat mana? Bukit Beruang?
2: Yang sambutan Hari Ibu tu eh? Dekat Bukit Beruang.
0: Bear Hill.
2: Bear Hills, yes.
0: Itu tempat. Saya suka panggil Bear Hills. Tempat manis.
2: Tempat orang apa tu mendaki dekat situ. Hiking.
0: Wih, Negeri FM pantau dengar mendaki-mendaki ni.
2: Oh, kan? Dia yang pertama.
1: Yang pantau dengar tu mereka. Siti tak.
0: Tapi Siti pernah turut serta kan? Apa Seven Wonder
1: pernah
0: Challenge kan?
1: Pernah dalam mimpi Lili.
0: Dalam mimpi ke? Awak ni kalau sama dengan kita Siti,
1: kalau Siti pergi injeknya mungkin 6 bulan berehat. Tak boleh tahu.
2: Tak apa lagi, kita bagi sokongan lah.
0: Kita ni pula Lia semput. Lia semput juga ke?
2: Tak ada. Tapi itulah
1: Lia okey lah ni. Kalau pergi hiking ke, buat aktiviti lasak ke?
2: Okey, tapi itu dah lama ditinggalkan lah. Sebab selalunya hiking dekat bilik je kan. mendaki jatuh. Katil.
0: Oh, mendaki katil. Boleh lah Lia, dia pun tak ada.
2: Haa, kan? Yeah.
1: Jadi di Johor, kalau tadi di Johor ada bola kan? Ada screen, tayangan screen. Ada lagi tak, Lily?
0: Ah, tu lah tengah mencari lagi ni.
1: Tengah mencari lagi ya.
2: Okey, kalau negeri macam mana?
0: Negeri dulu, negeri dulu.
1: Okey, sementara Lily mencari apa ingin dikongsikan, sama juga macam negeri. Sebut pasal mendaki-mendaki ni, kita ada 7 Wonder Challenge 3.0 yang sedang berlangsung ketika ini ya. Ramailah peserta yang dah pun tiba di lokasi. Jadi kepada anda yang mungkin nak tahu dengan lebih lanjut, boleh boleh cari portal yang menyediakan info lah. Apapun kami sentiasa menyokong lah aktiviti-aktiviti hiking macam Lia cakap tadi, walaupun kita tidak terlibat secara orang kata secara fizikal kan, tapi orang kata sentiasalah menyokong aktiviti-aktiviti yang diadakan. Cukup menarik sebenarnya. Dan Siti nak kongsikan juga kepada anda, pencarian bintang kecil Negeri FM sedang berlangsung juga. Promonya, kami nak minta untuk adik-adik kita datang yang ada bakat menyanyi. Dan uji bakatnya akan berlangsung 4 Jun ini ya, di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, tapi terhad kepada 50 peserta tak awal sahajalah. Dan 14 peserta terbaik bakal mara ke pentas paruh akhir dan pergi ke 5 Jun. Dan sebenarnya akan dibawa berentap untuk 7 peserta terbaik di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM sempena Festival Rontak Negeri pada 27 Jun nanti di Pantai Batu 1 Port Dickson. Jadi terbuka pada kanak-kanak berusia 7 tahun warga negara Malaysia sampailah 12 tahun. Kena wajib nyanyi lagu komersial juga dan juga lagu irama Malaysia. Dan insyaAllah akan berlangsung 4 Jun dan separuh akhirnya 5 Jun. Dan seterusnya akan berentak pada 27 Jun untuk pentas akhir. Dua itu dari Negeri FM lah.
0: Oh, bulan Jun pentas akhir
1: Ya. Bulan Jun. Jadi bulan ini maksudnya untuk anak-anak kita ni kan, adik-adik kita yang berbakat datang lah kan. Pastinya ada hadiah yang menanti mereka. Kena datang ramai-ramai.
0: Kadang-kadang kan lemak manis yang bakat besar tu dah nampak tu memang kita tahulah kan. Tapi kadang-kadang ada adik-adik kita yang pendiam, tak tahu sebenarnya ada bakat menyanyi.
2: Yelah, betul lah.
1: Itu kan? Kena moral support lah kan. Kena bantu mereka.
0: Masa saya dulu pendiam tau. Tak tahu pula ada bakat bercakap.
2: Faham.
0: Baru nampak macam kepo Nampak macam kepo sekarang kan.
2: Kepo lah.
0: Pendiam, kepo punya. Jadi adik-adik kita cuba bakat menyanyi dekat rumah dulu. Bagi mak dengan ayah dengar. Koklah sedap dekat telinga mak ayah tu. Cuba pergi bakat tu
2: Betul.
0: Pencarian bakat bintang kecil tu. Baik, Johor pula.
1: Ada lagi ke nak dikongsikan?
0: Adalah. Selain malam ni screen gegasi di mana-mana ya. Mana-mana orang sangat berdosa ya. JDT dan juga Kucu City FC. Kita pun ada Bundle Expo dan juga Food Festival dah bermula semalam sampai 1 Jun dekat Topen. Lepas tu ada jualan buku besar-besaran juga 27 Mei sampai 7 Jun. Yang ini dekat Paradigm Mall. Lepas tu ada siapa suka tanam-tanam pokok ni, ada juga nanti dekat Paradigm Mall sehingga esok hari terakhirnya. Jadi boleh isilah masa lapang anda untuk ke tempat-tempat yang Lily sebutkan ini. Orang kata cuti sekolah ni kan dah mula cuti lah anak raya kan. Cari aktiviti bersama dengan keluarga, inilah antara aktivitinya kan.
2: Betul.
0: Kawan mak saya dari Sarawak datang Johor, datang JB ni. Katanya ada pertandingan memasak dekat Persada tu. Siapa yang tahu tolong kongsikan dekat saya. Apa acara yang ada dekat Persada tu?
2: Bestnya
0: Sarawak.
2: Pertandingan memasak
0: datang sini. Kita lepas konten nanti nak pergi.
2: Lily memasak ke?
0: Tak, kita tukar rasa. Saya kalau masak sehari 3 kali

0: semua mi segera.
1: Oh, faham.
2: Lalai perasa. Yeah. Ya.
0: Nampak macam dahsyat kan?
1: Okey lah tu. Jadi lah tu ada juga muasak.
2: Jadi muasak, Lily.
0: Tiga kali, babe, sehari.
1: Ya. Lauk bukan main lagi kan?
0: Ya. Asam nasa, tom yum.
1: Nampak gempak. Macam mana? Okey, 8.50 minit pagi ketika ini. Kita nak sambung layan lagu lah, eh.
0: Jom.
1: Okey, jom. Lagu apa tu?
0: Iman Troy, Kianati.
2: Ya, dia dah kianati.
1: Oh, kita tukar dengan ni.
0: Lagu apa?
1: Orang yang sama lah, bukan orang yang lain.
0: Bukan. Ya, betul ke orang yang sama macam yang lainnya setiap minggu ni?
1: Alamak, yelah betul juga.
0: Cikgu ni, kenapa?
1: Kita gila-gila.
2: Tapi apa pun, jom kita layan dulu. Sayang orang yang sama.
1: Okey, jom.

0: Yuk dongah ber informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masuk. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh ya Allah ya la dan ya la dan ya la dan.
0: Yuk dongah ber informasi budaya. Pelancongan ucapan sana sini. Yuk dongah ber hiro bergegau.
3: Iya, masih lagi bersama-sama dengan kami bertiga.
4: Yep. Hai semua.
5: Hai.
4: Kenapa tu?
5: Terkejut kita.
3: Seminggu sekali je ya.

0: Macam mana lagu tema dia, Lily?
1: Macam mana tema Lily? Lily boleh nyanyi tu.
2: Sekali YDB datang lagi.
0: Macam tu.
2: Nak raya dia suruh dangdut pula.
0: Habis untuk raya haji ni macam kalian lah kan. Boleh ke baju raya untuk hari raya Aidiladha?
2: Boleh
0: lah. Baguslah.
2: Raya haji kan sekali je setahun.
0: Kalau Lia pakai je balik raya Aidilfitri hari tu punya, recycle je balik.
1: Betul. Tapi Asyik biasanya ni? Kalau kita tengok Aidiladha kan, raya kurban ni orang pakai jubah.
2: Ya betul. Kan memang kita pakai jubah. Lia pakai jubah ke?
0: Tak ada. Baju kurung ke?
2: Baju kurung.
0: Lia kalau pakai cari jubah, susah nak jumpa yang saiz Lia punya.
1: Betul. Kena banyak order lah tu.
0: Ataupun kena cari yang macam saiz budak. Yang budak punya yang saiz besar. Macam tu.
2: Comel sangat. Gunting je lah sendiri. Bawa tu orang tak tahu pun.
0: Gunting jadi sendiri kan.
1: Jadi apa nanti kalau dah gunting.
0: Itulah kan.
2: Lah tergantung pula. Tergantung sepi ya.
0: Okey, waktu ni kita nak bawakan berita setempat lah dari negeri masing-masing kan. Dari Melaka, Johor dengan Negeri Sembilan. Jadi Lia akan mulakan dululah berita dari Melaka. Berita yang pertama, usahawan di negeri ini diseru agar berani merebut peluang dan bersedia menghadapi perubahan dalam dunia perniagaan yang semakin mencabar. Esko Sains, Teknologi Inovasi dan Komunikasi Digital Negeri, Datuk Fairunizam Roslan berkata, usahawan perlu mengikut tren semasa terutama dalam pemasaran digital yang berkembang pantas. Katanya, aspek penjenamaan inovasi dan teknologi digital penting untuk membantu perniagaan terus berkembang. Beliau turut berkata, program yang menghibungkan kepimpinan MARA, tokoh perniagaan dan usahawan dapat memperkukuh ekonomi serta keusahawanan Bumi Putra. Okey, berita yang seterusnya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Melaka menahan 4 lelaki kerana disyaki menyeleweng di sel bersubsidi menggunakan Flipkart. Pengarah KPDN Melaka Dr. Muhammad Hazimin Jamaluddin berkata, suspek berusia 30 hingga 40 tahun itu ditahan menerusi optiris 4.0 bersepadu yang bermula sejak 16 Mac lalu. Mereka dipercayai mengubah suai tangki minyak dengan nilai rampasan lebih RM154,000. KPDN turut merekodkan 12 kes dengan jumlah rampasan hampir RM389,000 menerusi operasi itu. Sepanjang tahun ini, KPDN Melaka merekodkan 407 kes dengan rampasan melebihi RM450,000 serta 16 individu yang ditahan. Dan berita yang terakhir dari Melaka, Melaka menawarkan kemasukan percuma ke beberapa lokasi pelancongan terpilih kepada anggota bomber yang masih berkhidmat sehingga 5 Jun ini. Ketua Menteri Dato' Abdul Rauf Yusof berkata, anggota bomba sama ada yang masih berkhidmat mahupun yang telah bersara hanya perlu menunjukkan kad perkhidmatan atau kad pengenalan bagi menikmati kemasukan percuma ke lokasi pelancongan milik kerajaan negeri. Manakala ahli keluarga yang turut hadir akan menerima diskaun sebanyak RM50. Dan katanya usahawan ini adalah tanda penghargaan daripada kerajaan negeri atas jasa dan pengorbanan Wira Merah yang sentiasa berada di barisan hadapan ketika kebakaran, kemalangan, banjir serta bencana yang lain. Jadi itulah rangkuman berita yang dia bawakan dari Melaka FM. Macam mana pula dari negeri FM? Kita terus ke sana.
1: Dia terus pas beta macam tu, jadi kita pun kena sambut.
0: Okey.
1: Baik. Rangkuman tiga berita yang disediakan Unit Best, negeri FM, BRICS dan kestabilan serantau. Malaysia terus menyokong usaha memperkukuh kerjasama negara-negara selatan global melalui platform BRIC, iaitu gabungan Brazil, Rusia, India, China dan South Africa dalam memastikan kestabilan dan ekonomi serta kesejahteraan rakyat di rantau ini terus terpelihara. Dan Menteri Luar Muhammad Hassan berkata, penyertaan dalam BRIC bukan bertujuan mewujudkan persaingan kuasa, sebaliknya memperkukuh suara negara dalam lanskap ekonomi dunia. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan kejohanan olahraga SMK Seri Sendayan 2026. Itu ceritanya. Seterusnya, pelaburan halal Negeri Sembilan. Negeri Sembilan terus memperkukuh kedudukannya sebagai hub pelaburan industri halal negara apabila kerajaan negeri merancang pembangunan kawasan baharu yang memberi tumpuan kepada sektor makanan, pharmaceutical dan juga produk kosmetik halal. Langkah itu dilihat mampu ya menarik lebih ramai pelabur tempatan serta antarabangsa untuk menjadikan Negeri Sembilan sebagai pusat operasi industri halal berteknologi tinggi. Dan menurut Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Utama Aminuddin Harun, kehadiran beberapa syarikat halal bertaraf antarabangsa di negeri ini memberi impak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga keyakinan pelabur. Tambahnya, kemudahan serta ekosistem halal yang baik di Negeri Sembilan menjadi antara faktor utama syarikat memilih untuk beroperasi di negeri ini. Dan berita yang terakhir, Menteri Besar Negeri Sembilan, insentif sukan C untuk para ASEAN. Ini ceritanya 33 atlet sukan dan 4 atlet para kontinjen Negeri Sembilan telah pun menerima insentif kemenangan sukan berjumlah RM178,000 selepas memenangi pingat pada sukan C dan para ASEAN di Thailand tahun lalu. Jumlah itu merangkumi RM154,000 insentif bagi sukan C, manakala RM24,000 insentif kemenangan kepada atlet para ASEAN lah. Dan Menteri Besar kata ia sebagai tanda penghargaan dan juga pengiktirafan terhadap pencapaian atlet yang membanggakan. Beliau cakap demikian pada majlis penyampaian insentif atlet pemenang pingat temasha sukan C ke-33 Thailand dan temasha para ASEAN ke-13 Thailand di Seremban baru-baru ini. Itu dia tiga rangkuman berita. Kita nak serahkan untuk Johor FM pula. Silakan Lily.
2: Saya sambut. Itu dia. Baik, sekarang ni di Johor pula, apa yang dikongsikan oleh unit berita awal semasa RTM Johor, ada jalan baru buka ni. Jalan baru buka dekat Gulai. Sepanjang 4.3 kilometer ke Taman Perindustrian Gulai. Dibuka sepenuhnya bagi akses lebih lancar ke kawasan perindustrian dan juga penempatan berhampiran. Dan apa yang dikongsikan oleh Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Muhammad Jafri Mat Syukur, ya. Projek ni nilainya RM22 juta. Lengkap dengan 138 tiang lampu jalan solar dan konvensional untuk pastikan keselamatan pengguna. Selain itu, ada 958 batang pokok ditanam. Ini sebahagian usahalah untuk wujudkan pembangunan lebih hijau dan juga lestari. Lalulah nanti. Baik, seterusnya, susulan banjir kilat itu hari yang kerap melanda di Jalan Ulu Tiram, Kota Tinggi. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Muhammad Jafri Mat Syukur, katanya ada 3 kolam takungan yang berdekatan laluan berkenaan akan ditambah baik dalam masa terdekat ya, untuk kurangkan risiko banjir kilat. Dan ini ditambah baik melibatkan pembersihan serta pembesaran ruang kolam takungan tersebut. Baik, yang terakhir sekali, cerita pasal Yayasan Sultan Ibrahim Johor YSIG. 1,000 bakul makanan disumbangkannya kepada golongan memerlukan dan perkongsian di Facebook memberitahu agihan melibatkan 300 bakul makanan kepada komuniti Pasir Gudang, 700 lagi kepada komuniti Orang Pekak Islam Johor Bahru ya, dan juga komuniti Setulang. Sumbangan disampaikan sempena program sumbangan Kasih Aidiladha YSIG tahun 2026. Baik, itu je berita dari Johor.
1: Terima kasih Lili.
0: Sama-sama. Terima kasih juga Siti Lemahmanis dan Lia. Johor dan Johor pula dan Lily yang forwardkan berita Bila dengar apa, you dengar apa ni, dapatlah dengar berita dari tiga buah negeri ni kan.
1: Betul. Secara serentak pula tu kita dengar kan.
2: Seronok kan.
1: Itulah dia.
2: Lagu ada, berita ada, celoteh ada, Lemak Manis ada, Lia ada.
0: Lily pun ada.
1: Tengok jalan, kalau di Johor tadi kali ya, jalan baru, jalan baru dah buka kan. Jalan ke hati awak-awak dah buka ke hati.
2: Aduh, sakitnya tu di sini.
0: Macam mana, seminggu sekali je.
1: Alamak.
2: Tapi lagu tu ke lepas ni? Lagu tu ke lepas ni?
0: Bukan.
2: Oh, bukan. Habis tu lagu apa?
0: Macam apa, lagu janji.
1: Lagu janji mu. Kimal Kifli.
2: Janji ke Juanji?
1: Juanji. Penerbit kita Abang Sisi ni lagu kau main fili-fili.
0: Itulah bagi ni lah macam dia punya lagu-lagu ni.
2: Kan? Kenapa? Nak raya ni.
1: Jom kita layan lagu dulu. Semuanya okay. Menerusi Yo
0: Donga
2: Hero
0: Bergegar.

0: Yo Dong Apa di Hari Negeri. Pelancongan ucapan Yo Dong Apa. Hidup bergegawe.
1: Yuk dengar berhirup bergegawi. Liang Lili okey ke?
2: Okey di sini. Layan perasaan lah bagi ni lagu-lagu
3: dah pun. Dah 9 minit pagi.
2: Ui, sekejap.
1: Rasa macam pantas ya. Masa ini berjalan.
2: Itulah tu.
3: Lemah manis. Dengar tak? Lia sebut
1: Dengar.
3: Dah berjangkit lah tu dengan kita.
2: Ya. Kita belah abah kita muar.
3: Oh, muar.
1: Sebab tu lah dia ada ujung tu.
2: Dah terbiasa.
3: Macam tu bolehlah belanja mie bandar muar.
2: Oi. Kan? Ada yang sedap-sedap tau. Mie bandar muar ni. Pekat-pekat pula tu.
3: Ada udang pula tu.
2: Ada udang pula.
3: Sedapnya ada
1: fish ball. Tapi kena cari yang tempat yang betul-betul betul apa orang kata menarik lah, pior lah ni.
3: Ada
1: ni kan?
3: Dekat ni lah rumah Lia.
1: Rumah Lili. Rumah Lia.
3: Lia orang muar.
2: Belabar je. Tapi kita duduk kat Melaka. Kalau Melaka asam pedas lah.
3: Sedapnya.
2: Kena datang lah.
1: Boleh le. Dari tak ada.
2: Kan lah. Orang macam Melaka lah. Di situ lemak manis pun dia cakap. Seronok pula dengar.
3: Asam pedas telur ikan mayong.
2: Ada ikan jenaha, ada ikan parang, ada ikan pari, ada ikan tenggiri, ada. Kak nak apa kak? Bungkus ikan tepi.
3: Nah, ikan tepi? Ikan tepi? Sudah pakai straw ke? Sudah asam pedas. Saya kan baru gaduh dengan kawan saya.
2: Kenapa tu?
1: Kenapa?
3: Kat KL. Kan? Dia cakap kita sabar lah. Lepas tu kita pun cakap lah, itu Melaka tau. Kita ni Johor. Kalau Johor panggil sabar.
2: Sabar.
1: Sabar.
2: Besar.
3: Kalau nak borak dengan Johor, sebut sabar. Kita marah dia.
2: Dia orang Melaka ke?
3: Tak tahulah dia mana jangkit Melakanya tu. Duduk dekat KL. Sekarang nak buat apa ni?
2: Kita ada laporan khas lah. Kan?
1: Tapi kali ni Siti nak bacakan sahaja.
2: Boleh?
1: Sebab benda-benda kami sediakan sesuatu untuk anda semua lah kan. Yang mungkin berada di sekitar kawasan Siti sebutkan. Ada jualan Agro Madani Mega.
2: Wow.
1: PTKM Palung. Di Palung tu di daerah Jempol. Palung 4, 5 dan 6. Memang agak jauh sikit lah kalau dari Seremban. Tetapi Siti pasti rakan-rakan kita yang berada berhampiran ya. Palung ni dekat juga tu dengan ke arah-arah nak ke Segamat semua tu kan. Jadi bolehlah datang ya. Ramai-ramai pada 22 hingga 24 Mei, Jumaat hingga Ahad, pukul 8 pagi sampailah 10 malam. Lokasinya di PTKM Palung 456 Jempol dengan 9. Pastinya ada aktiviti yang akan berlangsung ya sepanjang 3 hari. Antaranya akak-akak kita ya, mak-mak kita suka, ayah-ayah kita suka tolong bayar jualan kombo madani. Dan kita ada empayar. Ayah-ayah kena bawa kan. Tolong bayar. Siapa nak bayar?
3: Yelah, itu bank bergerak ya.
1: Bergerak. Sebab tip dia kalau kita nak ajak ya, nak ajak ya, nak beli barang ya, biasanya mak-mak kita dia cakap nak beli dua benda je.
3: Dua ke 20?
1: Sampai-sampai tak cukup tangan awak nak bawa. Jadi hikmat ayah-ayah, bapa-bapa ni diperlukan lah ya. Seterusnya ada empayar makanan. Macam-macam jualan makanan ada. Makanan yang tular, makanan yang pelik-pelik, makanan yang orang kata yang kita teringin nak makan lah, mesti ada kalau ada jualan-jualan ni. Betul tak?
2: Makanan viral lah ni.
1: Ya, makanan viral pun ada. Yang tarik-tarik cheese main panjang pun ada. Ikutlah selera masing-masing.
3: Berapa meter panjang tu?
2: Pistachio lah kan.
3: Kunafa lah
1: macam-macam. Itu pulang pada duit poket anda sendirilah ya. Dan seterusnya kita ada persembahan artis yang dibawa kan. Jualan makanan food truck pun ada. Ada juga produk industri makanan asas tani. Juga cabutan bertuah, termasuklah sukan rakyat, digabungkan juga dengan family fun walk. Kita kena berjalan-jalan lah tu bersama dengan keluarga. Seterusnya kita ada jualan floricultur. Dan jangan lupa jugalah kan, bawa isi keluarga. Kalau kita tengok ini dah waktu, orang kata dah cuti sekolah lah. Betul. Kan
3: nak raya pula tu,
1: nak raya pula tu, mama, akak-akak kita nak beli persiapan raya ya. Mm-mm. Jadi datang beramai-ramai, insyaAllah sekali lagi 22 hingga 24 Mei. Mm. Itu dia.
3: Oh, esok lah. Hari terakhir.
1: Ya. Jadi datanglah ramai-ramai. Datang ada sempat. Masa lagi. Ada.
2: Cuti sekolah masa. 2 minggu kan? Sampai minggu
1: seronok
2: depan.
1: Seronok ya adik-adik kita ya.
3: Ya, sekali dengan cuti raya pula
2: cuti
3: tu.
2: Raya, cuti.
3: Memang lama sudah dekat kampung.
1: Gabung.
2: Wah. Ya. Jadi adik-adik kita ni sambil-sambil duduk rumah tu, cuti-cuti sekolah tu, tolonglah mak ayah kan. Jangan duduk main handphone je, main game je.
3: Ya.
1: Pasti.
3: Kalau tak pernah picit kaki mak ayah tu, picit kaki mak ayah.
2: Man, picit kaki kakak eh.
1: Sebab kalau kita tengok kan, adik-adik kita ni kalau cuti mesti menggunakan media sosial. Betul tak?
2: Betul.
3: Betul.
1: Tapi kita kena ingat kan, Lily and Dia bermula 1 Jun nanti kan. Media sosial ni bukan lagi untuk yang bawah usia 16 tahun.
3: Betul.
1: Jadi ibu bapa peranannya kena sentiasa memantau lah, kerana ancaman siber ni dia bukan mainan tau. Ya, target dia tu kadang-kadang kanak-kanak ya. Dia grooming dan sebagainya. Benda-benda ni memang kita takut. Penipuan dalam talian kan. Jadi kurangkan akses lah untuk anak-anak kita melalui internet tanpa pengawasan, lebih-lebih lagi musim cuti sekolah.
2: Itu dia. Jadi pesanan semualah yang mendengarkan pada waktu ini, kurangkan bermain media sosial lah, terutamanya sebabnya dekat media sosial ni terlalu banyak benda. Jadi kalau kita tanpa dikawal, lainlah jadinya nanti. Jadi sama-samalah kita beringat.
1: Betul.
3: Okay. Lepas ni nanti nak buat naik dokumen rasmi tau untuk sahkan umur. Bila kita nak adakan media sosial tu. Jadi marah-marah lah. Kenapa ni nak kena apa, muat naik itu, muat naik ini kan. Sebab nak sahkan umur kita tu berapa.
2: Macam kita
1: kalau
2: kan,
1: sebelum
2: Lily
1: ni
2: kan,
1: boleh tipu-tipu, tak boleh lah.
3: Tak boleh. Macam dokumennya sah.
2: Betul. Macam kita kan muda lagi kan, Lily kan.
3: Saya memang 20 tahun tapi dah boleh ada media sosial lah. Sebab dia bawa 16 tahun tak boleh kan.
2: Itu salah satu contoh penipuan ya. Penipuan maklumat.
3: Tak, bila gelap orang macam fikir betul ke tu daripada orang percaya terus tak percaya.
2: Memang pun. Okay, jomlah kita layan lagu.
3: Atau kita tipu pun, lagi
1: lagu ni pun rasa terseksa juga dengarnya.
3: Sebab kena tipu.
1: Jom kita layan Putra Band Terseksa. Semuanya dah banyak lagi menerusi Yo Dongah
3: Hero.

0: Bergegar weh.
1: Ya, 9.21 minit pagi ketika ini masih lagi kita dalam Yok Dongar Berhirup Bergegar weh.
2: Satu nampak Zilia
3: Sebab ada tiga suara bunga ni. Jadi kita kena bagi tahu nama gitu. Dekat Johor FM ada saya, Lily Khalid.
1: Kalau di Melaka ada saya, Lia.
3: Dah Lia ke?
1: Nak Lia lah tu.
3: Dekat Negeri Sembilan ada siapa?
1: Nael.
3: Memudahkan kerja Siti Lemak Manis. Tak boleh sebut, kita keluarkan lagu.
1: Betul, ya? Senang.
2: Terima kasihlah Adinda-Adinda ku. Nampak? Adinda tau.
3: Terima kasih kerana mengakui itu.
2: Yalah, seorang 20 tahun. Yalah, tadi 16 tahun. Macam mana?
1: Betul lah tu. Okey. Dan waktu ni, kita ada tetamu tau di talian. Yang mana hari ni dari Melaka kita bawakan seorang tetamu ataupun usahawan muda lah. Nama dia lebih kurang dengan saya.
3: Ya
1: ke? Namanya? Okey, namanya Cik Alia. Assalamualaikum Cik Alia.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi,
1: Sarah.
2: Selamat pagi.
1: Sihat ke tu?
4: Sihat, Alhamdulillah.
1: Sihat juga, Alhamdulillah. Jadi kita nak Cik Alia ni perkenalkan diri kepada pendengar dan apa yang sedang diusahakan sekarang oleh Cik Alia. Silakan.
4: Okay, assalamualaikum, selamat pagi semua. Nama saya Alia Siti Rahmat. Saya daripada Melaka. Dan bisnes yang kami sedang lakukan adalah kuih bakar.
1: Kuih bakar.
2: Sedapnya kuih bakar.
1: Kalau Melaka, kalau Melaka panggil kuih bakau. Kalau Johor panggil kuih bakau. Kalau ikut ejaan di TikTok dan juga bannernya kuih bakar kan Cik Alia kan?
4: Ya, betul. Saya berasal Johor dan saya menetap di Melaka dari kecil.
2: Asalnya.
3: Maksudnya resepi turun-menurun dari Johor ke macam mana tu?
4: Untuk rempah resepi turun-menurun daripada nenek saya.
2: Maknanya dah berapa tahun agaknya kuih bakar ni?
4: Untuk ni adalah dah masuk tahun ke-7.
1: Tahun dah. Maknanya kuih bakar tu dah sekolah rendah dah. Darjah 1.
3: Kan? Saya pun tengah sekolah menengah waktu tu. Macam mana boleh dapat idea nak adakan kuih bakar tu? Nak lah Siti.
4: PKP lah kita orang start.
2: Dapat idea lah.
1: Dan kalau tadi Cik Alia ada kata resepi turun-temurun daripada nenek kan?
4: Betul.
1: Maknanya masa PKP tu tak ada buat apa ke ataupun tengah tolong nenek meniaga ke macam mana?
4: Ni masa PKP tu mak saya kerja hotel. Hotel ternama dekat Melaka. Masa tu nama dia Ramada Plaza Melaka.
1: Tahu.
4: Then satu tutup, dia buang pekerja. Mak saya tak tahu nak buat apa lah kan, sebab kita masih ada komitmen kan. Masa tu saya pun masih kerja kedai bandar, kerja merata-rata lah kan. Saya start buat daripada 0.5 kilo naik ke 1 kilo. Lepas tu saya decide untuk tolong. Decide untuk tolong dan sampai sekarang Alhamdulillah masih bertahan.
1: Alhamdulillah. Okey, kalau boleh kita tahu umur Cik Alia sekarang berapa?
4: Saya 32.
1: 32. Bermakna
3: muda.
1: Kalau tolak dengan 7 tahun yang lalu, Cik Alia mula berniaga kuih bakar ni pada usia 25 tahun, betul tak?
4: Ya, lebih kurang.
1: 25 tahun dah buat kuih bakar.
2: Kalau kita tengok kan, kuih bakar ni kuih orang lama-lama, kuih tradisi.
3: Betul.
2: Kenapa ni minat nak meneruskan tu?
4: Sebab rasa macam kuih tradisional ni dia tak labuk di hujan, tak lekang di panas. Kita tak teruskan. Tu yang buat kita rasa macam... boleh jalan ni, boleh pergi jauh.
3: Betul. Sebab tu dah pilih kuih bakar, ya?
4: Ya, betul.
1: Kuih yang evergreen lah, pergi dekat mana-mana pun orang tetap juga cari kuih bakar kan?
2: Tapi kan kalau Lia dan Lili dan juga Cik Alia kan, kalau kita tengok dah 7 tahun bertahan, mungkin ada sesuatu yang istimewa kuih bakar anda ni.
4: Untuk kuih bakar kami, kami menggunakan teknik semi tradisional, iaitu di bawah kita guna gas untuk bagi garing. So dekat atas kita kuli kayu.
1: Kayu bakau.
4: Yes, untuk teknik masak atas memang kuli kayu.
1: Patutlah sedap
2: pembakaran. Wah, masih orang kata amalkan lagi, sebab bukan senang tau nak cari yang masih lagi mengamalkan orang kata membakar cara tradisional ni.
3: Ya, betul. Ada beza kan kalau bakar-bakar tu, kan? Ada rasa macam terbakar tu, kan?
4: Bau asap yang customer.
1: Itulah dia keistimewaannya. Cik Zek Aizam tanya kuih bakar dekat area mana tu?
4: Kita berada buat masa sekarang, dan niaga Paya Rumput Cheng Melaka, hadapan dengan Wisma GJH. Belakang saya ni Sekolah Kebangsaan Paya Rumput Cheng. Tapi pada bulan 6 nanti, kedai kita akan mula berpindah ke sebelah Musgrove Village.
1: Dekat mana tu?
4: So nanti kita akan update lebih lanjut di TikTok.
1: Boleh?
4: Boleh follow.
3: TikToknya apa tu?
4: Cik Sela Kuih Bakar.
1: Sekali lagi Cik Alia.
4: Cik Sela Kuih Bakar.
1: Cik Sela Kuih Bakar. Boleh cari dekat TikTok. Bercakap mengenai dengan berniaga pada usia yang muda, 25 tahun kan. Jadi macam mana pula dengan modal tu? Usia yang muda mana nak dapatkan modal tu? Modal pertama berniaga besar ke kecil ke, dan masa mula-mula dulu berniaga ada rasa takut tak?
4: Modal permulaan 100% daripada mak saya. Boleh dikategorikan mak saya ni sebagai CEO yang sebenar.
1: Bukan CEO yang menyamar.
3: CEO sebenar.
4: CEO yang sebenar, hierarki pertama. Bagi saya macam tu. So saya senang cerita, kita orang tak menggunakan mana-mana bantuan, dan modal adalah 100% daripada kami sendiri.
1: Itulah dia.
3: Kalau macam Cik Alia sendiri, ada perasa lain ke kuih bakarnya tu? Nampak macam orang jauh je tu.
4: Kalau untuk Sabtu dan Ahad, kita ada 7
1: perisa. 7 perisa?
4: Ya, kita ada.
3: 7 tahun berniaga, 7 perisa.
4: Pandan original, pandan berepah, cara berdaun daging, cara berdaun ayam, bingsu ubi kayu, kuih bakar durian dan kuih bakar cempedak.
1: Cempedak pun ada eh?
4: Ada. Antara biasa kita, durian, cempedak, ubi.
1: Macam-macam perisa ada. Jadi boleh pergi ke kedai Cik Alia di Paya Rumput. Jadi tentunya dalam perniagaan ini kan, yang selalu memberikan sokongan adalah ibu. Betul tak? Mak Cik Alia sendiri. Ada tak orang lain yang memberikan inspirasi untuk mulakan perniagaan ni?
4: Mak saya adalah orang yang pertamalah untuk saya meneruskan legasi yang ada ni. Semangat dan apa nasihat semua daripada mak saya, Puan Badar Yator. Terima kasih mak, love you.
1: Lebih tu.
4: Kami sama-samalah usahakan. Sebab saya tinggal 2 beradik je dengan abang saya, so kita orang sama-samalah usahakan.
1: Alhamdulillah. Itulah. Jadi dalam banyak-banyak jenis kuih bakau tadi yang Cik Alia sebutkan kan, antara yang paling laris yang pelanggan selalu cari apa dia?
4: Bingkut ubi kayu. Ikutkan semua flavor. Saya boleh kategorikan semua ni adalah best selling kita. Tapi paling laju adalah bingkut ubi kayu, cempedak dan
3: durian.
1: Hello?
4: Ya.
1: Cik Alia?
4: Ya.
1: Okey, boleh sambung.
4: Tiga tu flavor yang paling diminati dan dicari.
1: Bingka ubi kayu eh?
4: Ya, ada setengah orang pakai bengkang.
3: Bengkang.
4: Ya.
3: Kita nak tanya dengan Alia ni. Alia, waktu awak membakar tu, kan, pernah ke tidak hangus kuihnya?
4: Ada je. Memang selalu je. Kalau kita tak terkawal api dalam keadaan anak kan, angin kan tak tentu. Itu kan kuasa alam, tak boleh nak ni kan.
1: Betul.
4: So memang ada ketikanya memang ada terhangus, terhangit.
3: Dengar tu Lia. Eh, itu angin dekat kuih tu, angin kita pun nak kena ambil tahu juga. Ya
1: kan. Okey, itulah dia antara yang Cik Alia kongsikan bersama dengan kita . Dan kita nak tahu jugalah sepanjang perniagaan ni kan, apa cabaran terbesar Cik Alia sebagai usahawan muda dan sebagai seorang wanita. Hello?
4: Dugaan terbesar ya. Buat masa ni alhamdulillah tidaklah terlalu besar. Tak terlalu besar manalah maksudnya. Cuma biasalah perniagaan ni ada turun dan naik. Ada masa betul? Kita habis awal, ada masa lambat atau tak habis. Tapi setakat ni alhamdulillah lah kami boleh go through semuanya dengan baik.
2: Alhamdulillah.
1: Okey, pernah tak rasa macam nak putus asa? Putus asa?
4: Pernah pada 3 awal pertama, 3 ke 4 tahun pertama tu. Memang
1: tak. Oh.
3: Waktu apa PKP tu lah.
4: Masa PKP dan lepas PKP tu kan kita orang kata macam awal-awal lagi pernah je kita orang dapat RM40 saja sehari. Itu adalah titik paling rendah.
1: Tak balik modal kan?
4: Tapi korang improve sampai alhamdulillah yang sekarang.
1: Macam mana Cik Alia bangkit semula daripada rasa putus asa tu?
2: Betul.
4: Saya start daripada TikTok. Saya masa tu untuk tahun-tahun sebelum ni saya rajin buat live. Saya selalulah borak-borak dengan customer dalam live apa semua. Dapat diorang okay, kuih macam mana apa semua. So dari situlah kita improve.
2: Kembangkan lagi supaya orang tua boleh kenal kan dengan produk ini. Pastinya engagement tu penting kan.
1: Okey.
3: Sebenarnya Lia dan juga Lemak Manis. Kalau tengok dekat suara 34 berdasarkan tetamu yang datang ke konti ni kan, kita nampak ramai peniaga sekarang yang asalnya sewaktu PKP. Permulaan perniagaannya. Dan hari ni kita dengar kisah daripada Cik Alia kita pula peniaga kuih
2: yang
3: bakor
2: semakin
3: ni
2: berjaya.
3: Jadi ada hikmah juga PKP tu sebenarnya kan.
2: Betul.
1: Mungkin dalam tempoh PKP tu peniaga-peniaga ni ada yang buat R&D kan.
3: Dari rumah kan aktiviti.
1: Lepas tu bila habis PKP yang pergi mulalah satu persatu sebab nak dapatkan balik kita punya apa tu sumber pendapatan, nak cover balik masa PKP tu kan. Jadi terus maju sampailah sekarang. Apa pun kita doakan yang terbaiklah untuk Cik Alia. Dan untuk minit-minit terakhir ni, mungkin Cik Alia ada ucapan ataupun harapan yang nak dikongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita, terutama mereka yang baru nak mulakan perniagaan.
2: Ya, silakan.
4: Untuk semua yang tengah mendengar, proses ni jangan terlalu cepat dan jangan terlalu slow. Dia kita stabil je sebenarnya kita.
1: Konsisten.
4: Tak terlalu laju dan tak terlalu perlahan kan. Tapi naik. Dan naik dan bertahan lama.
1: Itu dia.
4: Pada masa akan datang, orang dah ada kedai yang lebih baik dan fasiliti yang lebih baik. Semoga kuih bakor orang dapat mendunia dengan lebih lagi.
1: Ya, mendunia. Amin.
3: InsyaAllah.
1: Apa pun kita ucapkan terima kasih kepada Cik Alia yang sudi kongsikan cerita inspirasi bersama dengan kita pada hari ini. Daripada seorang usahawan muda ni kuih bakor. Apa pun kita doakan semoga terus maju dalam perniagaan yang diceburi untuk Cik Alia dan juga keluarga. Amin.
3: Terima kasih Alia.
1: Terima kasih Alia. Ya, dan juga DJ Lili dan juga DJ Lia. Assalamualaikum Cik Alia.
2: Bye-bye.
1: Okay, itu dia. Walaupun putus-putus lah, tapi tetap juga kita dapat lah pengisian daripada perkongsian Cik Alia tadi kan.
3: Kuih bakar.
2: Bayangkan kuih bakar. Bau kuih tu sampai dekat negeri FM ni.
3: Betul awak ni. Dunia ni memang tipu-tipu kan.
2: Saya bukan boleh kalau bawa makanan ni kan. Lagi-lagi makanan-makanan tradisi ni kan.
1: Dia sedapnya lah.
2: Tapi lepas tu tengok jam. Tengok jam pula memang waktu lapar.
1: Waktu lapar betul. Kejap lagi pukul 10. Masa datang. Okey, jom dah kita layan lagu. Kita berehat seketika. Nak layan lagu apa ni?
2: Kita layan lagu Cinta.
1: Wow, Cinta. Okey, jom semuanya dalam Yo Dengar Berhero.

0: Yuk dongah ber informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh ya Allah ya la dan ya la dan ya la dan.
0: Yuk dongah ber informasi budaya. Pelancongan.
3: Okey, kembali lagi dalam Yok Donga Ber, gabungan tiga negeri, Johor FM, Negeri FM dan juga Melaka FM. Ha, Yok Donga yeah. Ber, hirup bergegau
4: bergegau ke tidak?
3: Betul-betul bergegau ni.
4: kita dah nak sampai ke hujung-hujung tau sebenarnya. Tapi yeah. sebelum tu, boleh ke Lily nak bawa anda semua berjalan-jalan?
3: Boleh. Nak pergi mana tu? Dengar cerita tadi nak pergi pulau.
4: Ya, betul. Okay. Tahun ni tak melawat Johor. Dekat Johor ada macam-macam tempat menarik. Nak alam semula jadi ada. Nak pergi yang bangunan-bangunan pun ada juga. Tempat permainan pun ada. Tapi hari ni kita sentuh bab pulau lah. Boleh ke?
3: Boleh.
4: Pulau ada banyak tau Lia. Tapi hari ni kita nak ke Pulau Kukup.
3: Pulau Kukup. Okey. Jomlah sama dengan kita.
4: Dah buat pelampung belum?
3: Dah.
4: Jomlah
3: kalau
4: kita.
3: Kalau tak tenggelam kita.
4: Ya, awak tenggelam saya selamatkan awak.
3: Okey, sweetnya.
4: Jom naik basikal sama-sama.
3: Okey, jom pergi Pulau Kukup. Lily.
4: Mari kita.
5: Hai, dari Johor minggu ini nak bawa anda jalan-jalan ke Taman Negara Pulau Kukup. Taman Negara Pulau Kukup Johor ditubuhkan pada tahun 1997 bagi melindungi salah satu pulau paya bakau terbesar di dunia. Pulau unik ini yang merangkumi keluasan 647 hektar adalah kawasan perlindungan yang penting bagi tumbuhan dan haiwan yang berkaitan dengan bakau dan beberapa spesies yang dianggap jarang ditemui atau terancam. Laman pejalan kaki, platform pemerhati dan papan tanda bermaklumat menjadikannya tempat yang sesuai untuk membuat pemerhatian dan pendedahan kehidupan di atas muka bumi yang unik ini di mana lautan dan daratan bertemu. Taman ini merupakan tempat persinggahan penting bagi burung air yang bermigrasi melakukan perjalanan serta menempuh pelbagai rintangan di sepanjang laluan Asia Astro Asia EEAF. Tanah berlumpur seluar 807 hektar yang mengelilingi taman ini merupakan tempat mendapatkan sumber makan yang produktif bagi burung semasa air surut, sedangkan paya bakau pula menyediakan tempat yang selamat bagi mereka untuk berlindung. Tempat ini juga penting bagi penduduk tempatan yang tinggal di tanah besar Kukup di mana paya bakau adalah tapak pembiakan ikan yang dapat menyokong industri perikanan tempatan dan lumpurnya kaya dengan hidupan kerang dan menjadi sumber makanan dan pendapatan. Pulau ini berhadapan dengan Selat Melaka dan ianya boleh dikatakan salah satu laluan perkapalan tersibuk di dunia. Pulau ini juga melindungi perairan pesisir dari angin dan ombak. Pada bulan Januari 2003, taman ini telah diwartakan oleh Konvensyen Ramsar sebagai tanah lembap berkepenting antarabangsa atau tapak Ramsar. Seperti kebanyakan pulau-pulau kecil lain di rantau ini, Pulau Kukup tidak lekang dengan pelbagai mitos dan legenda. Antaranya ialah kisah Putih Kayangan, salah seorang daripadanya jatuh cinta dengan seorang pelaut dan menerima akibat yang buruk. Kisah lain menceritakan tentang ular gergasi yang melindungi pulau itu dan kadang-kadang dilihat berenang melintasi selat ke Pulau Karimun di Indonesia. Pada zaman dahulu, Pulau Kukup terkenal sebagai markas lanun menurut satu sumber yang tidak dapat disahkan. Nama pulau itu berasal dari kata Melayu, gugup, kerana ianya merupakan apa yang para pelaut rasa pada masa terdahulu ketika mereka berlayar melintasi pulau ini dalam perjalanan ke Selat Melaka. Dan untuk anda yang nak datang ke Taman Negara Pulau Kukup, bayaran tiket bagi pelajar dan warga emas ialah sebanyak RM3 dan bagi dewasa ialah RM5. Dan untuk OKU adalah percuma. Dan bagi bukan warga negara, bagi pelajar dan warga emas, bayaran dikenakan ialah sebanyak RM10. Dan bagi dewasa pula sebanyak RM20. Dan bagi OKU adalah percuma. Sumber diperolehi daripada Johor National Park. Layari laman sesawang johornationalpark.gov.my untuk maklumat lanjut. Sekian pelancongan untuk minggu ini dari Johor.
4: Itu dia Taman Negara Pulau Kukup.
3: Wow. Ya. Kalau tengok video tu tadi kan, tenang je rasa kalau pergi dekat situ.
4: Ya, Pulau betul. Kukup tu. Sebenarnya dekat Johor ni, selain Pulau Kukup ada Taman Negara, kita ada juga Taman Negara lain tau. Taman Negara Johor Gunung Ledang, Taman Negara Johor Endau Rompin, dan juga Taman Negara Johor Tanjung Piai.
3: Kalau Taman Negara Gunung Ledang tu, itu ada saya ada pergi baru-baru ni.
4: Saya belum pergi lagi yang baru-baru ni.
3: Best dekat situ. Air terjun lah.
4: Dia dah berwajah baru sebenarnya tu, Lia.
3: Dia dah complete kan.
4: Kena pergi tu. Kalau nampak tadi dekat video tu, ada plot lokan. Dekat Taman Negara Pulau Kukup ni kan. Saya ada pengalaman tangkap lokan.
6: Macam mana teknik nak tangkap tu?
4: Guna penyapu lidi ya. Ambil satu lidi tu. Kan dia kan dekat paya-paya tu kan. Kalau nampak macam ada lubang-lubang kecil tu, cuba cocok hujung lidi tu dekat lubang tu. Lepas tu kalau macam rasa berat ke apa, macam kena tangkap ke apa, cuba tarik. Kalau dapat rezeki, dia akan ikut sekali.
3: Maknanya tak payah letak umpan ke apa lah. Cocok
4: tak
3: je.
4: Tak payah. Umpan dengan kata-kata manis je.
6: Maknanya hujung lady tu pun tak payah letak apa-apa lah.
4: Tak payah. Lady gitu je. Penyapu lady tu ambil tangan lady tu. Saya dari kecil suka tangkap lokan.
3: Dah biasa lah. Ni main lumpur ni.
4: Sebab kalau dekat Sarawak, kampung saya tu rumahnya atas paya. Dekat Sarawak tu.
3: Dekat sana banyak lah.
4: Dekat bawah tu memang banyak lokan. Tapi tak makan lah. Kita tangkap lepas kita jatuhkan balik. Macam tak selera pula nak makan bawah rumah kan.
3: Faham.
4: Macam-macam.
6: Suka-suka je lah.
3: Okay, jom kita layan lagu lagi. Lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Lesti. Lemak manis
6: Ya, betul. Okay. Kembang bunga.
3: Semuanya dalam
6: Yo,
3: Dona, Berhero.

0: Yuk dong apa? Diari Negeri, pelancongan ucapan. Yuk dong apa? Hiruk begegawe.
1: Ya, yuk dengar berhirup bergegawe. Dah sampai ujung-ujung lah ni.
2: 9.51 minit pagi ya, sahabat-sahabatku.
3: Tak sangka dah sampai di penghujung rancangan kita ni.
2: Sekejap je eh.
3: Jadi waktu-waktu ni kita nak baca.
1: 30 minit dah.
3: Betul. Waktu-waktu ni kita nak bacakan jugalah ucapan daripada pendengar-pendengar kita ni.
2: Jom.
1: Ya, Lia.
3: Kalau silakan. Di Bilik Hijau Melaka FM ni, ada daripada Kak Zai dari Taman Perumahan Renggam. Kak Zai Renggam ni. Assalamualaikum Zai kan. Assalamualaikum DJ bertiga. Yuk dengar bercerita ni seminggu sekali bersua. Ucapan selamat menyambut Aidiladha pada semua. Tak lupa juga buat Abang Ben, Abang J dan juga Yati Burasak di Kampung Pulai Sebatang Laut.
2: Burasak.
3: Katanya raya pertama akak datang beli burasak. Itu dia. Sedapnya burasak. Burasak ni makanan orang Bugis kan?
2: Ya betul. Cicah pula dengan asam pedas ikan parang.
3: Wah, macam begini. Dan Kak Nuri Angkasa, yang ini Kak Nuri Angkasa ni biasalah dia ada hantarkan pantun.
2: Kakak pantun kan?
3: Menanti kanda duduk sebentar. Rindu terasa di hati tersimpan seperti bola ligat berputar, begitu juga roda kehidupan.
2: Nampak tu. Dia dah main roda dah.
3: Kak Nuri Angkasa katanya semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Dengan baik. Semoga pasukan Kuching City versus Johor JDT malam ini dipermudahkan. Amin.
2: Ale.
3: Okey, dan juga nak menyapa sekejap kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM ni. Kita ada
2: siapa datang tu?
3: Ija Zahra Ar. Okey. Lepas tu alamak, ada tersangkut pula benda ni. Selain tu kita ada Abang Semuta, Laksmana Melaka, Ahram Ramli, Ramli dan rata-rata memberikan ucapan selamat pagi dan juga selamat bertugaslah untuk kami bertiga. Terima kasih banyak-banyak.
2: Terima kasih.
3: Okey, kalau Johor dengan negeri macam mana pula?
2: Siapa dulu?
1: Negeri ambil dulu
3: Boleh.
2: Ya, silakan.
1: Negeri ambil dulu sebab tak panjang pun. Terima kasih akak bantuan kita ada dekat sini. Terima kasih juga Abang Abdul Majid, Abu Naim, Sarang Buai Mo, Salah YDB ya, buat semualah. Katanya selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Buat semua sahabat SKS ya, buat semua pendengar setia Yok Dongaba, salam kasih sayang buat semua. Dan rakan kita di TikTok pun ada. Terima kasih Nur Julizan. Kali katanya assalamualaikum Pak Din Baha, apa khabar semua, dah sarapan ke? Kita ada Cik Gaya tadi ajak sarapan makan mie rebus. Terima kasih ya. Juga rakan-rakan kita Azrul Saad sibuk apa pejabat booking masak untuk jadi ketua masak raya haji nanti, nak masak seekor lampu.
2: Orang penting ni
1: meriah ya. Apa pun, terima kasih Syida dan juga rakan-rakan kita yang ada dekat live TikTok lah. Kita serahkan dekat Johor pula, ada siapa?
2: Dekat Johor ni kan sibuk cerita pasal lokan.
3: Lokan tadi tu. Tak habis lagi.
2: Waktu siang lagu tadi sambung cerita pasal lokan. Ada orang kata kena rebus dulu baru masak ya. Bak kata Kak Fazilawati kita.
1: Celur-celur ke?
2: Kena rebus dulu baru dia lembut, lepas tu baru masak. Sebab dia macam liat kot.
3: Liat.

0: Orang Perak kita Karim Hamid pun cakap pernah makan lokan juga. Lagi yang
1: ramai
0: hadir,
1: ya pernah makan
0: Ramai. Mizan kata boleh letak dekat mi segera pun sedap lokan tu.
1: Oh ya ke?
0: Ya.
1: Yang pagi petang lain berasa tu.
0: Tiga kali sehari. Tapi mi segera lah. Boleh buat tambah-tambah. Ada beza sikit letak lokan.
1: Okey.
0: Kak Fazilawati dah kongsikan. Siapa lagi? Ada Azwan katanya dekat air area pantai ada banyak lokan tu. Ya, Selami Pali, terima kasih juga singgah dan juga Ain Harum. Kalau dekat FB Johor FM ni lain pula cerita. Nyam-nyam JB kata tengah makan kuih batang buruk ni.
1: Oh,
0: sambil layar
1: raya dulu lah.
0: Raya jorong apa you. Kita pakai baju raya, dia dah makan biskut raya dah.
2: Terima kasih
0: juga Sapian Podin. Betul. Kak Aini Sak Pak Soma pun antara rakan-rakan yang hadir di FB Johor FM.
2: Ya, apa-apa kita ucapkan terima kasih kepada semua pendengar-pendengar Yuk Dengar berpagi ini. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang sama bertugas pada pagi ini. Kalau di Melaka, untuk penerbit kita DJ Daim dan juga akak-akak MCR hari ini semua bunga-bunga ya. Akak-akak MCR kita, kita ada Kak Liza dan juga Kak Nora di MCR. Macam mana pula dekat negeri?
1: Ya, dekat negeri terima kasih lah penerbit kami Abang Zizi kita ya.
0: Cik.
2: Mantap cik.
1: Padu.
2: Cik ni kalau jumpa dia kan. Kalau jumpa cik sama macam tu. Kan?
1: Terima kasih juga rakan MCR kita Ai dan juga Astro Johor. Macam mana?
0: Kalau di Johor, Syamito selaku penerbit sedang memantau ya dari jauh. Jaga-jaga semua.
2: Awas.
0: Dekat bilik MCR ada dua Ain. Ain Haris dan juga Ain Jiman. Yang jaga muka buku Johor FM ni bersama dengan Hayati.
2: Okey, jadi terima kasih semua. Sekejap lagi tepat pukul 10 kita akan dengarkan berita. Dan tak terlambat juga kita in advance lah kita nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua.
0: Ya, selamat Hari Raya.
1: Betul, selamat Raya Aidiladha. Dan terima kasih adinda-adindaku untuk minggu ini.
2: Ya,
0: jumpa lagi.
2: Jumpa lagi. Bye-bye.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha at Selatan pada 23 hingga 24 Mei 2026 bertempat di Maiden Hypermarket Bandar Jasin Bestari Melaka bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Maibs Sedang Selangor. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pameran dan jualan produk agro makanan, promosi usahawan tempatan serta pelbagai pengisian menarik. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jangan lepaskan peluang, jom sertai kami di Road to Maha at Selatan.
1: Nampak berita panas? Terus kongsi. Tapi bila tanya, semua dari mana? Terus senyap. Zaman sekarang, satu tekan pun boleh jatuhkan maruah orang. Kalau berita itu palsu dan kita kongsi, kita sebahagian daripada fitnah itu. Tak semua benda yang tular itu benar. Jangan jadi mesin penyebar. Jadilah penapis kebenaran. Hai semua, saya Razis Ismail. Pesanan ini istimewa buat anda, pendengar setia Melaka FM.

0: Indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kah kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2:30 petang. Salam Aidil Adha dari kami.

0: jalan.
1: Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa denggi. Lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Pastikan pintu dan tingkap sentiasa ditutup. Gunakan ubat penghalau nyamuk pada bahagian kulit yang terdedah. Pakai pakaian berwarna cerah, berlengan panjang dan seluar panjang apabila keluar rumah. Dan pasangkan ubat lingkaran atau ubat nyamuk elektrik di dalam rumah. Langkah mudah tetapi mampu menyelamatkan nyawa. Lindungi diri anda sebelum terlambat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Bila kita bercakap tentang kesihatan mental, ia bukan sekadar emosi atau perasaan kosong. Bagi pelajar dan belia hari ini, beban belajar, masalah kewangan hingga ke rasa bimbang tentang masa depan sendiri menjadi antara punca tekanan. Jangan anggap isu ini satu perkara kecil atau sekadar manja. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan pada mereka yang boleh membantu dan dipercayai. Hargai diri anda kerana mental yang sihat adalah kunci untuk anda terus melangkah jauh. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
3: Anda buntu? Tak tahu di mana hendak mempromosikan produk atau perkhidmatan anda? Kami di Melaka FM sedia membantu. Pelbagai pakej pengiklanan kami tawarkan. Hubungi saja pegawai pemasaran kami di talian 06 283 2314.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di sini sampai pukul 12 tengah hari nanti. Dah masuk jam yang terakhir saya bertugas hari ini untuk edisi 23 Mei 2026. Terima kasih untuk semua yang terus setia bersama dengan kami selama 18 jam sehari, yang dengarkan kami seawal pukul 6 pagi tadi sampailah ke waktu ini bertemankan saya. Terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Melaka FM pada waktu ini. Okey, ramai kawan-kawan kita yang ada dekat sini ah, sambil-sambil borak-borak, sambil-sambil tepi-tepi kan. Terima kasih banyak-banyak. Ah, hari ni apa aktiviti anda? Boleh kongsikan dengan kita. Okey, macam sahabat pendengar kita ni, akak siapa ni? Mama Aisyah. Mama Aisyah katanya, selamat pagi Lia, selamat pagi. Mama Aisyah ni nak balik ke Labis Johor. Kampung banyak periuk kera, nak buat raya. Oh, sedapnya. Lemang periuk kera kan? Itu dia. Jadi kita doakan semoga Mama Aisyah selamat sampai ke Johor. Cik Ani pun ada kirimkan ucapan selamat pagi. Semoga Allah merahmati kita semua dengan kesihatan yang baik, dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki yang berkat dan berpanjangan, serta diberi kedamaian dalam kehidupan ini. Amin, insyaAllah. Okey, apa sahaja aktiviti anda hari ini, boleh kongsikan juga dengan kita. Dan sekejap lagi 11.30 minit pagi, kita akan bersama-sama dalam rancangan tajaan, segmen tajaan bersama dengan Yana Mitras. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.

0: di Justin 102.3.
1: Yap, 102.3 Melaka FM mempesonakan. Saudara, media sosial bukan untuk umur bawah 16 tahun ya. Bermula 1 Jun 2026, langkah baru untuk melindungi kanak-kanak di alam maya. Jadi apa risiko kepada kanak-kanak untuk ada media sosial ni? Ha, risikonya okey, ada penipuan dalam talian, grooming oleh individu tidak dikenali dan kandungan yang tidak sesuai. Apa jurang sekarang? Kebanyakan platform hanya bergantung kepada pengisytiharan umur sendiri. Kanak-kanak mungkin akan mendaftarkan umur palsu dan juga risiko keselamatan meningkat. Jadi cara penyelesaiannya, pengesahan umur menggunakan ID rasmi iaitu MyCard, dokumen pengenalan sah dan juga sistem pengesahan selamat. Jadi umur disahkan, akses adalah lebih selamat. Hasil yang diharapkan supaya lebih selamat dan lebih sesuai untuk kanak-kanak, juga kurang risiko jenayah siber. Jadi peranan ibu bapa adalah untuk memantau dan juga kawal aktiviti anak-anak dan pastikan didik anak tentang keselamatan dalam talian. Okey, bermula 1 Jun 2026 media sosial bukan untuk umur bawah 16 tahun. Okey, sekejap lagi kita ada lagu daripada Search Kejoraku Bersatu dan juga yang ini kita layan dulu daripada Rahima Rahim, Selamat Berhari Raya Melaka FM.

0: anda buntu? Tak tahu di mana hendak mempromosikan produk atau perkhidmatan anda? Kami di Melaka FM sedia membantu. Pelbagai pakej pengiklanan kami tawarkan. Hubungi saja pegawai pemasaran kami di talian 06-283-2314.
1: Melaka FM 102.3 mempersonakan baik saudara. Seketika kita bersama dengan Puan Lin di talian untuk segmen tajaan kita bersama dengan Organic Matter. Silakan Puan Lin.
2: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Apa khabar semua? Jadi hari ini bersama saya Lin daripada Organic Mattress. Ingat Tilam, ingat Organic Mattress. Malam anda akan sentiasa indah ditemani Tilam Organic. Okey, jadi terima kasih kepada warga Melaka yang mana dah menggunakan produk-produk ataupun Tilam keluaran Organic Mattress. Terima kasih kerana menyokong kami, ya, sebab tak waktu pembelian memang tak lihat daripada dekat, tak pegang pun sebab jauh kan, tapi alhamdulillah bila terima, semuanya terima dengan baik dan ada yang ramai repeat customer, repeat order, ya, pelanggan-pelanggan setia kita. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan semua. Jadi yang mana mungkin baru mendengar, kami di Organic Mattress ni syarikat yang menjual tilam. Tilam yang kita jual ni adalah tilam hasil buatan kita sendiri, ya, di mana kita ada kilang di Kamunting, Taiping, Perak. Okey, dengar macam jauh daripada Perak, ya, ke Melaka, tapi ya, kami menyediakan penghantaran secara percuma lah. Kita menggunakan transport kita sendiri, daripada kilang direct ke negeri Melaka. Okey, penghantaran tidak dikenakan sebarang tambahan bayaran ataupun charge. Okey, harga tilam pula anda boleh buat bayaran semasa tilam tiba dekat rumah. Maksudnya dah tengok semua okey, barulah terima dan buat bayaran. Dan di samping tu kita tak tinggalkan anda begitu saja. Untuk setiap produk kita ni diberi jaminan. Sekiranya berlaku masalah lekuk tilam dan sebagainya, kita akan servis secara

0: secara percuma. Cumanya untuk setiap tilam ni mempunyai tempoh jaminan yang berbeza-beza. Jadi walaupun berbeza tempoh jaminannya, tapi untuk tilam ya kita memang dia basic lah dari segi tidur, dari segi sokongan, ya dari segi keselesaan tu memang ada pada tilam kita. Cumanya apa yang kita nak tahu, berat badan anda dan juga pasangan umur berapa dan juga ada masalah sakit belakang, sleep disc ataupun tidak, untuk kita sarankan pilihan tilam yang terbaik. Sebab dekat sini pun kita ada beberapa pilihan ya, tilam yang empuk, sederhana empuk dan juga yang padat. Okey, jadi pelbagai pilihan tilam ni akan kita bantulah anda untuk memilih tilam yang mana satu sesuai dengan keperluan tubuh semasa. Kenapa saya kata keperluan tubuh semasa? Ya, sebab waktu usia muda waktu usia kita muda, kita tak ada lagi mungkin masalah sakit belakang, pinggang kan. Tapi bila umur dah meningkat, kita dah mula ada masalah macam tu. Jadi kita kena berubah pilihan tilam kita mengikut keadaan semasa. Okay? Jadi dekat sini kita ada beberapa pilihan. Hari ini saya nak ketengahkan antara kalau sempat 3. Kalau tak sempat mungkin 2. Okey, antara tilam yang kita nak bawa hari ni, yang pertama tilam manja lah. Tilam manja ni memang signature kepada Organic Naturals. Dia pun dah 32 tahun dekat sini. Memang awal kita jual tilam, memang kita datang dengan tilam organik, manja organik dan juga tilam sabut kelapa. Okey, jadi sampailah sekarang, sebab manja jugalah kita kekal dalam pasaran ya, dan juga dibantu juga oleh beberapa tilam yang lain, kita kekal dalam pasaran. Dan pengguna-pengguna tilam manja bila dah 10 tahun nak repeat order untuk tilam, memang mereka akan cari brand yang sama ya, tilam organik, brand manja. Okey, untuk manja kalau anda beli sekarang memang untung, sebab anda boleh nikmati harga lama. Tapi untuk yang manja version yang kita dah upgrade, anda akan dapat manja yang baru. Okey, manja lama semua kita dah habis stok, kita dah kita buat kepada manja yang baru, apa yang kita upgrade pada bulan 2 yang lalu. Dari segi ketahanan, dulu 5 tahun, yang mula-mula pengeluaran 3 tahun, lepas tu naik pada 5 tahun, lepas tu sekarang dah 10 tahun, 2 kali ganda lah lebih ni. Seiring kenaikan tersebut, kita perlu pastikan bahan yang kita guna juga dapat membantu untuk pergi dalam tempoh yang lama. Jadi kita kena upgrade kualiti, ambil kualiti yang paling baik. Okey, dari segi fabric, kita gunakan kain yang ada teknologi pembebasan haba 2 kali ganda lebih pantas. Corak, design pun semua kita dah tak sama macam dulu, lebih advance, lebih cantik. Okey, dan dari segi sokongan tu, dia akan bagi sokongan secara sama rata kepada seluruh anggota tubuh, sebab kita dah upgrade daripada fungsi dia kepada fungsi dual comfort. So maksudnya bila kita mengiring ke melentang ke apa, kita akan rasa selesa je berada dalam posisi tu. Okey, dan tilam ni pun boleh menampung berat maksimum sehingga 250 kilogram berbanding sebelumnya sampai 180 kilogram sahaja. Tapi taklah bermakna kita keraskan lagi permukaan tilam ni, struktur tilam ni, tidak. Ya, semua masih sama, dia masih separa empuk. Okey, cumanya dari segi bahan tu kita upgrade kualiti. Okey, jadi untuk tilam manja ni, ya, kalau ikut harga pasaran dalam RM1,700, tapi saya nak belanjalah kepada warga Melaka hari ini untuk dapatkan voucher potongan, dan anda boleh dapat diskaun sekiranya anda tolak tilam lama. Tak kira apa jenis, apa jenama, apa saiz tilam lama, boleh try in. Kita bagi potongan RM300 yang menjadikan tilam ni dengan harga RM1,400. Okey, tapi kita tak nak bagi harga RM1,400. Kalau ikutkan harga yang version upgrade ni RM1,400. Tapi kita nak bagi voucher RM270 untuk yang beli tilam manja hari ni. Jadi hanya tinggal RM1,130. Sama macam harga lama walaupun version dah upgrade. Okey, RM1,130, 8 inci dengan 2 bantal. Jadi ambil nombor telefon ni, boleh terus call 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Baik, kita break sekejap. Jangan pergi mana-mana. Okey, kita kembali selepas ini.
1: Okey, baik. Terima kasih Puan Lin di talian. Dan kita akan sambung lagi dalam segmen tajaan kita bersama dengan Organic Matters.

0: Anda buntu? Tak tahu di mana hendak mempromosikan produk atau perkhidmatan anda? Kami di Melaka FM sedia membantu. Pelbagai pakej pengiklanan kami tawarkan. Hubungi saja pegawai pemasaran kami di talian 06-283-2314.
1: Ya, kembali lagi kita dalam segmen Tajaan bersama dengan Organic Mattress. Dan di talian ini kita bersama dengan Puan Lin. Baik, silakan Puan Lin.
2: Okey, baik. Kalau tadi kita dah bercerita mengenai iman je, ada yang terlepas baka, yang mana belum catat lagi nombor telefon. Jadi yang nak kami bantu untuk dapatkan tidur selesa, yang nak kami bantu untuk mengurangkan rasa tak selesa pada belakang, pinggang, ya, yang ada masalah dengan tilam anda guna sekarang, jadi boleh telefon kita sekarang di nombor 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Tolong juga follow saya dekat TikTok kita, iaitu Organic Mattress, O-R-G-A-N-I-C, Organic Mattress, M-A-T-T-R-E-S-S. Ada juga video-video berkaitan dengan tilam yang kami sediakan dekat sana. Okey, jadi yang mana berminat tu bolehlah hubungi terus 013-584-0288. Nikmati harga lama tapi dapat tilam yang version baru. Okey, sebab kalau version baru nanti mesti akan ada kenaikan, ya, paling kurang pun dalam 13 ke 14 macam itulah. Tapi sekarang masih 1130, dapat version yang baru, ya. Dapat lagi dengan 2 unit bantal. Ini untuk 8 inci lah. Kalau nak lebih tebal, kita ada juga yang 10 inci dan sebagainya. Okey, dan seterusnya untuk satu lagi pilihan. Kalau ada yang tanya, Lin, bajet ada bawah 1000 tapi nak tilam yang bagus juga dari segi sokongannya, kan? Ada tak? Okey, ada, boleh pilih untuk tilam Surya. Untuk Surya, kita ada banyak ketebalan, ada 5 inci, 6 inci, 8 inci. Untuk 8 inci, 788, selepas tolak tilam lama. Untuk 6 inci, 588. Untuk 5 inci, 488. So 488 pun dah boleh tidur selesa, abang kakak, kan? Jadi jangan lepaskan peluang lah, boleh cuba tilam di Organic Mattress. Kalau ada bajet lebih nak guna bilik utama, pakai tilam manja tu, 200% limiter, memang sangat selesa sebab dia membantu secara menyeluruh. Balik je kerja, baring atas tilam manja ni, ya, apa kerja yang kita buat dari pagi bila kita bangun, ya, buat aktiviti itu, buat kerja ini, buat kerja itu, kan, tamat suri rumah memang penat, kan, buat itu, buat ini, baring je, rasa hilang kepenatan harian tu. Aktiviti yang kita buat tu, lenguh-lenguh badan yang kita rasa hari itu tu, rasa berkurang sikit, makin selesa, dan dia sokong sempurna, dia bantu untuk kualiti tidur terbaik. Bangun pagi tu kita tak bawa rasa penat yang kita buat hari ini ni sampai ke hari besok. Bangun pagi besok insyaAllah steady, bangun pun lebih mudah, ya. Sebab ada yang kata nanti beli tilam sedap-sedap, Lim, tak bangun subuh, tak adanya. Memang saya pun dah guna tilam manja ni dah berapa lama, ya, dia otomatik. Kalau kita pukul 5 selalu bangun tu, pukul 5 tu dah segar mata, kan, dengan cergah badan lagi sekali, ya. Jadi dapatkan, cuba baru tahu, tak kenal maka tak cinta, kena cuba sendiri, jaminan 10 tahun, jadi sangat berbaloi. Jadi hubungi terus 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Jangan lupa juga follow TikTok kita, Organic Mattress. Jadi sampai sini dululah pertemuan kita dengan anda hari ini. InsyaAllah ada masa dan ketika akan kita bersua lagi. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Lin atas penjelasan mengenai Organic Mattress. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.
3: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
4: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
3: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
5: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
6: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
7: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
8: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
3: Selasa, 26 Mei 2026, 2:30 petang. Salam Aidil Adha dari kami

pagi ketika ini bermakna Lia pun dah sampai di penghujung tugasan. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di 102.3 yang dengarkan di RTM Klik. Juga terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada hari besok. Saya bertugas 6 petang hingga 12 tengah malam. Dan sekejap lagi 6 jam yang berikutnya, 12 hingga 6 petang, anda akan bertemankan DJ Ain untuk 6 jam yang berikutnya nanti. Dan kita ada silang budaya hari ini pukul 3.15 minit petang, yang mana Melaka FM akan bersiaran secara langsung bersama dengan Nasional FM. DJ Ain akan bergandingan dengan DJ Zura dari Nasional FM. Jadi nantikan silang budaya 3.15 minit petang nanti. Dan sampai sini saja tugasan saya. Terima kasih juga untuk rakan-rakan tugas di Bilik Kawalan Utama MCR yang mengawal siaran kita selama 18 jam sehari. Dia bertugas bersama dengan Kak Nora dan juga Kak Liza di MCR. Okey, sebagai yang terakhir, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu Raya di Kampung Seronok. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, laksana.

0: yang tidak diamalkan akan sia-sia sahaja.
1: Contoh ayat,
0: pemuda itu laksana pohon kayu tidak berbuah kerana segala ilmu yang dipelajarinya sehingga keluar negara tidak pernah diamalkan. Itu dia Peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Sentiasa mempesona Melaka FM.

bersatu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia, bijak laksana tua, berani laksana jebat. Dan pun pukul 12.16 minit tengah hari ketika ini. Selamat tengah hari dan juga selamat berhujung minggu untuk pendengar Melaka FM. Tak kira di mana jua anda berada. Pastinya sekarang ni tengah dengarkan di satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 MHz. Juga yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Dan juga untuk waktu ni, Ain sambung live dekat TikTok Live Melaka FM. Antaranya kita ada Encik Senyum, Kak G Abadi dari Pokok Sena Kedah hadir. Okey, juga kita ada Luqman, terima kasih Syaiful 04. Kita ada Genius, Mat Slumbers. Kita ada Aloy Iskandar. Juga kita ada Aiman Handsome. Waalaikumsalam. Acik Izan dari Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Kita ada Cik Sopi. Hai, katanya hai juga. Abes Muta yang tengah tapping screen. Kak Zara R dari Semenyih, Selangor. Juga kita ada Naim. Terima kasih. Dan ramai lagi dekat TikTok ni. Terima kasih sudi lepak dekat sini. InsyaAllah saya akan terus menemani anda sampai pukul 6 petang nanti. Okey? Dan juga Ain nak ucapkan terima kasih untuk rakan setugas Ain, kecil-kecil secili padi eh. DJ Lia kita terima kasih menemani pendengar kita daripada pukul 6 pagi tadi sampailah pukul 12 tengah hari. Okay, dan pastinya Ain nak ucapkan terima kasih juga sekali lagi untuk anda semua yang mendengarkan Melaka FM, tak kira di mana jua anda berada, okey? Baik, untuk jam ini, kalau ada yang nak buat permintaan lagu, boleh terus sahaja WhatsApp Ain sekarang 010-806-1023. InsyaAllah yang mana hantarkan dulu, yang itu yang akan tunaikan kejap lagi lah sampai pukul 1 tengah hari nanti, okey? Apapun yang tengah memandu, berhati-hati dalam pemanduan anda. Pastinya hujung minggu ni, jalan raya agak sibuk, berlaku pertambahan kenderaan dan sebagainya sebab ada yang dah mula cuti, tapi ada juga yang masih lagi kerja hari ni kan. Jadi apapun, semoga anda selamat sampailah ke mana jua destinasi tujuan anda. Okey, yang mana tengah kerja macam saya sekarang ni, selamat bekerja, selamat menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Yang dekat rumah tu, selamat beristirahat, okey? Jadi kita nak ambil mood lagi beberapa hari je lagi. Kita nak raya. Jadi kita nak layan sebuah lagu nyanyian Allahyarham Sudirman, Balik Kampung, khas untuk anda Melaka FM.

0: Mono edisi Aidil Adha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah kampus seronok. Ada apa-apa ke tu YB?
1: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
0: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
2: Tahun ni dapat di haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
0: Kejap. Siapa pula Juni Robes ni?
3: Itulah takdir yang temukan kita mesti bersebabkan, bang.
4: Jom dengarkan drama Aidil Adha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
3: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Ya, itu dia sebuah lagu daripada Ratu Teman Tapi Mesra. 12.28 minit tengah hari ketika ini. Okey, selamat tengah hari. Masih lagi bertemankan Ain dekat sini. Jam pertama Ain bertugas menemani hujung minggu anda. Okey, Kementerian Pertahanan dan Keterjaminan Makanan KPKM menganjurkan program Road to Maha at Selatan pada hari ini sehingga esok 24 Mei 2026 bertempat di Maidin Hypermarket Bandar Jasin Bestari bermula dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Jadi program ini diadakan bersempena dengan Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha 2026. Okey, yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 dekat Maib Serdang Selangor. Dan pastinya ada macam-macam aktiviti menarik menanti anda, termasuklah pameran dan juga jualan produk agro makanan, promosi usahawan tempatan dan juga pelbagai pengisian menarik. Untuk maklumat lanjut, anda layari saja laman sosial rasmi KPKM dan pastikan jangan lepaskan peluang. Okey, sama-sama sertai kami di Road to Maha at Selatan. Okey, hari ini program tu berlangsung sehingga esoklah 24 Mei 2026. Sekali lagi, lokasinya di Maidin Hypermarket Bandar Jasin Bestari Melaka bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Baik, untuk jam ini, Ain nak tunaikan permintaan lagu daripada Moksu Raja Alias. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Haida, Manis Masa Bercinta. Lagu ni ditujukan kepada Ayahanda Haji Kadir, Kak Ajah Zainab, Mak Yah dekat Simpang Kerayung Jasin, Cik Imam Melima, Maklum Mahawa dan juga best friend Ramli Bertamhulu dengan ucapan selamat beristirahat. Moga sehat-sehat selalu. Juga kita ada kiriman daripada siapakah ini? Oh, Fairuz katanya nak dengarkan lagu Ila Sabri Kerana Muka Kasih. Katanya selamat bercuti semua, selamat bercuti sekolah juga. Bersempena dengan minggu-minggu cuti sekolah dan cuti hari raya yang bakal menjelang, inilah lagu saya untuk anda semua. Katanya, okey, selepas ini saya akan tunaikan permintaan lagu anda satu persatu, okey. Tapi sebelum tu, saya nak belanja dulu sebuah lagu daripada Maroon 5 dan juga Cardi B, Girls Like You, khas untuk anda.

0: Jom dengarkan Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, satu suara, satu jiwa. Setiap hari Sabtu, jam 3 hingga 4 petang, hanya di Mark FM.
1: Ya, Silang Budaya, stesen berkembar Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Hari ini, Ain akan bersama dengan DJ Zura dari National FM. Jadi, anda boleh tonton kami berdua. Pastinya di live TikTok Melaka FM dan juga di live Bilik Biru Melaka FM pukul 3.15 petang kejap lagi, okay? Dan selain daripada itu, anda boleh dengarkan kami di 102.3 dan juga di RTM Clip. Waktu sekarang ini 12.46 tengah hari, I nak sambung untuk tunaikan permintaan lagu yang terakhir sebelum pukul 1 nanti. Okey, kita ada permintaan lagu daripada Kak G, katanya nak dengarkan lagu Kau Satu-Satunya daripada kumpulan UKs. Juga kita ada permintaan lagu daripada Acik Izan dari Bukit Mertajam Pulau Pinang. Nak dengarkan lagu Andai Dapat Kuundur Masa, dipopularkan oleh kumpulan AXL. Jadi selepas ini anda akan tunaikan permintaan lagu anda. Dan juga menghampir pukul 1 tengah hari, saya nak kongsikan juga info waktu solat bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini, 23 Mei 2026 bersamaan dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijriah. Azan Zuhur akan berkumandang tepat pukul 1.10 tengah hari, Asar 4.34 petang, Maghrib 7.17 malam dan juga Isyak 8.30 malam. Dan juga tepat pukul 1 tengah hari nanti, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

0: aliran trafik mula meningkat bersempena Aidiladha. Subsidi diesel SKDS diperluas kepada jeep dan pick-up. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama Satu Tengah Hari. Sembilan kesalahan utama yang dikenal pasti sebagai penyumbang kepada kemalangan jalan raya akan diberi tumpuan sepanjang Op Hari Raya Aidiladha bermula esok hingga 31 Mei ini. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jazmani Syafawi berkata, kesalahan berkenaan melibatkan pelbagai bentuk pelanggaran peraturan jalan raya yang sering dilakukan pengguna.
1: Itu yang pertama, tidak mematuhi hak laju, tidak mematuhi isyarat lampu lintas ataupun lampu merah, memotong di garis sambar kembar, memandu di lorong kecemasan, tidak memakai tali pinggan keledar atau topi keledar, memotong barisan, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, membawa lebih muatan dan juga membawa muatan secara berbahaya.
0: Katanya lagi sebanyak 6 drone akan digunakan secara maksimum sepanjang operasi berkenaan terutama di kawasan panas. Orang ramai mula mengambil peluang pulang ke kampung bersempena Hari Raya Aidiladha dan cuti persekolahan dengan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama dijangka terus meningkat hari ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Nur Ain Abu Talib di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Ain.
2: Baik, terima kasih Izame. Keadaan trafik di Plaza Tol Sungai Besi menghala ke selatan ketika ini masih lancar dan terkawal walaupun orang ramai mula pulang ke kampung sempena sambutan Hari Raya Aidiladha pada 27 Mei ini serta cuti persekolahan yang sudah bermula. Ini juga dilihat antara waktu sesuai untuk memulakan perjalanan kerana aliran trafik dijangka meningkat menjelang petang dan malam nanti. Plus menjangkakan jumlah trafik di lebuh raya kendaliannya meningkat sehingga 2.2 juta kenderaan sehari pada hari puncak. Bagi melancarkan pergerakan trafik, Smart Lane akan diaktifkan di 33 lokasi tumpuan bagi menambah kapasiti lorong. Jadi orang ramai disaran merancang perjalanan dengan baik dan mendapatkan perkembangan trafik semasa menerusi laman sesawang Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM. Itu sahaja perkembangan dari Plaza Tol Sungai Besi. Kita ke KL Central bersama rakan setugas saya, Adliah Habibullah. Adliah, bagaimana situasi di sana?
3: Ya Ain, perkhidmatan tren elektrik ETS terus menjadi pilihan utama orang ramai untuk pulang ke kampung sempena sambutan Hari Raya Aidiladha. Lebih 268 ribu tiket ETS telah terjual daripada keseluruhan 337,995 tiket yang ditawarkan sempena musim perayaan kali ini. Situasi ini menunjukkan pengangkutan awam khususnya ETS masih mendapat sambutan tinggi terutama bagi mengelakkan kesesakan trafik di lebuh raya menjelang Aidiladha. Tinjauan di KL Central mendapati orang ramai mula memenuhi ruang menunggu seawal pagi bagi menaiki tren ke destinasi masing-masing termasuk ke utara dan selatan tanah air. Rata-rata penumpang memilih ETS kerana lebih selesa, cepat serta menjimatkan masa perjalanan. Beberapa penumpang turut memaklumkan tempahan tiket dibuat lebih awal susulan permintaan tinggi sepanjang musim perayaan. Dalam masa sama, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan tambahan perkhidmatan ETS ke selatan bagi memenuhi permintaan penumpang saat akhir. Setakat ini perkembangan langsung dari KL Central. Kembali semula bersama Izamil di studio. Silakan.
0: Kelayakan subsidi diesel menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pick-up bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara bermula 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata keputusan itu dipersetujui Jemaah Menteri pada 20 Mei lalu. Katanya syarikat yang memiliki kenderaan berkenaan boleh mula membuat pendaftaran SKDS bermula tarikh sama. Menurut beliau, kerajaan telah membenarkan kenderaan jeep dan pick-up yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Usaha turun padang perlu dipergiat agensi pembiayaan mikro bagi mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan terutama yang berdepan kekangan modal. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi memastikan golongan berpendapatan rendah mendapat penerangan secara terus melalui kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan skim khas usahawan tani Agrobank dan Fama di Pasar Tani Melawati di Ibu Negara. Kadar inflasi negara meningkat sedikit kepada 1.9% pada April lalu berbanding 1.7% sebelum ini. Namun, ekonomi domestik kekal berkembang positif dan berdaya saing. Ini dinyatakan pensyarah kanan Jabatan Ekonomi dan Pengurusan Kewangan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Dr. Rabiatul Munirah Alpandi. Beliau berpandangan langkah subsidi bersasar dan kalan harga perlu diteruskan bagi mengawal tekanan kos sara hidup.
4: Pendekatan terbaik yang kerajaan boleh jalankan adalah dengan meneruskan subsidi bersasar serta memberikan kawalan harga barang keperluan asas dan dalam masa yang sama memperkukuh pengeluaran barangan di dalam Malaysia bagi mengurangkan kebergantungan kepada barangan import especially pada barangan makanan. Pengguna juga disaran lebih berhati-hati dalam pengurusan kewangan dan mengawal dari segi perbelanjaan yang tidak perlu kerana perubahan harga mungkin berlaku secara beransur-ansur dan ianya tidak mungkin berlaku secara drastik.
0: Dr. Rabiatul Munirah Alpandi. Malaysia terus menjadi pilihan pelabur asing dalam sektor teknologi bernilai tinggi termasuk semikonduktor, pusat data dan kecerdasan buatan AI meskipun berdepan ketidaktentuan global. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz berkata kekuatan ekosistem industri serta dasar kerajaan yang jelas dan konsisten menjadi antara faktor utama menarik pelaburan ke negara ini.
5: Terutamanya data center yang membantu perkembangan AI kerana ia adalah infrastruktur yang diperlukan untuk AI disupport oleh computing power di data center dan Malaysia alhamdulillah setakat ini telah dapat membawa pelaburan yang tinggi banyak ya ke dalam sektor ini kerana bukan sahaja kerana apa ekosistem yang saya sebut tadi tetapi juga dari segi birokrasi kita, dari segi kelulusan kita, dari segi dasar kita memang jelas dan juga konsisten utamanya mengenai elektrik, mengenai tanah, mengenai apa isu-isu pembawaan daripada insentif kita dan sebagainya.
0: Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz. Kerjasama strategik Malaysia dan New Zealand dipertingkat bagi mendepani krisis bekalan bahan api serta rantaian makanan global khususnya melibatkan input kritikal pertanian seperti baja, produk susu dan biji ring. Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan antara Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM Datuk Sri Isham Ishak dengan Pesuruhjaya Tinggi New Zealand Michael Walsh. KPKM memaklumkan sesi tersebut membincangkan tawaran biasiswa pembangunan kapasiti dan jemputan ke Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026. Amerika Syarikat menetapkan warga asing termasuk pelajar dan pelancong tidak lagi boleh menukar status kepada pemastautin tetap atau kad hijau dari dalam negara. Jurucakap Perkhidmatan Kewarganegaraan dan Immigration Amerika Syarikat, Zach Carlier berkata, permohonan perlu dibuat dari negara asal kecuali dalam situasi luar biasa. Langkah itu dikritik aktivis immigration kerana khawatiri menjejaskan keluarga dan mewujudkan halangan baru kepada pemohon. Akhir sekali Sukan Badminton Kejohanan Masters Malaysia 2026. Malaysia sudah mengesahkan satu tempat ke perlawanan akhir acara bergulir lelaki apabila dua pasangan negara bakal membuat perhitungan di separuh akhir petang ini. Pasangan nombor dunia Iron Chia Soh Wai dijadual menentangguh Zifir Nur Izzuddin Rumsani pada pukul 4.30 petang. Satu lagi wakil negara Yabroi King Wan Arif Wan Junaidi terus memburu slot akhir apabila berdepan pasangan Denmark Mats Vestergaard Daniel Landgaard. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Aliran trafik mula meningkat bersempena Aidiladha. Subsidi diesel SKDS diperluas kepada jeep dan pickup. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syahidah Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
6: Radio nombor satu orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: nombor 1 Orang Melaka.
1: Ya, Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka. 1.16 minit tengah hari ketika ini. Masih lagi berteman Kanain insyaAllah sampai pukul 6 petang nanti. Menerusi hujung minggu hari ini 23 Mei 2026. Bersamaan dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan untuk waktu ini, saya nak sampaikan sekali lagi, sementara tadi tepat pukul 1.10 minit tengah hari telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Melaka FM. Dan juga untuk jam ini, Ain akan belanja anda lagu-lagu ketuhanan dan juga lagu-lagu nasyid hanya di

0: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وأن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيب بها نفسا. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala pada Yaumul Adha selain daripada menyembelih korban. Sesungguhnya binatang korban akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku dan bulunya, dan sesungguhnya darah korban lebih dahulu menitis ke satu tempat di sisi Allah sebelum ia menitis ke bumi. Oleh itu elokkanlah dirimu dan ikhlaskanlah melakukannya. Sunan At-Tirmizi, hadis 1413. Daripada hadis ini menunjukkan kepada kita hari raya korban ataupun Aidil Adha semakin hampir dengan kita. Mereka yang melaksanakan ibadah korban ini di hari kiamat akan datang binatang yang dikorbankan beserta tanduk, kuku dan bulunya sebagai saksi ibadat yang telah mereka laksanakan semasa dunia dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Nawawi menjelaskan bahawa ia juga menunjukkan kesempurnaan pahala yang diperolehi bukan setakat ibadah biasa tetapi yang datang dengan bukti nyata pada hari kiamat, di mana setiap bahagian haiwan korban akan menjadi pahala dan saksi kepada pelakunya di akhirat. Dan ibadah korban yang ikhlas yang dilaksanakan oleh Muslim akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diridainya sebelum darahnya menitis ke bumi. Al-Imam Ibn Rajab Hanbali menyatakan bahawa ini menunjukkan Allah sangat suka kepada ibadah ini kerana ia menggabungkan keikhlasan, pengorbanan harta dan menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. Laksanakanlah ibadah korban dengan memastikan binatang yang terbaik berdasarkan kemampuan keuangan, cara penyembelihan dan pengagihan daging yang sempurna. Mudah-mudahan kita mengambil iktibar, mengambil ingatan daripada pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
1: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka FM.

0: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2:30 petang. Salam Aidiladha.

bersatu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM pastinya mempesonakan radio nombor 1 orang Melaka. 1:52 minit tengah hari ketika ini. Selamat tengah hari, selamat berhujung minggu. Okey, kembali lagi bertemankan Ain insyaAllah sampai pukul 6 petang nanti. Ain menemani hujung minggu anda 23 Mei 2026. Okey, apapun terima kasih untuk anda semua yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang. Tak kira di mana jua anda berada untuk waktu dan ketika ini. Yang mana tengah mandu tu, berhati-hati dalam pemanduan anda. Okey, semoga selamat

kat rumah, terima kasih banyak. Selamat beristirahat juga yang mana tengah bekerja macam Ain sekarang kan. Okay, selamat menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Okay, kalau hari ni anda free ataupun esok anda free juga, jemput datang beramai-ramai ke program Road to Maha Zon Selatan 2026 yang berlangsung pada hari ini sehingga hari esok, Sabtu dan Ahad ini. Okay, 10 pagi hingga 10 malam bertempat di Maidin Hypermarket Bandar Jasin Bestari. Jadi ada macam-macam aktiviti menarik menanti anda. Antaranya kita ada jualan agro madani. Juga kita ada demonstrasi masakan, uji rasa buah-buahan tempatan. Juga adanya jualan produk pertanian. Ada juga food truck, pertandingan mewarna, giant puzzle, demonstrasi produk berasaskan nenas, demonstrasi ukiran buah. Juga adanya demonstrasi pembuatan baja. Antaranya juga kita ada forum bicara agro, permainan dam ular gergasi pun ada. Dan pastinya ada persembahan basking dan macam-macam lagi pengisian menarik, hadiah menarik, makanan sedap dan aktiviti interaktif menanti anda dekat sana pada hari ini sehingga hari esok sahaja bertempat di Maidin Jasin. Senang cerita. Okay. Jadi serbulah beramai-ramai bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Okey, dan juga kita sekarang ni menghampiri pukul 2 petang. Macam biasa, tepat pukul 2, kita ada Zone Music tanpa henti selama 1 jam. Jadi, I dah susun macam-macam lagu terbaik khas untuk anda semua. Dan juga untuk hari ini, pukul 3 suku kejap lagi, I akan bersama dengan DJ Zura dari National FM. Hari ni kita nak sembang-sembang dengan anda teknobudaya, teknologi plus budaya. Macam mana ceritanya tu? Anda boleh dengarkan pukul 3.15 minit petang kejap lagi. Dan juga anda boleh tonton kami di live TikTok Melaki FM dan juga di live Bilik Biru Melaki FM sekitar pukul 3.15 minit petang nanti, okey? Jadi jom I terus hiburkan hari anda dengan sebuah lagu nyanyian Mas Idayu dan juga Faris Adnan, I Titik Ke Batu, khas untuk anda.

0: Bahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, laksana.

0: yang tidak diamalkan akan sia-sia sahaja.
1: Contoh ayat,
0: pemuda itu laksana pohon kayu tidak berbuah kerana segala ilmu yang dipelajarinya sehingga keluar negara tidak pernah diamalkan.
2: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: satu orang Melaka. Melaka FM. Ya, hai dan assalamualaikum. 2:10 minit petang ketika ini. Untuk waktu sekarang ini kita nak bersama dengan rakan segas Ain, DJ Zura dari National FM. Hai.
1: Hai Ain, selamat petang.
0: Ya, selamat petang juga. Macam mana? Keadaan cuaca kat sana?
1: Hari ni macam mendung-mendung je Ain. Ain dah hari ni masak apa hari ni? Asam pedas ke kat sana?
0: Hari ni masak asam pedas. Betul. Mana tahu ni?
1: Alah. Orang pula kita orang muar. Wah.
0: Alah, dekat je. Sebelah-sebelah je di Zura.
1: Ya, ya Ain. Kita nampak je apa Ain juga di Facebook ni ketika ini. Jadi kita nak wawal kepada anda lah kan Ain. Sebabnya pada pukul 3:15 minit petang nanti kita ada silang budaya nanti.
0: Ya, betul. Hari ni kita nak bercerita tentang teknobudaya. Teknologi. Tambah juga dengan budaya. Macam mana ceritanya budaya. Tu?
1: Macam mana cerita apa ceritanya tu? Sebenarnya saya tengok juga ni kan apa benda sebenarnya nak cerita ni, tapi banyak kami nak kongsi dengan anda petang ini. Jadi kami harapkan anda semua kekal sedengarkan kami lah di Melaka FM dan juga di National FM lah.
0: Ya, betul. Pukul 3:15 minit petang, kejap lagi ya DJ Zura.
1: Betul Ain.
0: Okay, kita jumpa kejap lagi.
1: Baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Untuk anda semua, banyak lagi nak dikongsikan selepas ini bersama dengan kami di National FM, sentiasa di hati.
0: Ya, itu dia, kita bersama seketika dengan DJ Zura tadi. Apapun, untuk anda dengarkan dengan lebih lanjut pukul 3:15 minit petang nanti, anda boleh dengarkan di 102.3 di RTM Klik, dan juga boleh tonton kami berdua dekat live TikTok Melaka FM dan juga dekat live Facebook Melaka FM.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

satu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM pastinya mempersonakan radio nombor satu orang Melaka. 3-4 minit petang ketika ini. Kembali lagi bertemankan Ain, okay? Dan pastinya Ain akan terus menemani hari anda sampai pukul 6 petang nanti. Okey, sambil-sambil tu I nak kongsikan juga dengan anda yang mana tengah free hari ni dan juga hari esok. Okey, jemput datang ramai-ramai ke program Road to Maha Zon Selatan 2026 yang berlangsung hari ini sehingga hari esok. Okey, ada pelbagai aktiviti yang menarik. Antaranya, kita ada jualan agro madani, demonstrasi masakan, uji rasa buah-buahan tempatan, jualan produk pertanian. Juga kita ada food truck, pertandingan mewarna, giant puzzle, demonstrasi produk berasaskan nenas, demonstrasi ukiran buah, demonstrasi pembuatan baja pun ada. Dan juga forum bicara agro, dam ular gergasi dan adanya persembahan basking. Dan ada banyak lagi pengisian menarik, hadiah menarik dan juga makanan yang pastinya sedap. Okey, berlangsung hari ini sehingga hari esok bertempat di Maidin Hypermarket Bandar Jasin Bestari Melaka. Okey, bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Jadi jemput datang beramai-ramai, okey. Dan juga pastinya kejap lagi 3.15 minit petang, Ain akan bersama dengan DJ Zura dari National FM. Hari ini kita nak bersama-sama dalam program Silang Budaya, stesen berkembar Radio RTM Satu Suara Satu Jiwa. Hari ini kita nak sembang tentang tekno budaya. Dan kalau kita tengok dekat live TikTok Melaki FM ni, DJ Zura telah pun bersama-sama dengan kita. Jadi untuk anda tengah berkelapangan free tu, boleh je masuk dekat live TikTok Melaki FM sekarang. Live TikTok National FM. Dan juga boleh tonton kami berdua di live Facebook, TikTok Melaki FM dan juga National FM lah. Okay, jadi kita jumpa kejap lagi 3.15 minit petang. Jangan ke mana-mana, okay?

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Ya, satu suara, satu jiwa, stesen berkembar Radio RTM. 3.15 minit petang ketika ini. Anda bertemankan Ain dan juga rakan setegas Ain sekarang.
3: Silang Budaya.
2: Kita bersama dengan DJ Zura dari National FM, yang mana hari ini kita akan kongsikan dengan anda, sembang dengan anda semua mengenai topik pada hari ini, teknobudaya, teknologi dan budaya. Apa ceritanya tu nanti?
3: Sedapnya suara Ain.
2: Masya Allah.
3: Sedapnya. Ni rupanya Ainnya ni.
2: Saya malulah baik dengan DJ idola saya, geng kakak petang ni.
3: Kezah masuk kezah. Baiklah. Baiklah, petang ni Ain kita banyak nak borak-borak kan dengan pendengar kita ni. Sebabnya sesuatu yang baru juga pernah kita bawakan ni. Tajuk dia yang, tajuk dia tajuk Alfa Ain.
2: Itulah.
3: Untuk petang ini tekno budaya. Boleh dulu Ain, mulakan dulu Ain. Okay. Apa tekno budaya untuk Melaka FM ini?
2: Apa ceritanya teknologi dan budaya ni ataupun tekno budaya kan? Jadi kita kongsi sikit lah pengenalan. Okey, teknobudaya ni sebenarnya gabungan antara dunia teknologi dengan budaya hidup kita zaman sekarang. Sejak teknologi digital tu makin lama makin maju, betul tak? Jadi macam-macam benda jadi lebih easy, lebih mudah. Nak berkomunikasi pun senang, nak belajar pun boleh online, kerja pun ramai buat secara digital juga sekarang. Dan yang ini kita nak cakap ni, urusan ibadah pun sekarang ni makin mudah untuk diuruskan. Ujung jari je ceritanya.
3: Maksudnya Ain sekarang ni kalau kita pergi cek lembu untuk korban tu, semua daripada handphone kita.
2: Sekarang ni kita nak beli lembu ke, nak tempah, nak buat ibadah korban dan sebagainya, melalui online sahaja.
3: Mudah sangat.
2: Kan? Jadi kita nak terus bercerita lah. Alang-alang DJ Zura dah sebut tentang orang kata urusan ibadah korban ni boleh dilakukan secara online. Macam mana pula ceritanya tu kan? Jadi kita nak kongsikan lah. Kalau dulu urusan ibadah korban tu biasanya kita lakukan secara berdepan, betul tak? Bersemuka dekat masjid, surau ataupun pusat penyembelihan. Dan sekarang pun masih lagi begitu. Cumanya cumanya sekarang ni kita boleh buat berkorban secara online. Maksudnya kita boleh buat tempahan sebahagian daripada itu melalui online. Jadi kita boleh laksanakan lah penggunaan teknologi dalam ibadah korban. Contohnya kita boleh buat pembayaran dilakukan secara dalam talian je, menggunakan perbankan internet ataupun e-dompet. Lepas tu kita pilih lokasi korban, sama ada nak dalam negara ke luar negara. Kemudian adanya pendaftaran peserta korban melalui laman web ataupun aplikasi. Ada juga katanya dilakukan ataupun dibuat laporan bergambar dan juga video sebagai bukti pelaksanaan korban tu. Kita tak ada dekat tempat korban, tapi adanya laporan bergambar ataupun video. Dan juga hebahan maklumat korban tu kita lakukan melalui media sosial ataupun aplikasi komunikasi lah. Sekarang ni macam-macam aplikasi ada kan. Dan inilah antaranya yang kita sebut sebagai teknologi budaya ataupun teknobudaya yang sangat membantu kita lah, terutama kepada individu yang tinggal di bandar, kerja sepenuh masa sampai tak ada masa kan, ataupun mereka yang berada di kejauhan dekat luar negara, nak laksanakan ibadah korban dekat Malaysia. Jadi boleh buat tempahan secara dalam talian lah, dan mereka ni masih lagi boleh dapat laksanakan ibadah korban tu walaupun tak dapat hadir secara fizikal. Itulah mengenai teknobudaya dalam urusan ibadah korban ni.
3: Tadi yang dah kongsikan untuk korban lain kan? Boleh nanya sikit kan Ain? Korban apa saja tu? Ain katanya suara Ain sejak kan? Zura tengok.
2: Kak Zura banyak tengok eh. Wah, DJ Zura tengok kita. Malu kita.
3: Lah. Kita memang suka tengok dia cantik.
2: Alah.
3: Ayah cantik tau.
2: Yang bercakap pun cantik juga.
3: Yang bercantik tak balas-balas. Baiklah, baiklah. Tadi Ayah nak kongsikan tentang korban secara teknologi lah, Ayah.
2: Yeah.
3: Tentang ujung jari je kita dah tengok dah. Cuma kadang nak tahu betul, kena cari betul lah kan. Nak korban tu takutnya tersalah pula sekarang.
2: Betul. Kan? Sekarang ni
3: tipu pula.
2: Banyak betul skamernya DJ Zura.
3: Ya. Yeah.
2: Jadi kita juga kita juga kena bijak memilih lah eh.
3: Kalau Zura pula saya nak kongsi tentang generasi muda dan budaya digital ni lah. Kan. Sebabnya budak-budak muda sekarang ni Ain, kalau kita lihat lah Zura sini muda. Ain pun muda.
2: Kita Gen Z. Gen Z kita.
3: Ain Gen Z ke? Kita berapa Kak Izzat? Gen Z kita millennial sekarang ni pun lebih ni kan. Okey, sebabnya anak muda kita sekarang semuanya orang kata menggunakan dia memang tengok video kan, menggunakan handphone je kan. Dan kadang-kadang kita macam nak marah juga Ain.
2: Yelah.
3: Sebabnya kalau macam mereka dengan handphonenya, dengan teknologinya tak sudah-sudah ni. Sampai orang kata lupalah, orang kata kalau nak ajak balik kampung tak nak. Tak nak jumpa keluarga kan, sebab sibuk dengan kawan-kawan, dengan nak permainan games ni kan.
2: Itulah.
3: Jadinya kadang tapi ada sisi positifnya daripada anak muda lah kan. Sebab anak muda ni kadang bila dah sibuk dengan macam ni, kita banyak dah nampak kita dapat cungkil anak muda ni tentang kreatif di media sosial tu juga kan. Kandungan daripada anak muda juga boleh mengadakan kandungan-kandungan budaya tradisional kan. Boleh, mereka boleh wawarkan pada dunia tentang kita punya teknologi ataupun tradisional, ataupun kita punya peranan muzik-muzik kita. Yeah. Boleh diketengahkan di peringkat dunia lah. Dengan adanya teknologi ni juga bagus je sebenarnya.
2: Betul.
3: Kan, tidaklah semuanya negatif, ada yang positif jugalah kan. Okay, lepas tu dengan media sosial ni pun kita boleh dekatkan juga yang jauh tu Ain.
2: Ya. Yeah.
3: Kan? Dulu kita nak telefon mak kita. Ain dulu telefon mak kan pakai telefon biasa je tu.
2: Itulah.
3: Dia tahu. Tak tahulah mak tengah menumbuk sama belacan. Tak tahu. Sekarang dengan teknologi kita boleh nampak tengok. Dengan video call. Mak tengah menumbuk sama belacan. Contohnya.
2: Ya, nampak terus.
3: Kan. Mak tengah pocok-pocok kau contoh.
2: Contoh ni misal.
3: Sebabnya sekarang ada video call, ada teknologi kan. Kan. Tapi itulah, kadang-kadang dengan teknologi tu kadang menjauhkan kita juga, dengan kadang duduk semeja.
2: Yelah.
3: Tapi tak bercakap pula.
2: Itu yang risaunya kan. Lagi-lagi kalau macam time raya lah. Macam yang DJ Zura cakap kan, Gen Z, Gen Millennial, Gen Alpha semua ni. Kita ni dah bergerak seiring dengan teknologi. Kemudian yelah, ada kebaikan dan ada keburukannya. Contohnya macam keburukan tu, Tak bercakap pula dengan saudara-mara kita, orang keliling kita kan.
3: Sebab kan budak-budak sekarang memang tak nak jumpa orang sangat kan. Dulu kita, mak kita pun rambat kita tau. Duduk dalam bilik kan.
2: Kena cubit.
3: Kena cubit. Kan berapa kali panggil. Salam ni, salam mak ngah. Ini sekarang budak sekarang, dia dah sibuk dengan teknologi. Jadi ini macam, dia dah kurang sikit dengan, orang kata, nak berjumpa dengan saudara mara ni kan semua. Jadinya, kadang-kadang teknologi ni boleh merapatkan, boleh juga menjauhkan antara satu sama lain. Okay. Jadi kadang-kadang dengan teknologi juga, kadang boleh jumpa balik kawan-kawan lama.
2: Betul.
3: Itu yang terjadi macam-macam sekarang ni jadinya. Yang macam-macam tak payah cerita lah ya.
2: Dan juga sekarang ni kalau
3: macam-macam.
2: Kalau sekarang ni pun teknologi kita ni, Ayah boleh nampak DJ Zura kat depan Ayah sekarang ni.
3: Ya Allah. Dulu kita macam dengan suara je Ayah ni ya. Sekarang dah boleh secara langsung juga. Boleh masuk-masuk di TikTok Nasional FM juga, di Melaka FM juga ada. Kita on air di sana juga Ayah.
2: Betul. Ramai juga rakan-rakan kita ni DJ Zura. Duduk bersembang antara sesama lain ni. Okay. Dan juga kita nak berehat seketika ke atau macam mana?
3: Boleh.
2: Ni?
3: Boleh.
2: Nanti kita nak sambung lagi lah. Kita nyanyi off air lah, off air.
3: Kalau on air tak boleh eh?
2: Ayuh, malu lah kita. Suara kita tak sedap.
3: Awak masuk banyak kot dekat TikTok tu. Sikit lah Ain. Kalau boleh Ain kongsikan suara Ain. Lepas tu kita dengarkan lagu nanti.
2: Alah, kita nak jalan lagu apa eh? Berkorban apa saja tadi eh?
3: Boleh.
2: Berkorban apa saja. Tak tahu. Risau eh, jadi lain.
3: Bukan itu
2: ke? Lagu.
3: Berkorban apa? Rasa main lagu kot Ain.
2: Itu salah lagu DJ Zura.
3: Rasa ni tu main lagu kot. Tak yalah.
2: Itulah risau eh. Okay, kita nak berehat seketika. Kita nak layan dulu sebuah lagu daripada Raihan, Nasihat dan Ajay eh. Lebaran ini khas untuk anda.

0: Suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Ya, Silang Budaya, satu suara, satu jiwa. 3.29 minit petang ketika ini. Okey, kembali lagi bertemankan Ain dan juga DJ Zura dari National FM.
3: Hai, kita tadi dah, Ain dah terangkan juga tentang korban tadi, Ain kan?
2: Ya. Yeah.
3: Tentang ibadah korban secara online.
2: Mm-hmm.
3: Dan Zura nak kongsi juga lah kan, sebabnya zaman sekarang ni memang semuanya makin mudah.
2: Ya. Yeah.
3: Makin orang kata di hujung jari je sekarang ni.
2: Mm-hmm.
3: Kan, termasuk urusan tempahan lembu korban. Kalau dulu mungkin kita nak kena pergi jumpa pihak penganjur, pihak masjid kan,
2: yeah,
3: tempahan lembu macam tu kan. Tapi sekarang tidak, semuanya di online je.
2: Mm-hmm.
3: Dan ada juga yang siap boleh orang kata pilih bahagian juga kan. Nak bahagian, nak dua bahagian, nak berapa bahagian kan. Mm-hmm. Tanpa pergi lokasi. Macam tu. Ain pernah buat ke Ain?
2: Ain setakat ni Ain tak pernah buat lagi.
3: Okey.
2: DJ Zura pernah ke?
3: Bukan saya online lah, tapi kita orang dulu-dulu lah.
2: Mm-hmm.
3: Kita pergi lokasi tu.
2: Okay.
3: Kita main pakai ujung jari ni.
2: Mm-hmm.
3: Jadinya sebenarnya kemudian macam ni, kita banyaklah bantunya. Especially ni bagi mereka yang sibuk bekerja lah kan, Ain kan? Yang duduk jauh ataupun anak-anak yang nak uruskan korban untuk ibu ayah di kampung tu lah. Jadi semua ni dibuat dengan cepat, dengan orang kata dengan teratur lah. Dengan teknologi kita sekarang ni.
2: Yelah, lebih mudah.
3: Betul. Sebab tu pilih Tekno Budaya petang ini untuk mengetengahkan tentang teknologi kita yang banyak juga beri kelebihan, banyak juga positifnya di situ.
2: Betul, I setuju sangat. Walaupun kita tak dapat berada di lokasi ibadah korban itu, tapi kita boleh buat tempahan secara online ataupun secara dalam talian je kan. Bukan untuk diri kita saja, tapi untuk orang lain pun kita boleh buat juga.
3: Ya, mak ayah kita kan.
2: Lebih mudah. Betul kan. Tadi kita dah cerita juga tentang Gen Z dan sebagainya tadi kan. Dan juga seterusnya, apa lagi perkongsian dari DJ Zura agaknya?
3: Okey, seterusnya kita nak minta pendapat pendengar kita lah. Ain, boleh komen di TikTok, juga di Facebook, Facebook Nasional FM, juga Melaka FM. Boleh komen juga, pernah ke anda buat ibadah korban secara online?
2: Anda boleh komen-komen kan, kongsikan bersama dengan kami berdua petang ni. Kejap lagi kita tengok lah dan juga bacakanlah komen-komen anda semua.
3: Betul. Ada kongsi juga tentang takbir raya, ya?
2: Betul. Tadi kita dah cerita pasal boleh buat tempahan secara dalam talian, ibadah korban ni. Dan juga selain daripada tu, dengan adanya teknologi budaya ataupun tekno budaya ni, takbir raya ni kita boleh dengarkan secara dalam talian juga, kan? Lebih mudah. Walaupun katakanlah kita bekerja, kita sibuk, tak ada masa. Tapi kita boleh sambil-sambil bekerja, sambil-sambil mendengarkan takbir raya secara dalam talian. Walaupun kita tak dapat nak pergi ke masjid, ke surau dan sebagainya. Jadi itu antara orang kata kebaikan lah tekno budaya ni, yang mana kita dapat saksikan secara langsung takbir raya. Kemudian yalah, contohnya sekarang ni macam-macam platform digital yang ada. Kita ada TikTok, kita ada Bilik Biru, kita ada macam-macam lah. Dan juga aplikasi penstreaman video, contohnya macam kita ada RTM Click. Walaupun di mana saja kita berada, semuanya percuma, betul. Jadi juga kita ada siaran televisyen digital dan sebagainya. Ada banyak sebenarnya platform yang boleh kita dengarkan siaran langsung takbir raya. Juga kita boleh saksikan juga ibadah korban secara dalam talian juga. Lebih mudah. Dan juga bila kita bercakap tentang kelebihan siaran langsung, penggunaan teknologi dalam siaran takbir raya ni banyak bagi manfaat kepada kita. Contohnya kita boleh ikut takbir, macam yang katakan tadi, walaupun kita sibuk bekerja, tak ada masa, sama kita tak ada masa, tapi kita boleh ikuti juga secara dalam talian. Kemudian kita boleh menghubungkan komuniti secara maya. Sebabnya ramai akan saksikan ataupun dengarkan secara dalam talian. Juga kita dapat membantu kata rakyat Malaysia mungkin berada di luar negara merasai suasana Aidiladha ataupun Aidilfitri itu sendiri. Dan juga kita jadikan itu sebagai satu dakwah ataupun syiar Islam lah. Lebih mudah disebarkan. Sebabnya aplikasi sekarang ni macam-macam boleh digunakan. Dan semua orang boleh gunakan. Jadi itu mungkin menjadi salah satu faktor kebaikannya lah dengan adanya teknobudaya ini. Okey, itu perkongsian daripada Ain mengenai siaran langsung takbir raya ni.
3: Takbir raya. Nanti ada juga di Melaka FM ada ke takbir raya daripada rakan-rakan kita? Mungkin semua DJ-DJ ada ke?
2: Ada.
3: Oh, ada.
2: Maksudnya yang
3: takbir raya yang ditakbirkan oleh DJ-DJ lah.
2: Saya rasa itu dulu. Sekarang saya rasa tak ada saya. Kalau dulu ada juga kita rakamkan secara ni kan untuk tontonan pendengar-pendengar kita.
3: Baik. Dan Ain, tadi Ain dah kongsikan tentang takbir raya secara orang kata dalam talian kan. Teknologi sekarang ni kita boleh dengar bila-bila masa je Ain.
2: Yeah.
3: Lagilah kalau raya haji ni 3 hari lah kan. Kita boleh dengarkan takbir tu. Dan juga cabaran kalau Zura Pral nak sebut tentang cabaran dunia moden lah kan.
2: Yeah.
3: Berkaitan dengan dunia yang semakin pantas dan memerlukan orang kata semuanya digital sekarang ni Ain. Dan perlu juga kita seimbangkan dengan teknologi dan juga budaya kita ni sekarang ni. Jadinya dalam dunia yang semakin moden ni sebenarnya masyarakat kita kena bijak lah kan.
2: Yeah.
3: Mencari keseimbangan juga antara kemajuan dan juga tradisi kita. Jadi kita boleh menikmati kemudahan teknologi itu tanpa lupakan nilai-nilai budaya yang menjadi identiti masyarakat Malaysia itu sendiri lah kan. Walaupun kita ada, kita boleh dengarkan orang kata takbir raya tu dekat radio contohnya, dekat orang kata media sosial. Janganlah pula kita pagi raya tu tak pergi pula
2: masa. Itulah dia kata dengar dekat dalam talian je kan boleh. Tapi jangan sebab begitu kan.
3: Kak Ain kata boleh dengar dalam talian apa?
2: jangan sampai begitu pula eh. Risau.
3: Ada tu DJ siapa tu? Ain ke apa nama Melaka FM tu? Dia kata boleh bah, jangan nak talian je. Ada gitu pula dia nyalakan kita kan.
2: Itulah risau kita. Kena salahkan pula. Tapi jangan sampai begitu tau. Kalau kita ada kesempatan pergilah kita orang kata bersama-sama takbir kan secara fizikal ni lagi baik sebenarnya.
3: Pergi masjid lah adik-adik, ikut ayah, ikut abang-abang tu pergi masjid. Walaupun semuanya di ujung jari boleh dengar berulang-ulang kali, kena pergi juga lah masjid tu kan. Jadinya walaupun kita mengejar sangat orang kata teknologi sekarang ni semuanya, tapi yang secara fizikal tu kena hadir jugalah. Contohnya WhatsApp sekarang ni minta maaf, contoh Ain nak raya ni kan Ain kan. Kita minta maaf lah ni, tidak minta maaf kita assalam Ain. Kosong tau raya haji ni WhatsApp je tau. Dia tak tahu kita terluka banyak dengan
2: itulah.
3: Dia jumpa kan. Walaupun teknologi tu dah berkembang sekarang ni, kalau bagi Zura kena jumpa orang tu untuk minta maaf secara orang kata fizikal kan, datang sendiri kan jumpa. Kadang-kadang sebabnya dengan teknologi kadang memang mendekatkan tapi ada kalanya menjauhkan juga.
2: Betul. Sampaikan kan. Kita dah tak jumpa lama dah, hanya sekadar kita wasabi je, tapi itu pun sekali-sekala time raya dan sebagainya kan. Jadi itu antaranya lah orang kata kekurangan juga sebenarnya.
3: Kekurangan juga kan. Ada baik, ada buruknya. Ambil yang baik, yang buruk tu janganlah orang kata ambil sangat. Kita boleh belajar daripada keburukan tu juga.
2: Betul. Ambil yang jernih, buang yang keruh itu.
3: Betul. Kita nak lihat dulu Ain.
2: Jadi kita nak
3: macam dah, betul. Dah macam bubu-bubu juga.
2: Kita dah kekeringan dah kekeringan tekat dah ni.
3: Ada idea rasanya ni.
2: Okey, jadi
3: lagi lepas ini.
2: Kita nak berehat seketika, kita nak layan sebuah lagu raya, nyanyi Ramlah Ram Hari Raya, Hari Bahagia. Silam Budaya Radio RTM.

0: Soară bertemu soare.
1: Disinila, Udaie Băsilan, cerită di cumsi.
0: Dari Perlis, hingga ke Sabah. Dari Bandar, hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya
1: Radio RTM.
0: Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Ya, satu suara, satu jiwa. Stesen berkembar Radio RTM. 3.40 minit petang ketika ini, kembali lagi bertemankan Ain dan juga rakan dari National FM, DJ Zura kita.
3: Baik, tadi kita dah banyak juga borak tentang tekno budaya kan Ain?
2: Ya.
3: Kan, dan nak sampai penghujung juga kita hari ini Ain.
2: Tuk-tuk dah nak habis pos- kita.
3: Oh, sekejap je masanya Ain. Ain tak nak datang, Ain tak nak masuk National FM ya?
2: Saya masuk, saya nak jumpa geng kakak petang GKP.
3: Boleh masuk ke kita, janji eh.
2: Okey, janji.
3: Janji.
2: Okey.
3: Sebab Ain ada kereta macam kakak-kakak ni.
2: Wow, ye, seronoknya. Saya dapat jumpa idola saya kat sana nanti eh.
3: Lin Zainal lah tu. Okay. Baik, kita teruskan untuk Silang Budaya petang ni.
2: Okey, jadi
3: apa lagi daripada Melaka FM nak kongsikan?
2: Oh, tapi sama-sama itu kita nak tengok juga komen-komen dekat bilik biru kita ni. Ha, okay. DJ Zura, antaranya kita ada kiriman-kiriman komen daripada Kak Ji dari Pokok Sena Kedah. Ha, tu dia jauh tonton kita eh. Juga kita ada Kak Lela, terima kasih dengar radio terus on bilik biru katanya. Ha,
3: oh,
2: terima kasih banyak.
3: Terima kasih.
2: Okey.
3: Juga.
2: Dekat TikTok
3: ada
2: pun tadi.
3: TikTok juga ada. Ada Cici Mary, dia kata bagi saya majlis ibadat korban ni setiap tahun saya ikutinya dan dengan keluarga lah dan berkongsi binatang korban. Eh, baguslah. Itu sebenarnya kan.
2: Kebaikannya.
3: Kebaikan ibadat korban tu. Orang kata tolong yang susah. Orang kata bagi, orang kata makanan yang kita korbankan tu kepada yang berhak lah.
2: Betul. Dan juga inilah masanya untuk sama-sama kita mencari orang kata sesuatu lah untuk kita dekatkan diri kita dengan agama kan, lagi-lagi pada orang kata tari-tari yang mulia ni, kita sama-sama laksanakan ibadah korban jika mampu. Alhamdulillah kita kongsi sama-sama kan.
3: Betul lah.
2: Okey, jadi memandangkan kita dah berada di penghujungnya DJ Zura, jadi kita nak kongsikan jugalah sebagai yang terakhir ni kan. Sebagai penutup kita ni, kita boleh nampak lah macam mana tekno budaya ataupun teknologi dan budaya ni memang banyak ubah cara kita dalam menyambut sesuatu lah. Antaranya contoh macam Hari Raya Aidiladha sendiri kan, kita boleh buat tempahan ibadah korban secara dalam talian. Kita boleh melihat secara dalam talian lah, senang cerita kan. Dan juga dengan adanya teknologi ni, urusan korban tu jadi lebih mudah, komunikasi kita pun jadi lebih pantas, dan juga segala maklumat yang kita nak dapat pun lebih senang. Contoh kita nak cari orang kata nak cari lembu kan, sebagainya. Mudah, secara dalam talian pun boleh kita dapat. Walaupun orang kata dekat ke jauh ke, semua orang masih lagi boleh rasa kemeriahan tu dengan adanya teknologi budaya ni. Dan juga dalam kita seronok dalam dunia digital ni sebenarnya, jangan sampai kita lupa akar budaya dan juga nilai agama kita. Macam DJ Zura katakan tadi, jangan kita tengok siaran takbir raya online, kita tak pergi dekat masjid, kita pergi surau. Kan? Dan juga ibadah korban ni, kalau kita sekarang ni memang mudah, kita boleh buat tempahan online dan sebagainya. Tapi itu bukan sekadar trend online ataupun kita sekadar okay, kita upload je dekat media sosial. Mungkin kita nak mengharapkan pujian dan sebagainya. Jadi itu antara perkara yang kita boleh elakkan sebenarnya. Dengan orang kata arus kemodenan sekarang ni, kan macam-macam boleh jadi. Penyakit Ain ada macam-macam.
3: Betul. Bila Ain cakap tadi trend sekarang kan, sekarang pun dah banyak AI kan Ain kan.
2: Betul.
3: Saya takut trend tu juga nanti berlaku di masa hari raya nanti. Katanya pergi masjid, rupanya background tu je masjid. AI semua belakang. Semua tu AI keliling tu semua. Kadang-kadang macam tu juga. Sebabnya bila terlampau pandai ni, lain macam pula pandainya tu.
2: Betul. Risau keluar pula kita kan.
3: Ya, yeah, kan. Tadi Aina penutup untuk ibadah korban dan juga tutup untuk keseluruhan yang lain ya.
2: Ya, yeah, silakan.
3: Banyak teknologi dan budaya boleh yang kita bergerak seiring lah kan. Dan kemajuan tak semestinya menghapuskan tradisi kita tu. Hmm. Kadang-kadang dengan kemajuan kita boleh perkenalkan tradisi kita pada orang luar.
2: Betul.
3: Kan? Dengan gunakan kemajuan teknologi itulah. Juga gunakanlah teknologi kita dengan perkara-perkara yang positif dan juga hargai warisan budaya kita. Walaupun kita maju macam mana pun, kalau kita duduk, kalau biasa, kalau ikuti geng kakak petang, Los Angeles dengan kami tak berpisah, tiada lah. Kalau duduk kat Los Angeles sekalipun, kita bawa tradisi tu bersama.
2: Jangan tinggal, betul tak, DJ Zura?
3: Jangan tinggal. Kalau Ayn pergi Los Angeles, jangan tinggal. Bawa sekali tradisi tu. Kalau Ayn masuk geng kakak petang, boleh pergi Los Angeles tu. Memang akan kerap pergi Los Angeles.
2: Tak apa kalau saya ikut?
3: Boleh. Dia macam orang macam Ayn sebenarnya. Buat ini petang kita. Baik, alhamdulillah lah, banyak perkongsian menarik tadi yang kita dah bincangkan kan Ain, yeah, bersama hari ini tentang tekno budaya antara tradisi dan juga transformasi. Juga semoga teknologi kita yang kita gunakan hari ini menjadi yang kita medium lah untuk memperkukuhkan lagi budaya dan juga bukan untuk melupakan warisan yang kita ada lah kan. Jadi kemajuan itu penting, tetapi identiti dan budaya masyarakat itu juga perlu terus dipelihara supaya generasi kita yang akan datang ni lah masih mengenali akar tradisi mereka sendiri.
2: Yeah. Wow, love-nya Ain dengar semuanya kata-kata tu.
3: Semuanya disediakan oleh penerbit saya. Function teruk penerbit saya.
2: Apa nama penerbit di National FM?
3: Ezel hari. Kalau di Melaka FM, Kak Siti Zainab kan?
2: Betul.
3: Rakan Zura juga tu di Jakim dulu tu.
2: Kak Nap kita. Itu nama manjanya lah.
3: Kak Nap tu nampak biasa sangat, macam petang-petang kan, kodok tu. Buat apa dengan Kak Nap tu?
2: Dia ada nama baru juga, Nabila sebenarnya.
3: Bella ke?
2: Bella
3: ke? Bella.
2: Okey, jadi apa pun, terima kasih banyak tau untuk DJ Zura dan juga kepada semua penonton dan juga pendengar yang mendengarkan Melaki FM dan juga National FM pastinya. Dalam program Silang Budaya Radio RTM, yang mana topik kita bawakan pada hari ini, teknologi budaya ataupun tekno budaya. Jadi sama-sama kita gunakan teknologi dengan bijak, biar kemodenan tu bergerak seiring dengan tradisi kita, supaya kita dapat bina masyarakat yang lebih maju ke depan.
3: Terima kasih kepada semua pendengar National FM dan juga Melaka FM yang setia bersama kami sepanjang Silang Budaya stesen berkembang hari ini. Dan sikit Ain, sebabnya dekat TikTok Ain ni ramai, dia kata jangan ambil Ain dari kami. kenapa tak boleh?
2: Kenapa tak boleh?
3: Sebabnya Melaka dengan Nasional ada beradik je. Dia boleh pergi ada beradik sini, boleh pergi rumah sini, boleh pergi rumah sini. Macam nak sangat je Nasional tu. Saya takut saya kena keluar Melaka pula. Baik, terima kasih Ain. Terima kasih untuk rakan-rakan pendengar kita di Melaka, juga di seluruh Malaysia lah yang mendengarkan kita hari ini. Sepanjang hari ini hampir 45 minit jugalah kita ke udara bersama dengan Ain ni. Terima kasih Ain, banyak juga mengajar Kak Zura hari ini kan.
2: Kak Zura kita masa.
3: Sebab nak roh jagi kan JKP pukul 4
2: petang. Yelah, geng kat petang kita. Hashtag JKP. Ini DJ Zura. Tadi DJ Zura ada suruh Ain nyanyi kan. Yeah, jadi dekat komen TikTok tadi pun ramai juga yang komen dondang sayang satu.
3: Bagilah Ain sayang dorang Ain. Diorang semua balik kampung tu, bagilah sikit.
2: Tadi DJ Zura yang kena nyanyi tu.
3: Zura, kalau Zura biasa nasyid.
2: Okay, silakan. Kita dah bersedia.
3: tak perlu lain bunyi tu nanti.
2: Okay.
3: Baik, terima kasih untuk anda semua, terima kasih Ain. Kita jumpa lagi insyaAllah nanti akan datang lain ya.
2: Okay,
3: mungkin datang
2: baik
3: ke National FM nanti kita udara bersama-sama di konti lah ya.
2: Okay, insyaAllah. Pupus sentiasa jaga diri, DJ Zura. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Untuk anda semua terus mendengarkan kami, geng-geng mana pun.
2: Geng kakak petang kita.
3: Ini susah kalau dah masuk pukul 4 ni kan. Terus lain kami National FM sentiasa di hati.
2: Ya, itu dia. Ain dah pun bersama dengan DJ Zura dari National FM. Jadi kita nak berehat seketika, nak layan sebuah lagu raya, nyanyian Dato' M. Nasir, Satu Hari di Hari Raya. Hasil untuk anda, Melaki FM.

0: edisi Aidiladha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah kampung seronok. Ada apa-apa ke tu YB?
1: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
0: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
2: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
0: Eh, kejap. Siapa pula Juni Robes ni?
3: Itulah takdir yang temukan kita mesti bersebabkan, bang.
4: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
3: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

bersatu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor satu orang Melaka pastinya mempesonakan. 4:02 minit petang ketika ini, kita dah masuk ke jam yang berikutnya. Apapun, masih lagi bertemankan saya dekat sini sampai pukul 6 petang nanti. Okay, terima kasih banyak untuk anda semua yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang. Tak kira di mana juga anda berada untuk waktu dan ketika ini. Pastinya sekarang yang tengah dengarkan dalam kenderaan, dekat rumah, dekat stesen minyak, dekat warung ataupun dekat kedai makan dan sebagainya. Terima kasih kerana memilih frekuensi kami 102.3 MHz. Juga untuk anda yang selalu dengarkan kami secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Mungkin ada antara kita yang belum lagi memuat turun aplikasi RTM Klik. Anda boleh muat turun sahaja secara percuma. Anda boleh dengarkan Melaka FM dan juga stesen radio RTM yang lain. Ada 34 stesen radio RTM dalam satu aplikasi sahaja. Dan juga anda boleh tonton drama ataupun telefilm siaran langsung dengan adanya aplikasi RTM Klik. Okay? Muat turun secara percuma sahaja. Okey, juga sekarang ni saya nak menyapa kejap rakan-rakan kita yang tengah lepak dekat live TikTok Melaka FM. Kita ada Danny, terima kasih. Kita ada Senja Kala, Abang Zed 1357, Surplus Shop, terima kasih. Kita ada Puan Pengarah kita juga yang tengah tapping screen, terima kasih. Puan Siti Nurbani Khairi, Raman Sukuna. Juga kita ada Fuad, terima kasih. Free of charge, betul lah, mudah je kan dengan adanya aplikasi RTM Klik ni. Juga kita ada komen daripada Surplus Shop, katanya selamat berhujung minggu semua yang nak balik kampung beraya, hati-hati. Betul tu, sekarang ni dah ada dah orang kata senang je kalau kita nak tengok alian trafik dan sebagainya. Anda boleh muat turunlah aplikasi yang tertentu. Lebih mudah untuk kita ketahui keadaan jalan raya ataupun keadaan trafik pada waktu itu. Okey, kita ada Kak Siti Fatimah, Morning, Coach Haris, Kak G Abadi, Amira, Kak Iyad, terima kasih, Crispy Bites. Juga kita ada Jamna and Co. Kita ada CCTV, wow. Kita ada Senja Kala, 1991, Kak Nuraini dan ramai lagi. Dr. Nazri yang baru join, terima kasih banyak. Okey, jadi apapun, saya akan terus temani anda sampai pukul 6 petang nanti. Dan juga saya nak kongsikan dengan anda sepanjang perjalanan siaran untuk hari ini. Kejap lagi 4:30 kita ada berita Melaka FM bersama penyampai Nur Farouda Sahiran. Okey, juga kita saya nak sampaikan juga info waktu solat bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan Asar akan berkumandang tepat pukul 4:34 minit petang. Juga perjalanan siaran untuk hari ini dan juga untuk jam ini, kita ada kapsul motivasi Jana Minda bersama dengan Ustaz Fadli Samin untuk siri yang ke-27 ini. Topik yang dibawakan iaitu pengurusan masa bahagian yang kedua. Tepat pukul 5 nanti kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan juga jam berikutnya macam biasa, hujung minggu Melaka FM, kita ada Hello Hello Melaka FM. Jadi yang mana anda nak kongsikan, nak sampaikan ucapan raya ataupun nak sampaikan ucapan untuk yang tersayang, boleh terus saja hubungi saya nanti pukul 5:30 petang di talian 06-282-4477, 06-284-3377. Ataupun boleh terus wasabi Ain, nak wasabi sekarang pun tak apa, 01080610123.

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة مبرورة ثواب إلا الجنة. Daripada Abu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laksanakanlah ibadah haji dan umrah, maka sesungguhnya kedua-duanya akan menghapuskan kamu daripada kefakiran dan dosa-dosa, sebagaimana al-kir, iaitu bahan yang digunakan untuk menghilangkan, iaitu menghapuskan segala kekotoran besi dan perak dan emas, dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur melainkan syurga. Jadi daripada hadis ini dapat kita mengetahui bahawa menjadi kewajipan bagi muslim yang berkemampuan dan berkuasa untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, kerana kewajipan dalam seumur hidup sekali. Jadi orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan ikhlas dan sempurna akan menjadi asbab penghapusan dosa, seperti mana bahan kimia yang boleh menghilangkan segala kotoran yang ada pada besi, perak, emas, serta memperolehi ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka yang melaksanakan ibadah haji dan umrah terpaksa mengeluarkan belanja yang besar, namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan keberkahan rezeki dan dijauhkan daripada kemiskinan. Lepas tu kita melihat ada orang kadang-kadang dia pergi umrah, dia kata dia tak ada duit. Kadang dia pergi, bila dia pergi sekali 2-3 bulan dia pergi lagi. Ini nak menunjukkan bahawa rezeki orang yang menunaikan umrah ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebut dalam Fathul Bari, walaupun haji memerlukan perbelanjaan, Allah akan menggantikan dengan rezeki yang lebih baik yang dilakukan dengan niat yang benar. Jadi dengan sebab itu, mereka yang diterima ibadah hajinya iaitu mabrur di sisi Allah, maka tidak ada sebaik-baik ganjaran yang diperoleh melainkan untuknya syurga. Mudah-mudahan dengan orang yang diberi kesempatan, kelapangan, kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan haji dan umrah, mudah-mudahan diterima segala amalannya. Dan bagi kita yang belum mencapai kepada manistatak iaitu kemampuan, kita berdoa mudah-mudahan Allah Taala memberikan kesempatan untuk kita menunaikan umrah atau haji pada masa yang akan datang dengan rahmat, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Yang Melakukan pastinya mempersonakan 4:47 minit petang ketika ini. Hai semua, assalamualaikum. Selamat petang, selamat berhujung minggu. Okey, kembali lagi bertemankan Ain dekat sini sampai pukul 6 petang nanti. Okey, apapun, terima kasih banyak untuk anda yang masih lagi kekal setia mendengarkan kami. Tak kira di mana jua anda berada untuk waktu dan ketika ini. Okey, Ain nak kongsikan dengan anda mengenai program Road to Mahazun Selatan 2026 yang sedang berlangsung hari ini sehingga hari esok. Okey, pukul 10 pagi hingga 10 malam bertempat di Maidin Hypermarket Bandar Jasin Bestari Melaka. Okey, pastinya ada macam-macam aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga. Antaranya adanya jualan agro madani, demonstrasi masakan, uji rasa buah-buahan tempatan, jualan produk pertanian, food truck, pertandingan mewarna, giant puzzle, dam ular gergasi, juga adanya demonstrasi produk berasaskan nenas. Kemudian ada juga demonstrasi ukiran buah, demonstrasi pembuatan baja pun ada. Dan ada juga forum bicara agro dan persembahan baskin. Dan pastinya ada macam-macam lagi pengisian menarik menanti anda, hadiah yang menarik, makanan yang sedap-sedap dan juga aktiviti interaktif menanti anda. Jadi jangan lepaskan peluang untuk sama-sama kita serbu program Road to Mahazun Selatan 2026 yang berlangsung hari ini sehingga hari esok sahaja, bertempat di Maidin Hypermarket Bandar Jasin Bestari 10 pagi hingga 10 malam. Baik, untuk jam ini juga saya nak kongsikan sekali lagi. Sebentar tadi tepat pukul 4:34 minit petang telah pun masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi selamat menunaikan solat fardu asar. Dan juga untuk jam ini, selepas ini kita dengarkan bersama-sama kapsul motivasi Jana Minda siri yang ke-27 bersama dengan Ustaz Fadli Sami dengan topik yang dibawakan pengurusan masa bahagian 2. Dan juga tepat pukul 5 kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Jam berikutnya kita jumpa untuk Hello Melaka FM yang mana nak sampaikan ucapan untuk hari ini, nak kongsi aktiviti hujung minggu anda, boleh terus sahaja hubungi Ain nanti, okey?
1: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Islamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya doakan tuan-tuan puan yang mendengar Radio Melaka FM ini, tak kira lah kat mana, kat Melaka ke, dekat Riau ke, dekat KL ke, atau yang sedang mendengar secara streaming ke, saya doakan anda sentiasa ceria dan seterusnya memantapkan diri kita menjadi insan yang hebat dunia dan akhirat. Semalam saya kongsikan dengan seluruh pendengar berkenaan dengan tip bagaimana nak mengurus masa dengan baik. Macam mana dah boleh orang kata amalkan? Ada yang dah boleh, alhamdulillah. Yang tak boleh, tak apa, buat pelan-pelan. Orang kata pelan-pelan kayuh lah. InsyaAllah mudah-mudahan pasti akan teratur dan tersusun. Tapi sebenarnya tuan-tuan puan-puan, tak cukup dengan tiga perkara tu. Okay, itu sebagai orang kata titik mula saja. Bila tuan-tuan dah dapat penguasaan tiga perkara yang saya kongsikan semalam, cuba kita ambil yang keempat pula. Apa dia yang keempat tuan-tuan puan-puan? Ini paling penting. Bila kita dah susun, dah nampak kelemahan dan kekurangan, dah nampak dah apa yang perlu kita buat, dan dah belajar katakan tidak pada perkara yang tak penting, perkara yang keempat adalah tolong elakkan daripada terpedaya dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan masa kita. Sebagai contohlah, kita sedia maklum kan, orang dewasa ke, orang tua ke, orang lelaki ke, orang perempuan ke, pelajar ke, buaya, kadang-kadang tuan-tuan dan perempuan terlalu terikut-ikut dengan kecanggihan teknologi pada hari ini. Tak salah teknologi hari ini tuan-tuan dan perempuan, tapi siapa yang saya lihat, ramai manusia hari ini leka dengan teknologi yang ada. Betul tak betul? Betul, terutamanya bagi mereka yang menggunakan media sosial, terutamanya Instagram, Twitter, Facebook, blog, macam-macam lagi lah kalau saya nak kongsikan. Tuan-tuan, cuba lihat berapa banyak masa kita peruntukkan untuk melihat semua benda ni. Terlalu banyak kan?

0: tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita susun masa kita balik betul-betul baik tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya masa kita yang telah kita bazirkan itu terlalu banyak kita hari ini buang pada perkara yang saya sebutkan tadi. Kita tengok Facebook, kita tengok Twitter, kita tengok Instagram, kadang-kadang benda yang tak penting pun kita tengok. Ini akan menyebabkan tuan-tuan dan puan-puan, pengurusan masa kita akan jadi pengurusan yang kurang efisien. Sebab itu kalau boleh tuan-tuan, tutup semua laman web media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram supaya ia tak terganggu sewaktu, terutamanya sewaktu kita bekerja. Bagi pelajar pula, sewaktu bila? Sewaktu belajar. Kalau nak rehat, nak sekejap, orang kata nak relax tension, buka lah sekejap, tengok sikit orang kata apa, news feed, tengok sikit status-status kita atau status rakan-rakan, agar apa? Dapat lah relax tension. Tapi jangan sampai kita terpedaya, kata nak tengok 5 minit bertukar jadi 5 jam. Kau yang jawab tu. Dan yang terakhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, tolong jejak kembali masa yang telah berlalu. Apa maksudnya? Setiap kali tuan-tuan selepas tuan-tuan melaksanakan suatu tugasan, muhasabah balik, adakah kerja tersebut selesai dalam masa yang kita tetapkan? Kerana apa? Kita nak pastikan masa yang kita buat itu adalah benar-benar berkualiti. Sekiranya tidak, periksa di mana silapnya. Kalau boleh tuan-tuan, sentiasa keep track berapa lama masa yang kita biasa perlukan untuk melaksanakan sesuatu tugasan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dengan dua tip tambahan yang saya berikan, mudah-mudahan kita mampu mengurus masa yang terbaik agar kita menjadi manusia yang hari ini efisien dan terbaik. Jumpa saya lagi, saya Menjana Minda, Ustaz Faliz Amin, di masa akan datang.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda.

0: Had kuota tetap sistem kalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Anmizan Muhammad Ali berkata, setiap kad fleet akan diberikan kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kaus selia dan penguatkuasaan selain mengekang ketirisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet. Syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN.
1: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kuota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kuota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Beliau juga berkata syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN. Bermula 1 Jun ini juga, kelaikan subsidi diesel menerusi SKDS telah diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pick-up bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
1: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Anmizan juga berkata kerajaan telah membenarkan kenderaan jeep dan pick-up yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Bersempena Aidiladha, lebih 269,000 tiket perkhidmatan Trend Electric ETS telah terjual setakat ini. Ketua Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri memaklumkan jumlah itu merangkumi 78% daripada keseluruhan 347,220 tempat duduk yang ditawarkan termasuk tren tambahan. Katanya kira-kira 70,000 lagi tempat duduk masih ditawarkan kepada pengguna.
2: Buat masa ini, terdapat 70,000 seats yang masih ada untuk dijual. Now, sekiranya ia dihabis dijual, dan kita akan lihat sama ada peluang dari segi penawaran untuk ditawarkan seat-seat tambahan. Tapi, as I said, dengan cuti yang panjang tahun ini, Hari Wisak, yang di Pertuan Agong, Hari Jadi dan juga Hari Raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada Hari Raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyurkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
0: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menghala ke pantai timur mula meningkat petang ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Idiatur Nur Rosli di Plaza Tol Gombak. Silakan.
3: Terima kasih Zamil. Aliran trafik di Plaza Tol Gombak mula meningkat petang ini susulan pergerakan orang ramai pulang ke kampung sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Tinjauan mendapati trafik menuju ke lebuh raya Kuala Lumpur Karak melalui MRR2 bergerak perlahan namun masih terkawal. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 3.3 juta kenderaan menggunakan lebuh raya utama pada hari puncak musim perayaan. Sementara itu, Plaza Tol Gombak, Bentong dan Karak dijangka menjadi antara lokasi paling sibuk sepanjang tempoh berkenaan. Pengguna yang menuju ke Kelantan disaran memulakan perjalanan antara pukul 6 hingga 8 pagi atau 8 hingga 10 malam. Bagi perjalanan ke Terengganu pula, waktu cadangan ialah antara pukul 8 pagi hingga 10 pagi atau 6 hingga 8 malam. Orang ramai juga boleh mendapatkan maklumat trafik semasa menerusi laman sosial X @LPT Traffic serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan jauh. Sekian sahaja laporan dari Plaza Tol Gombak. Kembali semula kepada Izamil. Silakan.
0: Terima kasih, Idiatun. Menjelang kemuncak ibadah haji di Arafah, petugas tabung haji dan rombongan perubatan Malaysia terus komited menjaga kebajikan Duyuf Rahman di Tanah Suci. Bagi mereka, amanah itu digalas seperti menjaga keluarga sendiri sepanjang musim haji berlangsung. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rusli dari Mekah Al-Mukarramah.
4: Komitmen petugas tabung haji musim ini berada pada tahap terbaik, terutama ketika persiapan akhir menjelang wukuf yang hanya berbaki beberapa hari. Semua petugas kini dalam keadaan siap siaga bagi memastikan kebajikan dan pergerakan jemaah haji Malaysia sepanjang operasi masyair berjalan lancar dan teratur. Petugas tabung haji menyifatkan amanah menjaga jemaah haji sepanjang musim haji sebagai tanggungjawab besar yang digalas bersama demi memastikan kebajikan mereka sentiasa terpelihara. Dalam masa sama, rombongan perubatan menasihatkan jemaah supaya menjaga kesihatan dan menyimpan tenaga sebelum bergerak ke Arafah, selain membekalkan kit ubat asas kepada setiap jemaah bagi menghadapi operasi masyair. Petugas perubatan turut berharap diberikan kekuatan dan kesihatan bagi memastikan amanah menjaga kebajikan jemaah haji dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Kurang beberapa hari sebelum kemuncak ibadah haji bermula, pelbagai operasi akhir terus diperkemas bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat menunaikan ibadah dalam keadaan selesa, selamat dan teratur. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Berita seterusnya, majoriti rakyat yang cintakan kedamaian diseru bangkit menolak naratif kebencian dan fitnah yang cuba dimainkan segelintir pihak. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata keadaan semasa seolah-olah memperlihatkan kelompok kecil yang lantang dan gemar menimbulkan kebencian cuba mempengaruhi masyarakat.
5: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimput, tanam kebencian, buat fitnah, takut kawan ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah jernih of the minority.
0: Perdana Menteri turut menegaskan kepelbagaian kaum, budaya dan agama bukan perkara baharu, sebaliknya menjadi asas pembentukan negara sejak awal kemerdekaan.
5: Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumi Putera itu majoriti dan beberapa pertukaran perlembagaan Islam agama persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar sesuatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di sekolah seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program kenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama di sekolah. Akhir sekali sukan Piala Dunia Sepak Takraw. Malaysia bakal membuat perhitungan dengan Thailand pada aksi akhir acara regu berpasukan malam ini. Skuad negara mara selepas menewaskan Indonesia 2-0 pada aksi separuh akhir di Stadium Titi Wangsa. Bagaimanapun, tekong utama negara Muhammad Shahir Muhammad Rosti disahkan tidak diturunkan akibat kecederaan. Muhammad Haziq Harun Nizam atau Zarif Marikan Ibrahim Marikan bakal menggalas tugas sebagai tekong utama negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kota tetap disil dikuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke Pantai Timur mula meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Sentiasa mempesona Melaka

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
6: Drama Kapur Serono edisi Aidil Adha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kapur Serono. Ada apa-apa ke tu YB?
7: Ni Pak Saleh, Imam. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
6: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
8: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
6: Kejap. Siapa pula Juni Robes ni?
9: Itulah takdir yang temukan kita mesti bersebabkan, bang.
0: Jom dengarkan drama Aidil Adha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
9: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: mangsa kecuaian sendiri. Pandu cermat, jiwa selamat. Sayang nyawa, sayang keluarga. Hai, saya AB Saiful Ali. Anda sedang mendengarkan Melaka FM, Radio No. 1 Terang Melaka.
1: Dunia sekarang makin canggih.
2: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
1: Salah satunya menerusi aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
2: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
1: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemukan.

0: Inilah radio nombor 1 Orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 Orang Melaka. Tepat pukul 5.32 minit petang ketika ini. Jadi masih lagi bertemankan Ain dekat sini. Pastinya ini jam yang terakhir Ain menemani hujung minggu anda. Dan juga untuk jam yang terakhir ni, jom kita sama-sama hello-hello petang ini, yang mana nak sampaikan ucapan ataupun nak kongsi aktiviti hujung minggu anda. Boleh terus saja hubungi Ain di talian 06-282-4477 ataupun 284-3377. Nak kongsikan dekat Wasabi Melaka FM pun boleh, 010-806-1023. Baik, untuk jam ini, jom kita bersama dengan pemanggil yang pertama. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ha, ini dia Kak G kita kan, dari Pokok Sena Kedah.
1: Ya, dek.
0: Ha, itu dia Kak G kita. Kak G, buat apa petang-petang ni?
1: Tak buat apa, dek. Tadi nak tengok apa, traktor duk putak kat Bendang.
0: Oh, duk putak kat Bendang.
1: Ha, duk putak lah, nak tabur balik.
0: Oh, nak tabur ni balik lah benih padi eh.
1: Ha,
0: oh, best dah,
1: ada yang tabur dah.
0: Oh, Alhamdulillah. Best tau kalau dapat tengok keadaan dekat Pokok Sena Kedah kan, Kak G. Banyak sawah padi.
1: Ya lah, adik mai lah. Ayah nanti.
0: InsyaAllah kalau ada rezeki, sampailah kat sana tau.
1: Okey
0: Kak G, petang ni nak sampaikan ucapan untuk siapa tu? Silakan.
1: Kak G nak buat ucapan untuk apa? Selamat Hari Aidil Adha untuk Mama Nomi, Ida Syarida, Zura, Makna, Mak Sena, Mak Nak, Hati, terutama sekali untuk adik lah. Balik nanti hati-hati tau.
0: Okey Kak G, baik.
1: Lepas tu semua lah yang mengelari diri Kak G dekat Melaka FM.
0: Baik, terima kasih Kak G.
1: Okey,
0: apapun, selamat Hari Raya juga Kak G.
1: Ya, hati-hati dekat balik nanti tau.
0: Alright, Assalamualaikum Kak G.
1: Assalamualaikum.
0: Itu dia Kak G kita menjadi pemanggil pertama petang ni. Tu dia dari utara sana tu, dok call kita. Jadi mana-mana orang Melaka, orang Pahang, orang Kelantan, orang Terengganu yang nak hubungi Ain kat sini, boleh terus saja hubungi nombor konti, senang je, 06-282-4477, 06-284-3377. Nampaknya berkelip-kelip talian ni. Okey, Ain nak bersama dengan pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ain.
0: Ha, ini Tok Z ke?
2: Ya, saya.
0: Tok Z kita. Nombor satu.
2: Nombor satu, tengah minum ni.
0: Tengah minum apa tu, Tok Z?
2: Jemput.
0: Jemput dengan?
2: Dengan teh.
0: Dengan teh. Orang rumah buat lah.
2: Orang rumah buat lah, saya tengok je.
0: Tok Z. Sekali saya. Lagi Tok Z bunyi yang tadi tu. Hai.
2: Hai.
0: Itu trademark Tok Z kita tau.
2: Trademark saya. Air kami ni siapa?
0: Apa dia?
2: Saya punya jiran. Air kami ni punya jiran pantun saya.
0: Oh, jiran pantun dengan Tok Z eh.
2: Air kami datang ni.
0: InsyaAllah kita tengok nanti DJ siapa yang akan bersama dengan Tok Z tau.
2: Ya.
0: Okey Tok Z, boleh sampaikan ucapan untuk siapa ni?
2: Untuk pertama sekali untuk isteri saya tersayang lah. Tujukan juga kepada Tuan Haji Kadir, suami isteri.
0: Ya saya Tok Zaid. Saya nak bagi dekat TikTok dengan suara Tok Zaid sekali.
2: Dengan ucapan selamat Hari Raya Aidil Adha.
0: Ya.
2: Kat tuang balik haji pakai serban. Pakai pula bunga-bunga. Ya, haiwan banyak terkorban, jangan kita pula bersama.
0: Gitu.
2: Berhati-hati jalan raya.
0: Ya, ingat pesanan Tok Zaid tu.
2: Korban lembu kamu saya 11 ekor kan?
0: 11 ekor Tok Zek?
2: Ya. Tak ada kamu 11 ekor.
0: Wah, banyak tu. Alhamdulillah.
2: Tapi saya tak dapat tolong dia juga.
0: Yelah, tak apa Tok Zek.
2: Kau sihat.
0: Tak apa Tok Zek.
2: Jadi, bila dengar suara ini, sama sihat lah.
0: Itu dia terimak Tok Zek eh.
2: Ya, you wish by the selamat.
0: Okay.
2: Tokia buat canai. Apa, Mak Ajar Mas. Apa khabar sekarang, lama tak telefon lagi. Dengan ucapan selamat Aidilfitri, nak sampai kita sembahyang sama-sama.
0: Aidil Adha tu Tok Zek.
2: Aidil Adha. Dan tu orang dengar airnya suara. Airnya suara sedap lah.
0: Allahu Akbar. Terima kasih tau Tok Zek.
2: Sama-sama.
0: Selamat menjamu selera.
2: Sama-sama, alhamdulillah. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Tok Z kita eh. Persada pantun insya-Allah Khamis depan dengan Tok Z kita. Okey, jadi untuk waktu ni juga I nak bacakan kiriman ucapan yang ada dekat Wasabi Melaka FM. Oh, banyak juga yang hantarkan ucapan ni. Antaranya daripada Muksu Raja Alias. Katanya Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam. Hello-hello hujung minggu ni. Saat petang untuk Ramli Bertam Hulu, Ayanda Haji Gadir dan juga Bonda Hajat Zainab dekat Alur Gajah. Wan Cak-Cak Ba, Mak Yah dekat Simpang Kerayung Jasin, Kak Nani dekat Pelangai, Kak Nur Kamariah, Abang Zed Pantun di Kota Singapura. Tak lupa juga untuk Mama Nomi sekeluarga, Kak Bid, Kak Zura Juju, Mak Jah dan juga Pak Din, Maklum Mahawa dan juga kepada semua otoritas Melaka FM dan juga teman-teman Melaka FM. Dah minum petang ke tu? Minum petang apa tu? Mak Jah tanya, Moksu tanya. Nanti boleh kongsikan terus eh. Okey, jadi kita nak berehat seketika. I nak belanja dulu sebuah lagu nyanyian Chombi khas untuk anda, Melaka FM.

0: Ya, Mogi FM Radio nombor 1 Orang Melaka pasti mempersonakan baru saja berlalu daripada kumpulan The Zura Zuraini 5.45 minit petang ketika ini. Jadi jom Ain terus sambung hello-hello bersama dengan anda. Hello, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ah, siapa tu?
1: Ani Fahmi.
0: Oh, Fahmi.
1: Daripada Dua Tunggal.
0: Oh, Ain macam tak cam lagi lah suara Fahmi. Tapi tak apa. Nanti Ain cam eh.
1: Okay.
0: Okay, Fahmi.
1: Ya, ya.
0: Apa buat petang ni?
1: Tengah-tengah duduk kisah bersantai-santai di petang hari.
0: Bersantai-santai dia eh.
1: Pada tempat saya hujan ni.
0: Oh, dekat Duran Tunggal hujan eh?
1: Haa.
0: Oh, habis tu ada makan-makan ke ni?
1: Tak ada. Tak ada.
0: Oh, okey. Ha, petang ni Pami nak sampaikan ucapan untuk siapa okay. Tu?
1: Okay, pertama kali saya nak sampaikan ucapan saya kepada Abang Zek 1370.
0: Ha, nama TikTok tu.
1: Mama Nomi, Ayami, Kira Kak Ida dengan suaminya serta keluarga.
0: Okey.
1: Kak Afas, dan Kak Bos Denny. Dan tidak lupa juga kepada semua yang mengenali saya seperti kira Kak Zura dan warga Benang lah. Untuk Ain, kira berhati-hati di jalan ya.
0: InsyaAllah. Terima kasih, Pami.
1: Assalamualaikum.
0: Jaga diri. Waalaikumsalam. Itu dia, Pami dari Durian Tunggal eh. Terima kasih hubungi Ain dekat sini. Okey, juga kita ada pemanggil yang seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, seperti biasa bertenaga seperti Nur selalu. Nur
2: Ain Rahman.
0: Ya, saya Abang Zul Alif.
2: Saya apa Ain tadi?
0: Baik, alhamdulillah.
2: Ain buka voice tu ke mana ni silang budaya?
0: Oh iya ke? Tadi apa soal dia tengok eh?
2: Ai dengar.
0: Oh dengar.
2: Saya tak boleh tengok, saya dengar ya.
0: Yalah alhamdulillah. Itulah dia.
2: Bersama dengan DJ Nur Azura binti Mahir.
0: Oh, itu dia nama penuh terus eh.
2: Dalam geng kalau Azura ni dia biasa dalam geng kakak petang lah.
0: GKP.
2: Bersama Azura Lin dan Hanim.
0: Ya, itu dia peminat-peminat kita eh.
2: Ya, peminat nasional dan juga peminat Melaka FM.
0: Ya, terbaik. Nombor satu eh.
2: Ya, nombor satu.
0: Okey, Abang Zul Ali. Oh, betul lah tu. Bila Abang Zul Ali atas Melaka ni?
2: InsyaAllah nantilah.
0: Tak apa, nanti Ain main juga dekat Tanjung Musang Kedah eh.
2: Boleh.
0: Kita jumpa Abang Zul Alif nanti eh.
2: Boleh, insyaAllah.
0: Ada rezeki insyaAllah pasti kita sampai dekat sana eh.
2: InsyaAllah.
0: Okey, di petang ni Abang Zul Alif nak sampaikan ucapan untuk siapa tu? Silakan. Okay.
2: Terima kasih Ain dan bertugas petang ni eh. Dan tak lama lagi nak berakhir tugas lah pukul 6 ni.
0: Ya, betul.
2: Okey, ucapan petang ni berdapat Wan sekeluarga dekat Parit Jawa Muar. Bonda Haji Zainab sekeluarga. Ibu Azizah dan juga anak dia Kak Mizah Abang Amir. Dan Pakcik Osman Kubai, Abang Fadil daripada Kemasa Pahang. Dan kepada semua sekali teman-teman Melaka FM dan juga semua pendengar-pendengar minat setia Melaka FM mempersonakan anda. Tak lama lagi kita menyambut Aidiladha. Jadi semoga kita dapatlah kita buat persediaan untuk menyambut korban nanti. Kepada Abang Zali kita di Fred Selangor Cerah dan kepada semua sekali teman-teman Melaka FM terus bertemakan Ain di 102.3. Mana lagi Melaka
0: FM
2: mempersonakan anda bersama dengan Ain sehingga ke pukul 6 petang nanti sebelum bersama dengan Tokyo Warung hari ni.
0: Ya betul, DJ Fast ke udara ya, lepas ni.
2: DJ Fast akan bersedia nak masuk tu mungkin dah sampai.
0: Toki kita dah bersedia dah tu.
2: Ya. Terus bersama dengan anda di Melaka FM mempersonakan anda buat Nur Ain binti Abdul Rahman dan penelunjur utara bertugas petani
0: dan
2: memastikan siaran Melaka FM Loren Kria terus sampai di pendengaran kami semua. Melaka FM mempersonakan anda sama tugas Ain dan hati-hati pulang ke rumah nanti.
0: InsyaAllah. Terima kasih Abang Zul Alif. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada Ain di konti Melaka FM.
0: Ya, itu dia.
2: Bye-bye.
0: Sentiasa bertenaga Abang Zul Alif kita ni dari Tanjung Musang Kedah. Okey, Ain nak bersama dengan pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Apa khabar Ain?
0: Ya, baik. Alhamdulillah, Mak Jah. Mak Jah?
3: Bau.
0: Oh. Ya. Yeah. Okey ke tu?
3: Okey. Bau balik ni. Jemput tahun kahwin.
0: Kat mana?
3: Dekat Bukit Darat.
0: Bukit Darat dekat mana, Mak Jah?
3: Dekat pantai.
0: Okey.
3: Tanjung Puteri.
0: Oh, Pantai Puteri lah sana.
3: Tapi namanya Bukit Darat.
0: Bukit Darat namanya. Ain kena explore lagi lah. Ni Bukit
3: Pergi sama dengan PI.
0: Pergi sama-sama. Rumah siapa tu, Majah?
3: Rumah sebelah waris dia lah.
0: Siap, Ain tanya. Okey lah, Majah. Petang ni apa buatnya? Minum petang apa?
3: Minum petai. Minum petang, PI bawa kek ni.
0: Kek apa? Kek hari jadi?
3: Kek coklat. Kek oren.
0: PI buat lah tu.
3: Dia buat semua tadi dia hantar sebiji. Tadi minum air sama dengan dia.
0: Ni PI dah balik lah ni?
3: Baru balik.
0: Ini kalau PI tengah dengar dalam kereta ni PI, takkan Mak Jan je dapat kek oren. Ain tak dapat.
3: Jom kita lepak kedai dia malam ni.
0: InsyaAllah Mak Jah. Okey Mak Jah, jom teruskan dengan ucapan petang ni.
3: Petang ni ucapan kepada Mak Long, Kak Ram, Kak Bin, Mama Nomi, Mama Montel, ada juga Kak Nani, Mak Usia Jalian, Ram Yutangulu, Kak Niki, Mak Aiton, dan juga kepada Abang Zik Pantun, Kak Kemada Singapura, dan juga Popo Malaysia. Lama tak dengar. Pak Wan, apa buat tu sekarang? Bukan Pak Wan,
0: Wan Cak-Cak Bar sekarang.
3: Wah, Cak-Cak Bar apa tu? Ni Ain Koko, Ain dah balik dah. Dan kepada semua yang mengenali Mak Jah petang ni, selamat menyambut hari Raya Adi-Adaha. Tak lama lagi Ain jumpa sama Mak Jah.
0: Okey Mak Jah, insyaAllah nanti Ain sampai sama Mak Jah.
3: Dan juga Pas, apa dia tu ya? Kesalahan rempah je banyak.
0: Kak Pas tengah dengar tu.
3: Pas, Ain dah tahu Mak Jah tau. Kita buat sup tulang Pas.
0: Aduh, sedangnya sup tulang.
3: Okey, hai, terima kasih.
0: Alright, terima kasih Mak Jah.
3: Assalamualaikum. Jaga diri balik nanti, hati-hati jalan. Okey, bye-bye.
0: Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Mak Jah. Setakat ini itu saja pemanggilan terakhir sempat Ain angkat untuk petang ini. Dan juga Ain nak beralih seketika dekat Wasabi Melaki FM. Ramai juga yang menghantarkan kiriman ucapan ni. Antaranya kita ada Acik Izan dari Bukit Mertajam Pulau Pinang. Nak tuju ucapan selamat petang untuk sahabat-sahabat Melaki FM. Juga untuk insan-insan hebat yang sentiasa di sisi Acik, Fazilah, Adik Wan, dan teristimewa untuk Abang Ramli dengan ucapan terima kasih semua kerana sentiasa memberi sokongan dan semangat pada Acik ketika Acik berada di saat getir. Terima kasih semua, terima kasih segalanya. Terima kasih juga buat Acik. Okay? Juga kita ada kiriman daripada Kak Nur Kamariah dari Singapura. Katanya, Assalamualaikum Ain, Waalaikumsalam. Okey, Kak Nur Kamariah bersama anak-anak menantu dan juga cucu. Kak Nur sekeluarga nak tujukan buat yang disayang yang berulang tahun esok. Abang Haji Yusof, semoga dipanjangkan, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan. Kami semua sayang ayah. Semoga apa yang dihajatkan, semoga Allah makbulkan. Amin insyaAllah. Terima kasih Kak Nur Kamaria. Apa pun selamat ulang tahun juga untuk Abang Haji Yusof. Esok birthday-nya 24 Mei 2026. Okey, juga kita ada kiriman daripada Kak Mazatul Irda. Katanya, selamat petang Ain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak bagi ucapan selamat petang juga kepada adik-beradik saya. Arik, Kak Zura Juju, Kak Aisyah Umaira, Kak Ija, Kak Zara. Dan juga untuk DJ Ain dan juga semua. Terima kasih. Saya nak ucapkan semoga dipermudahkan segala urusan bersalin untuk sepupu saya dekat Perak sana tu. Okey, terima kasih banyak Kak Mazatul Irda dari Bidur Perak. Juga ini kiriman yang terakhir sempat Ain bacakan daripada Kak Ina dari Selandar Jasin. Katanya ucapan selamat petang ni yang utama ditujukan untuk Ain. Wow, terima kasih. Terima kasih juga untuk semua. Dan juga untuk ibu yang tersayang Puan Norisa Jaafar, Kak Ina sayang sangat dengan mak. Dan juga untuk kakak Kak Ina yang tersayang, Kak Siti Ruzima. Kak Ina rindu sangat dengan Kak Uji. Dan juga untuk teman-teman TikTok, Kak Haji Abadi, Kak Ija dan juga semua. Sayang kamu selalu katanya.

Anda. Apapun, Aina ucapkan terima kasih juga untuk semua yang mendengarkan Melaka FM sekarang. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Okay? Jadi sebagian terakhir ni, Aina tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada kumpulan Floor 88. Zalika Hasan untuk anda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat beristirahat.

0: warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Salam Melakaku, maju jaya rakyat, bahagia menggamit dunia, bijak laksana tua, berani laksana jebat. Hai, selamat petang dan juga selamat hujung minggu. Apa khabar semuanya? Mudah-mudahan sihat-sihat belaka, senyum-senyum sampai ke telinga. Alhamdulillah, hari ini dapat kita bersuara-suara. Bertemankan saya dekat sini, Watashiwa Faziradesh Haji Memashite, yang akan menemani anda lah selama 6 jam ini, bermula dari 6 petang sehingga pukul 12 tengah malam nanti tau. Untuk edisi hari ini, hari Sabtu 23 Mei 2026, bersamaan dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih buat rakan setugas ya, Adik Ain ataupun DJ Ain, yang telah pun menemani anda sebentar saja tadi. Amboi, halu-halu Melaka FM. Kita nak teruskan lagi sehingga pukul 6.30 minit petang. Jadi yang mana tak sempat nak halu-halu dengan Ain tadi, anda boleh hubungi Fans 282-4477 284-3377. Sebab apa, Da'afah pun nak tahu juga apalah agaknya kan ayah anda bonda kita tengah buat petang-petang macam ni. Lebih-lebih lagi dalam keadaan cuaca baru lepas hujan, ada kawasan yang tengah hujan, ada kawasan yang lebat, ada yang renyah-renyah. Yang nak tahu juga siapa di sana. Halu-halu. Tadi berkelip-kelip dah terhenti pula. Alamak tuan, minta maaf ne. Tadi pun lagi cepat-cepat dah tunggu dekat sini ya. Okey, sambil-sambil tu nak baca kiriman daripada rakan-rakan mendengar kita. Kita ada Abang Din, katanya selamat petang DJ Fah, selamat hujung minggu. Nak sampaikan ucapan untuk semua pendengar setia Melaka FM. Selamat beristirahat. Semoga hujung minggu ini memberi kebahagiaan untuk semua. Wah, terima kasih Abang Din. Baiklah, siapa di talian sekarang? Halo, assalamualaikum. Siapa di sana tu?
1: Waalaikumsalam.
0: Ayah saya.
1: Apa khabar, Pas?
0: Khabar baik, alhamdulillah. Siapa di sana tu?
1: Maklong.
0: Ilaha illallah, maklongku. Maklong, apa khabar ini maklong?
1: Sihat.
0: Maklong? Maklong? Halo maklong. Alahai, baru jawab sihat. Ya, dah terputus taliannya. Tak apa maklong, telefon lagi ya. Nanti kalau ada kejap lagi Fah angkat. Jangan risau. Okey, seterusnya siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Terputus lagi. Tidak aku tahu kenapa bateri habis ko. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Khabar baiklah ya anda Jasli.
1: Hari ni semua hujan pas
0: Sama lah kat Melaka ni. Hujan juga ha.
1: Lobek ke walap. Lobek ke walap.
0: Iyalah, nak buat macam mana. Habis hujan-hujan dah minum ke belum?
1: Dah minum dah.
0: Apa menu eh?
1: Tadi dalam pukul 4 ni tumbukkan milih tu berbawang.
0: Ui, sodap.
1: Lepas tu buat kodok lah. Makan cicang dengan sambal.
0: Ui, sodap eh. Rasa eh sampai ke konti.
1: Sedap.
0: Betul. Alamak tuan. Mula dah ni. Ya, saya Pak Cik Jasli nak halu-halu kat siapa?
1: Apa jelas tak?
0: Ucapan ni.
1: Pertama buat Tuan Haji Abdul Kadir dan isteri Penajah Noor di Bukit Sengit kan?
0: Ya.
1: Pak Bersyam ni Bukit Sengit.
0: Ya.
1: Kak Haji Zainab saya tu memang dalam tu. Bersama anak cucunya tu, Kam Zaidah, Mak Kim tu.
0: Ya.
1: Kak Ram, Sarjanin, Buk Cina bersama Suami Yusuf Mak Noor tu kan?
0: Ya.
1: 30 bulan je kenuri dah panggil tak?
0: Ya, ada. Ada.
1: 30 bulan lagi dia penuhi kan?
0: Betul.
1: Buat padil daripada Kemasul.
0: Ya.
1: Buat apa Zali daripada Selangor. Osman Gokbal tentang Damal Luk Kepinang tu popok di Riau tu kan?
0: Ya.
1: Buat ini apa Azizah Ramlan.
0: Ya.
1: Dengan Maksia Jaya dasar tim 3 tu kan? Apa khabar tu?
0: Ya.
1: Dia selalu dengan Azizah Ramlan. Suara Jalan semua tu kan?
0: Ya, betul.
1: Dengan best friend tu, apa tu, Ramli Bertamulu tu kan?
0: Ya, betul.
1: juga buat Mak Yah di Jatindu, Mak Anda di Kemak Lu Gajah, Malik di Sri Penggalan tu kan.
0: Yo.
1: Kalau dia dengar, semua ni lah yang dengar. Oh ya.
0: Iyo.
1: Buat apa ni Tok Z di, di apa di kan.
0: Mana?
1: Di Tok Z di mana tempat
0: kat Tok Z kat Sengaputat. Yalah, yalah.
1: Nyambut Raja Adil Abdullah.
0: Iyo baik.
1: Buat pas pun jantu ada korban tak tahun ni?
0: Tak ada, tahun lepas dah buat dah.
1: Tahun lepas buat tahun ni tak ada rasa dah.
0: Alhamdulillah. Tak apa, tak apa, okay, insya-Allah.
1: Terima kasih. Ya. Selamat bertugas dan selamat pulang dengan selamatnya nanti.
0: Baik. Waalaikumsalam. Wah, itu dia Pak Cik Jasli kata kita dari kota Negeri Sembilan. Baiklah, jom kita membuka tirai petang ini dengan sebuah lagu. Nyanyian daripada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Ini dia Dendang Perantau. Like FM.

0: Sentiasa mempesona Melaka FM. Ya, Melaka FM mempersonakan anda. Hello, hello. Baik, kalau tadi kita dah dengar suara Pakcik Jasli dari Kota Negeri Sembilan, kali ni agak-agaknya siapa ya? Hello, Assalamualaikum. Hello? Alahai, terputus lah lagi. Ha? Tak apa, tak apa. Ha, mari cuba, jangan putus asa tau. Siapa di sana? Hello, Assalamualaikum. Ah, tak dapat pula ya. Okey, kita ada dua nombor yang boleh anda hubungi. 282-4477, 284-3377. Siapa di sana? Halo.
1: Halo, pas lupa di buat apa Mat Bon.
0: Amat Sentul.
1: Amat Sentul, ucapan selamat petang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Yolah Pakcik Jasli ni ha. Ha, bagus orang kan. Dah terlupa kan, telefon-telefon dah pek. Ah, dah pek bagi ucapan. Okeylah, siapa seterusnya? Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Abang Juju ke tu?
2: Ya, takut hari.
0: Apa khabar orang Keluang? Sehat?
2: Alhamdulillah, sihat, Pak Syed.
0: Sehat juga. Cuaca di sana macam mana?
2: Baru lepas hujan, Pak.
0: Oh, lebat?
2: Dia tak, dia macam santai je, renyai je.
0: Oh, santai, dia bagi cuaca sejuk je lah, ya?
2: Ya, lah nak raya.
0: Yelah, betul. Habis tu dah minum petang ke belum ni, Pak Juju?
2: Dah.
0: Apa menunya tu?
2: Air coklat dengan makan mihun.
0: Oh, air coklat. Makan mihun, alhamdulillah lah eh. Habis tu nak halo-halo siapa ni ha, Abang Juju?
2: Okeylah, untuk semua lah kan, kita tak tahu nama eh. Untuk semua dengan ucapan salam air dan arahan untuk semua.
0: Ya. Yeah.
2: Untuk semua yang bahagia selalu dan mendapat reda daripada Allah SWT, insyaAllah.
0: InsyaAllah.
2: Selamat bertugas. Jika kalau pernah berhati-hati dah sama air raya, Pak.
0: Baik, sama air raya juga. Nanti raya pertama kita tugas. Boleh sampai ke ucapan lagi.
2: Malam. Boleh. Malam kita dah siap semua dah.
0: Dah siap semua kan? Okey. Baik, Abang Juju jaga dia.
2: Okey, assalamualaikum. Tata titi tata.
0: Waalaikumsalam. Tata titi turu tutu. Itu dia Abang Juju kita dari Keluang, Johor. Seterusnya, siapa di sana? Halo.
3: Halo, Mak Long kaki dah.
0: Mak Long apa pasal dah putus dah pula tu? Bateri habis ke?
3: Sabar tadi jatuh semata dah putus.
0: Itulah pasal. Okay, ni dah dapat ni ha.
3: Ni dapat lah. Macam minta jangan dah putus.
0: Ya, sebab tu kena cakap laju-laju ni. Mak Long nak halo-halo siapa Mak Long?
3: Yang pertama kali pada pas sama petang sama menambut air raya juga. Dan selamat air raya kepada Mama Nomi, keluarga, Mak Suraja Elias, Kak Nani, Surah Juju, Mak Rena, Kak Isi, kepada Mak Nam, kepada Mak Yam, Ramli Betam Ulu, kepada Kak Bid dan Kak Ram, dan Kak Wan, Kak Bah, dan semua sekali lah. Ucapkan selamat mendengar.
0: Baik.
3: Dan selamat petang. Dan selamat menyambut hari raya.
0: Baik, maklum.
3: Selamat petang.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Dapat pun maklum. Sebab itulah kita kata, yang mana terputus tu, jangan putus asa tau. Sebab kita ada dua nombor yang boleh anda hubungi. Baik, jom kita dengarkan sebuah lagu yang dipopularkan oleh Radio Hit. Ini dia, Creep untuk anda. Versi akustik ya. Melaka FM mempersonakan.

0: Itu dia Crip daripada Radio Hits. Buat lagu yang berusia 34 tahun. Oh, ini bermakna eh. Lagu ini telah pun diriliskan ataupun diterbitkan lah ya. Pada tahun 1992, Masya Allah. Dan ini merupakan lagu single pertama kumpulan Radio Hit ini. Baiklah, 6.21 minit petang. Kita akan teruskan lagi halo-halo untuk anda yang ingin bersama dengan Fuaz pada petang ni. Siapa agaknya di talian? Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam. Selamat malam. Ya, saya. Alah, Kak Ram yang ceria. Apa khabar hari ni, Kak Ram?
1: Alhamdulillah, kuasa
0: mendung. Mendung tak hujan eh, kat Lubuk Cina?
1: Hujan. Macam gerbat tak apa-apa lebat lah. Rebah-rebah
0: sikit. Oh, gerbah-gerbah. Genyang-genyang, ya? Baik-baik Kak Ram. Ni Kak Ram kena cepat-cepat ni. Nak halu-halu pada siapa ni Kak Ram?
1: Nak halu-halu ni. Masih dah kencang atas.
0: Iya.
1: Masuk kat petang. Tambah bintang minggu. Ada belainan. Kita tak lupa rumah berhawa. Mak Jah tak lupa. Mak Surah Jah dia.
0: Iya.
1: Kanan ni. Dengan Banjar Selah ni tadi. Bang Haji tadi. Puan dan juga temulah yang mendengar rancangan ni Malika berada, tak anda tak sebut nama.
0: Ya.
1: Mawir juga buat Fas dan Tegas dan Assalamualaikum Fas.
0: Waalaikumsalam. Bye-bye. Itu dia ucapan Kak Ram kita. Ringkas dan juga padat. Terima kasih Kak Ram. Baiklah, Fah masih lagi menantikan panggilan daripada anda kan. Yang mana nak halo-halo di hujung minggu ini. Nak sampaikan ucapan pada mereka yang jauh di mata, dekat di hati. Mari. Hubungi kami 282-4477. Baik, kalau tengok cuaca lah pada petang ni. Kebanyakannya kawasan Melaka kebanyakan kawasan di negeri Melaka ni hujan turun membasahi bumi. Alhamdulillah. Petang tadi, petang ni pun petang juga kan, pukul 3 sampai pukul 4 tadilah lebih kurang. Kalau kat Daun Tunggal tu kemarin lebat lagi, sampai jalan pun ya, mereka yang memandu tak nampak. Apapun, diingatkan kepada anda semua, berhati-hatilah ketika memandu. Biar lambat asalkan selamat, lebih-lebih lagi musim hujan. Baiklah, kita nak teruskan. Siapa di sana? Halo.
2: Halo. Assalamualaikum, Pak.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa ada ni? Cik ada ni kita. Apa khabar hari ni? Sihat?
2: Sihat. Alhamdulillah. Sekat peluang baru lepas hujan.
0: Weh, lebat ke?
2: Boleh tahan jugalah.
0: Boleh tahan lebat juga. Yalah, dah reda lah ni ya?
2: Ada.
0: Dah minum petang ke belum, Cik ada ni?
2: Alhamdulillah, kopi
0: O
2: lawan roti
0: je ni
2: hari.
0: Oh, okeylah tu. Yang penting perut diisi. Kenyang perut, betul. Suka hati, ya tak?
2: Betul.
0: Baiklah, Cik Adani nak halu-halu siapa?
2: Nah, pertama sekali untuk isteri tersayanglah Puan Hamidah.
0: Kak Mida.
2: Dia menyediakan wadah minum petang.
0: Alhamdulillah. Okay, salam dekat Kak Mida tu.
2: InsyaAllah. Tak lupa juga untuk Kak Mawar Ismail.
0: Ya. Yeah.
2: Rupiah Ahmad. Puan Hajah Zainab. Sadiah Markum. Dan juga Nur Kamariah dan suami. Dan juga Encik Fadil di Perda Kemasul Pahang dengan ucapan selamat petang, selamat malam petang. Dan juga selamat menyambut Hari Raya Kurban pada 27 hari bulan ini.
0: Ya.
2: Untuk selamat tugas, baik nanti berhati-hati.
0: Baik. Warung Dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Cik Adeni kita dari Keluang, Johor. Baiklah saudara, nampaknya sampai di sini sajalah halu-halu Melaka FM untuk petang ni. Yang mana tak sempat kan, telefon tak dapat. Bila dah dapat, dia putus pula. Esok ada lagi, jangan risau. Wayang dia bonda, kakak abang semua ya. Pukul 5.30 sampai pukul 6.30 petang. Baik, selepas ni kita akan dengarkan siaran ulangan Permata Hati dengan tajuknya Pada Menyatakan Kelebihan Puasa di Bulan Zulhijjah, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Jadi jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Jom kita dengarkan sebuah lagu. Nyanyian daripada kumpulan Rabbani. Ini dia, Rindu Baitullah. Like FM mempesanakan.

0: menikmati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
6: Di mana saja anda berada, Kelas FM tetap menemani anda.

0: Apa Seronok edisi Aidiladha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Apa Seronok. Ada apa-apa ke tu YB?
1: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
0: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
2: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
0: Eh, kejap. Siapa pula Julie Robes ni?
3: Itulah takdir yang temukan kita mesti bersebabkan, bang.
4: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
3: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
5: Mana saja anda berada, Melaka FM tetap menemani anda.

Ya Allah, KFM membesarkan anda. Itu dia tadi, sama-sama kita dengarkan ya sebuah lagu ini nyanyikan oleh Dato' M. Nasir, iaitu Salam Dunia, yang mana membawa kita ke 6.54 minit petang. Hai, selamat petang untuk anda semua yang baru saja mendengarkan kami, tak kira di mana saja anda berada. Dan diucapkan salam senja ya. Pastinya ada di antara rakan-rakan pendengar kita yang sedang bersiap sedialah. Ada yang baru lepas mandi, ada yang selesai masak untuk makan malam kejap lagi. Saya doakan semoga segalanya berjalan dengan lancar. Baiklah saudara, kata-kata untuk renungan kita bersama pada petang ini. Petang ini mungkin kita sedang belajar bahawa cinta tidak semestinya memiliki. Kadang-kadang cinta hadir untuk mengajar kita erti menghargai sebelum ia pergi meninggalkan kenangan. Sebuah lagu selepas ini, dendangan Zubir Ali, Puisi Cinta Yang Lain. Ada rasa tenang dalam setiap baitnya, seolah-olah mengingatkan bahawa hati yang pernah terluka juga mampu menjadi lebih matang dan lebih dekat dengan Tuhan. Dan dalam hidup ini, tidak semua yang kita sayang akan kekal bersama, tetapi setiap pertemuan tetap mempunyai maknanya. Kerana daripada sebuah kehilangan, kita belajar tentang sabar. Daripada sebuah rindu, kita belajar

الصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

0: Serono edisi Aidiladha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kampung Seronok. Ada apa-apa ke tu YB?
1: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
0: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
2: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Haa.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, laksana pohon kayu tidak berbuah.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Laksana pohon kayu tidak berbuah.
0: Bermaksud ilmu yang tidak diamalkan akan sia-sia sahaja.
1: Contoh ayat.
0: Pemuda itu laksana pohon kayu tidak berbuah kerana segala ilmu yang dipelajarinya sehingga keluar negara tidak pernah diamalkan. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

0: 101 Orang Melaka.
1: Tugas hari ini adalah melihat apa yang telah berlaku semalam. Kalau semalam berdosa, hari ini segera minta ampun. Kalau semalam salah, hari ini betulkan. Kalau semalam tinggal perintah Allah, hari ini lakukan dengan segera. Maksudnya, buat apa hari ini? Hari ini renung yang semalam. Maka semua orang, dia kena merenung. Hari ini tugas dia renung yang semalam. Istighfar, minta ampun kalau dia dosa. Kalau dia tak buat, dia cover balik bagi elok-elok. Ya? Dan hari ini juga buat apa? Persiapkan amal untuk hari esok. Semuanya terpulang pada hari ini. Kalau hari ini kita duk tangguh, ada kemungkinan kita tidak akan bertemu hari esok.

Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah, seketika nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

الله الرحمن الرحيم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai, dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu, dan sesungguhnya aku dari orang-orang Islam yang tunduk patuh kepada-Mu. Surah Al-Ahqaf ayat 15.

disebut oleh Yahya bin Muaz rahimahullahu ta'ala, ada beberapa tipu daya terbesar dalam mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Sengaja melakukan dosa dengan harapan akan diampunkan oleh Allah Ta'ala tanpa diiringi penyesalan. Ada orang tertipu dengan rahmat Allah, merasakan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapi tidak melaksanakan taat kepada Allah. Semayangnya cuai, ibadatnya cuai, segala amalannya dicuaikan. Jadi macam mana nak kata dia ni orang dekat? Menanti kenikmatan akhirat namun di dunia menyemai benih-benih api neraka. Menginginkan berada di tempat-tempat orang yang taat namun selalu melakukan maksiat. Keinginan ialah untuk berada di tempat orang-orang taat kepada Allah namun selalu melakukan kemaksiatan. Dan menanti pahala tanpa melakukan amal soleh, itu adalah satu perkara yang tak mungkin akan berlaku. Nak pahala tapi tak buat amal, dan tak mungkin. Ianya mustahil sama sekali. Mestilah pahala ini dengan sebab amal. Kejahatan, dosa mestilah dengan sebab dosa. Yang terakhir ialah berangan-angan mendapat rahmat Allah dengan bersikap ceroboh. Maksud ceroboh ni ialah mereka ni berharap dengan keselamatan tapi tidak mahu menempuh jalan dia. Manusia kebanyakannya tertipu, supaya kita jangan tertipu dengan hawa nafsu dan tertipu dengan syaitan. Semua mudah-mudahan kehidupan kita ni terselamat daripada dua perkara. Kita sentiasa diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan meng-

Sami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya doakan tuan-tuan puan yang mendengar Radio Melaka FM ini, tak kira lah kat mana, kat Melaka ke, dekat Riau ke, dekat KL ke, atau yang sedang mendengar secara streaming ke, saya doakan anda sentiasa ceria dan seterusnya memantapkan diri kita menjadi insan yang hebat dunia dan akhirat. Semalam saya kongsikan dengan seluruh pendengar berkenaan dengan tip bagaimana nak mengurus masa dengan baik. Macam mana? Dah boleh orang kata amalkan? Ada yang dah boleh, alhamdulillah. Yang tak boleh, tak apa, buat pelan-pelan. Orang kata pelan-pelan kayu lah. InsyaAllah mudah-mudahan pasti akan teratur dan tersusun. Tapi sebenarnya tuan-tuan puan-puan, tak cukup dengan tiga perkara tu. Okay, itu sebagai orang kata titik mula saja. Bila tuan-tuan dah dapat penguasaan tiga perkara yang saya kongsikan semalam, cuba kita ambil yang keempat. Apa dia yang keempat tuan-tuan puan-puan? Ini paling penting. Bila kita dah susun, dah nampak kelemahan dan kekurangan, dah nampak dah apa yang perlu kita buat, dan dah belajar katakan tidak pada perkara yang tak penting, perkara yang keempat adalah tolong elakkan daripada terpedaya dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan masa kita. Sebagai contohlah, kita sedia maklum kan, orang dewasa ke, orang tua ke, orang lelaki ke, orang perempuan ke, pelajar ke, buaya, kadang-kadang tuan-tuan dan perempuan terlalu terikut-ikut dengan kecanggihan teknologi pada hari ini. Tak salah teknologi hari ini tuan-tuan dan perempuan, tapi siapa yang saya lihat, ramai manusia hari ini leka dengan teknologi yang ada. Betul tak betul? Betul, terutamanya bagi mereka yang menggunakan media sosial, terutamanya Instagram, Twitter, Facebook, blog, macam-macam lagi lah kalau saya nak kongsikan. Tuan-tuan, cuba lihat berapa banyak masa kita peruntukkan untuk melihat semua benda ni. Terlalu banyak kan? Tak

0: tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita susun masa kita balik betul-betul baik tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya masa kita yang telah kita bazirkan itu terlalu banyak kita hari ini buang pada perkara yang saya sebutkan tadi. Kita tengok Facebook, kita tengok Twitter, kita tengok Instagram, kadang-kadang benda yang tak penting pun kita tengok. Ini akan menyebabkan tuan-tuan dan puan-puan, pengurusan masa kita akan jadi pengurusan yang kurang efisien. Sebab itu kalau boleh tuan-tuan, tutup semua laman web, media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram supaya ia tak terganggu sewaktu, terutamanya sewaktu kita bekerja. Bagi pelajar pula, sewaktu bila? Sewaktu belajar. Kalau nak rehat, nak sekejap, orang kata nak relax tension, buka lah sekejap, tengok sikit orang kata apa, news feed, tengok sikit status-status kita atau status rakan-rakan, agar apa? Dapat lah relax tension. Tapi jangan sampai kita terpedaya, kata nak tengok 5 minit bertukar jadi 5 jam kau yang jawab tu. Dan yang terakhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, tolong jejak kembali masa yang telah berlalu. Apa maksudnya? Setiap kali tuan-tuan selepas tuan-tuan melaksanakan suatu tugasan, muhasabah balik, adakah kerja tersebut selesai dalam masa yang kita tetapkan? Kerana apa? Kita nak pastikan masa yang kita buat itu adalah benar-benar berkualiti. Sekiranya tidak, periksa di mana silapnya. Kalau boleh tuan-tuan, sentiasa keep track berapa lama masa yang kita biasa perlukan untuk melaksanakan sesuatu tugasan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dengan dua tip tambahan yang saya berikan, mudah-mudahan kita mampu mengurus masa yang terbaik agar kita menjadi manusia yang hari ini efisien dan terbaik. Jumpa saya lagi, saya Menjana Minda, Ustaz Fadil Samin, di masa akan datang.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadil Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi Pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

0: semangat perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk terus menjadi asas penting dalam pembangunan negara yang berbilang kaum. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan majoriti rakyat yang cintakan Malaysia perlu terus mempertahankan perpaduan dan tidak membiarkan negara terjerumus dalam sentimen kebencian yang boleh menggugat kestabilan. Malaysia dibina atas asas penerimaan terhadap kepelbagaian kaum, budaya dan agama.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimpun, tanam kebencian, buat fitnah, takut orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority. Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini, kita bukan melakar sesuatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri meminta agensi pembiayaan mikro

0: mempergiat usaha turun padang secara lebih kerap mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan. Beliau berkata pendekatan itu penting agar golongan berpendapatan rendah dan berdepan kekangan modal mendapat penerangan terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berkat kuasa 1 Jun, sektor pengangkutan darat barangan yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh mula membuat pendaftaran dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Arbizan Muhammad Ali memaklumkan keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu lalu.
1: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dalam hal itu, Dato' Arbizan memaklumkan pelarasan had kuota tetap bawah SKDS dilaksanakan bagi sektor pengangkutan darat barangan sebagai usaha memperkukuh mekanisme kawal selia subsidi diesel negara. Menurut beliau, setiap fleet card akan ditetapkan kuota antara 900 hingga 5,000 liter sebulan tertakluk kepada 23 jenis kenderaan.
1: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun. Pelaksanaan SKDS ini kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Dato' Arbizan Muhammad Ali. Untuk laporan trafik di tol RNR Seremban arah selatan, kita bersama Nur Ashikin Harun. Silakan.
2: Baik, terima kasih Kai. Saya kini berada di RNR Seremban arah selatan yang menjadi antara lokasi utama persinggahan pengguna lebuh raya menuju ke destinasi masing-masing sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Plus Malaysia Berhad menjangkakan kira-kira 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh raya Plus sepanjang tempoh cuti dan musim perayaan kali ini. Setakat ini, aliran trafik menghala ke selatan dilaporkan masih lancar dan terkawal. Namun bagi laluan menghala ke utara, pergerakan kenderaan mula perlahan susulan peningkatan jumlah trafik dari semasa ke semasa. Orang ramai dinasihatkan mendapatkan rehat mencukupi, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik serta memandu secara berhemah demi keselamatan sepanjang perjalanan. Paling penting, rancang perjalanan anda sebaiknya. Sekian sahaja perkembangan dari kawasan RNR Seremban arah selatan. Kita bersama Idiyatun Nur Rosli di Plaza Tol Gombak. Silakan.
3: Terima kasih Nora Shikin. Aliran trafik keluar dari Ibu Negara ke Pantai Timur malam ini dilaporkan lancar dan terkawal. Susulan peningkatan jumlah kenderaan di Plaza Tol Gombak sempena cuti sekolah dan Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, tinjauan mendapati terdapat pergerakan perlahan di beberapa laluan utama sekitar Jalan Lingkaran Tengah 2. Namun keadaan masih terkawal dan tidak menjejaskan aliran keseluruhan. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 209,000 kenderaan menggunakan lebuh raya Kuala Lumpur Karak pada hari puncak musim perayaan ini. Sementara itu, AFA Prime Berhad menasihatkan pengguna jalan raya agar merancang perjalanan dan mengelakkan waktu puncak, khususnya pergerakan bas ekspres antara jam 9.30 malam hingga 12.30 malam. Dalam pada itu, tiada penutupan lorong dijadualkan sepanjang musim perayaan kecuali bagi kerja kecemasan, dan pengguna boleh mendapatkan politik terkini melalui laman rasmi XAFM Prime Berhad. Sekian sahaja laporan daripada Plaza Tol Gombak. Kembali kepada Kai, silakan.
0: Terima kasih Idia Tun. Berita seterusnya. Pemerkasaan kanak-kanak perempuan terus diberi perhatian menerusi pelaksanaan program pembangunan kemahiran dan keupayaan diri di sekolah tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, program berkenaan bertujuan menggunakan isu sosial melalui pemerkasaan wanita selain melahirkan lebih ramai golongan wanita yang mampu berdikari dari segi kewangan. Menurut beliau, pihaknya akan bekerjasama dengan pejabat pendidikan daerah bagi melaksanakan program berkenaan mengikut kesesuaian jadual persekolahan. Luar negara, lebih 243 juta barangan keperluan dibekalkan ke pasar dan premis runcit di seluruh Mekah serta kawasan suci bertujuan memastikan bekalan mencukupi untuk memenuhi keperluan harian jemaah haji. Menurut agensi berita Saudi, antara bekalan yang tersedia di pasaran, lebih 121.6 juta botol air dan 82.2 juta pek produk tenusu. Bagi menampung permintaan, kapasiti pengeluaran harian dipertingkat. Kementerian Perdagangan Arab Saudi juga akan terus memantau dan melakukan pengawasan bekalan secara rapi di semua pasar serta premis perniagaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergulir lelaki profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan akhir selepas menewaskan rakan senegara Aaron Chia Soho Yik 21-18-21-12 sekaligus menghirupkan peluang menghadiahkan kejuaraan buat Malaysia di laman sendiri. Dalam acara persorangan lelaki, wakil Thailand Panichapon Tiraratsakul mara ke aksi akhir selepas menewaskan pilihan ketiga dari Perancis Christo Popov 21-13-21-13. Menanti Panichapon merebut gelaran juara pemain China Li Shifeng. Beliau mara selepas menewaskan rakan senegara Hu Jian 21-17-21-16. Ketika ini, JDT dan Kuching City FC sedang beraksi dalam perlawanan akhir Piala Malaysia di Bukit Jalil. Saksikannya secara langsung di saluran TV OK, Sukan Plus dan melalui aplikasi RTM Click. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Yang lagi FM mempersonakan. Hai, assalamualaikum dan juga selamat malam kepada semua pendengar setia Melaka FM. Terima kasih ya, terus kekal bersama dengan kami pada malam ini, malam hujung minggu. Bertemankan saya Watashi wa Fazirades Haji Memashite. Menemani anda lah dari 6 petang tadi, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Alhamdulillah, hari ini tanggal 23 Mei 2026 merupakan satu tarikh yang mungkin akan menjadi sejarah. Ya, sejarah buat siapa? Buat peminat-peminat sama ada pasukan bola sepak Johor Darul Ta'zim ataupun Kuching City FC. Ya, untuk makluman anda, ketika ini berlangsungnya perlawanan akhir Piala Malaysia antara JDT dan juga Kuching City FC. Berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil. Kepada anda yang berada di rumah atau di mana saja anda berada, tahu. Mungkin ada yang tengah runsing, alamak, Piala Malaysia lah, nak tengok kat mana ni. Hei, sekarang ni sangat-sangat mudah. Jangan lupa muat turun aplikasi RTM Klik. Jadi dekat situ anda boleh tonton perlawanan akhir yang sedang berlangsung ketika ini menerusi saluran sukan RTM. Tahu. Sambil-sambil tu juga bolehlah dengar Melaka FM. Sebab apa malam ni? Bola-bola juga. Fas akan kongsikan kedudukan semasa dan kesemasa. Bola-bola juga. Malam ni kita ada dangdut. Tahu. Pukul 9.30 minit malam. Jadi kepada semua peminat lagu-lagu dangdut, dah boleh bersiap sedialah. Anda boleh bersama dengan Fah kejap lagi pukul 9.30 minit malam. Jangan lupa buat permintaan lagu dandut anda. Sama ada anda berada kat rumah, ya, dekat kedai, tengah berniaga ataupun sedang beristirahat, ya, dengan kawan-kawan. Tepi pantai tapi tetap layan Melaka FM. Terima kasih banyak-banyak. Okey, tak lupa untuk mereka yang menonton live di TikTok Melaka FM ketika ni, wah, ramainya. Terima kasih Cik Amri, Maru, Gon, Arik, Farhan, siapa lagi ni? Helmi, Elisha, Yusnita, kita ada Johairi 73, Mak Melah, Kak Zura, Juju, dah ramai lagi. Terima kasih ada di sana bersama dengan Fah dari pukul 6.30 minit petang tadi. Baiklah, jangan ke mana-mana. Kejap lagi kita dah nak mulakan, nak start enjin Warung Dandut. Tapi apa kata kita berhibur dah terlebih dahulu dengan lagu nyanyian daripada Haziq Rosbi. Dicoba, cuba. Sinor Lela Melaka FM.

0: Serono edisi Aidiladha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kampung Serono. Ada apa-apa ke tu YB?
1: Ni Pak Saleh, Imam. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
0: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
2: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni ha.
0: Eh, kejap, siapa pula Juni Robes ni?
3: Itulah takdir yang temukan kita. Mesti bersebabkan bang.
4: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok Seman Naik Haji
3: pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Kampung
5: Seronok. Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3 FM.

Lagu 60-an pun kami ada tau. Segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

9.30 minit malam, anda bersama dengan Nafas dalam Warung Dangdut. Iha, ya bedah-bedu. Kalau ku pandang keli bintang, anun jauh di sana. Kepada peminat lagu-lagu dangdut, anda boleh bersiap sedia untuk hantarkan lagu-lagu pilihan terus dekat nombor bilik hijau kami 0108061023. Nanti Fah akan tunaikan ya, satu per satu. Jadi kepada anda yang baru sampai ke Warung Dangdut, selamat datang. Macam biasa malam ni kita ada menu yang sangat special. Antaranya tapai. Tapai dangdut ni adalah menu wajib. Kalau tak ada tapai, itu bermakna bukan Warung Dangdut. Okey, juga kita ada lempeng dangdut, mi goreng, makanan panas-panas tu semua ada. Yang sejuk-sejuk sekarang ni kita dah ada makanan frozen tau. Kari pap sardin dangdut. Macam-macam warna. Ada warna hijau, warna merah jambu, warna oren pun ada. Warna ungu pun ada tau. Kalau tak percaya pergi tengok dekat dalam peti ais tu. Okeylah. Kita nak tunaikan lagu-lagu permintaan. Anda yang telah menghantarkan kiriman menerusi bilik hijau. Fah nak baca kiriman daripada Kak Zara dari Semenyih. Katanya, Assalamualaikum Fah. Waalaikumsalam. Malam ni Kak Zara nak layan lagu dangdut reggae-reggae. Dangdut reggae. Daripada Zalia Hamid. Lagu ni untuk rakan-rakan di ruangan TikTok Melaka FM. Antaranya Mazatul Erda, Wadia Heti, Aisyah Humaira Ija, Gajah Abadi, Zura Juju, semua. Tak kira di mana saja anda berada, semoga terhiburlah dengan lagu-lagu pilihan daripada Kak Zara. Baik. Okey, itu lagu pilihan Kak Zara. Kita ada ni ha, kiriman daripada Mak Jah. Mak Jah kata malam ni lah Mak Jah nak layan lagu Buaya Cinta. Amboi, tak takut ke? Garang tau buaya. Mak Jah kata lagu ni untuk semua pendengar Melaka FM. Mak Jah dekat warung Poji ni tengah layan dangdut bersama dengan Mak Limah. Amboi, bergoyang lah nampaknya malam ni ya, Mak Limah kita sambil layan lagu ni ha. Dasar Buaya Cinta. Siapa buaya dekat luar? Angkat tangan. Tak nampak. Tak ada siapa yang mengaku ke tu? Kalau tak ada, tak apalah, bagus. Jangan jadi buaya cinta tau. Makan hati orang yang jadi mangsa tu. Aduhai, layan Warung Dangdut. Yeehaw.

dandut reggae reggae, dandut reggae. Adik kalau dengar lagu-lagu dandut ni kan, mata yang macam ralit aja tu terus rasa segau tau. Lebih-lebih lagi mereka yang memandu dalam perjalanan, sama ada dekat ataupun jauh. Yang tengah menyandau dekat rumah tu pun sama, mata je ngantuknya hari ni. Tapi bila dengar aje muzik dandut ni rasa macam nak menari sekali. Yang tengah meniaga burger pun makin rancak. Betul tak Pak Din? Ada tak Pak Din tengah mendengar ketiga ni Pak Din burger? Baiklah. Apek 04 Melaka pun sama juga hari ni katanya DJ Faz. Kalau dekat TikTok tu saya menonton aja tau sebab sibuk tengah masak. Iyalah nak macam mana kan? Tapi apa pun terima kasih sebab layan radio nombor 1 orang Melaka. Malam ni malam anda, kita akan tunaikan lagu-lagu dandut pilihan. Baik, kejap lagi Fah nak kongsikan dengan anda tentang dana hartanah Bumi Putra yang disediakan oleh kerajaan negeri. Apa ceritanya tu? Kejap lagi tau. Kita nak tunaikan lagu permintaan seterusnya. Kita ada lagu pilihan daripada Cik Hassan Hen. Katanya DJ Fah malam ni nak dengar lagu ni lah. Gali lubang, tutup lubang. Pinjam uang, bayar hutang. Sesungguhnya orang yang kaya tu orang macam mana? Orang yang tak ada hutang. Ya betul. Ni duit banyak tapi berhutang sana sini kan? Rasa macam tak berapa nak tenang. Tapi kalau duit tu ada-ada sikit-sikit, tak ada hutang, rasa nak pergi mana tenang aja. Orang putih kata very peaceful. Alah, alah, alah. Kejap lagi kita layan lagu permintaan Jason Hen. Jom kita dengarkan daripada Ungu Band, Lesti dan juga Nansa. Ini dia, Udang di Balik Batu. Lagu pilihan daripada Nona Ziha. Katanya untuk semualah pendengar setia warung dandut layan. Yeehaw.

0: hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
6: Warung Dangdut.
7: Wah.

hidup kita ni memang tak lepas daripada hutang. Macam mana tu? Yalah, dengan mak kita hutang, dengan Tuhan kita hutang, dengan kawan kita hutang, dengan bank pun kita hutang. Jadi tak juga kaya. Ha, jadi orang yang kaya tu macam mana? Sesungguhnya orang yang kaya tu walaupun makan sederhana, walaupun baju sederhana, asal hutang tak punya, itulah.

juga ukuran kebahagiaan seseorang. Ternyata orang tu banyak duitnya, belum tentu bahagia. Ternyata orangnya, rumahnya besar, keretanya besar pun belum tentu bahagia. Tapi walaupun gajinya cukup-cukup makan, hidupnya cukup-cukup makan, asal tak dikejar hutang,

Ya, betul. Sesungguhnya orang yang kaya tu orang yang tak ada hutang. Jadi kalau dah berhutang, jangan lihat now nak bayar, ya. Jangan sampai yang si pemberi pinjam minta pada kita. Kadang-kadang yang bagi pinjam tu malu, segan nak bertanya. Nak tanyalah. Hari tu pinjam tak nak bayar. Okey, segan, ya tak? Jadi kalau kita yang berhutang ni, pandai-pandailah, ya? Baiklah, kita nak berkongsi dengan anda tentang dana hartanah Bumi Putera yang disediakan oleh Kerajaan Negeri menerusi Melaka Finance House merupakan antara inisiatif bagi membantu golongan B40 untuk mendapatkan akses pembiayaan perumahan. Jadi dana yang disediakan itu ya menawarkan pinjaman perumahan sehingga RM80,000 kepada pemohon yang layak dalam usaha untuk membantu golongan berpendapatan rendah dan juga sederhana memiliki kediaman sendiri. Dan pinjaman yang disediakan ya adalah pinjaman pembelian rumah dan juga pinjaman pembinaan rumah yang mana membabitkan tempoh pinjaman maksimum selama 25 tahun dengan kadar faedah 4% setahun. Keutamaan disediakan untuk anak Melaka atau mereka yang telah bermastautin di negeri ini sekurang-kurangnya 5 tahun. Itu dia untuk makluman anda. Ya, antara satu inisiatif Kerajaan Negeri untuk warganya. Baiklah, kita nak teruskan lagi Warung Dangdut pada malam ini. Amboi Kak Kia, kita nampak tu ha, kemai rancak lagi. Tak lupa Kak Kenong ya. Abang Abu, Pakcik Bakar pun sama tu ha, minum teh, kepala bergoyang-goyang, layan lagu dangdut. Okey, kita nak baca kiriman seterusnya. Pilihan daripada Moksu Raja Alias. Kata Moksu malam ni nak dengar lagu gantengnya pacarku. Lagu ni untuk peminat-peminat Warung Dangdut, khasnya untuk kawan baik. Cik Ramli Bertamhulu, Mama Nomi, Kak Bid, Kak Nani, Maklum Mahawa dan juga Mak Jab Kirambai dengan ucapan selamat malam. Moga gembira mendengarkan lagu-lagu dangdut. Baiklah, jom kita nak layan lagu ni terlebih dahulu. Nyanyian daripada Iwan Awulan. Ewa na na na na.

0: Pagi FM Bumi Sonok Kanahana. Itu dia gantengnya pacarku. Lagu pilihan daripada sahabat kita tadi. Semoga terhibur lah ya. Tutak. Dah pukul 10.04 minit malam. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami pada waktu ini. Yang singgah dekat live TikTok ya. Sudi tap guys. Sayap memang padu. Terbaik meletup ke babum semuanya. Kita ada Cik Azlan Abdul Wahid. Assalamualaikum DJ Fong. Waalaikumsalam. Siapa lagi yang menegur kita di sini? Muhammad Zulfahmi. Ataupun adik Fahmi dari Durian Tunggal pun ada. Zad Zaki yang baru join kita. Encik senyum. Akhirnya hujan lebat di bumi sandakan Sabah. Alhamdulillah. Syukur ya Encik senyum kita yang menonton kami dari negeri bawah bayu. Baiklah, kita nak teruskan lagi ni. Ada nota suara kiriman daripada Mak Long Mahawa. Dengar kejap. Apa kata Mak Long ni? Mak Long. Oh Mak Long, silakan.
1: Hello, assalamualaikum Pak.
0: Malam,
1: selamat bertugas.
0: Yo.
1: Malam ni maklum nak minta lagu Ramlah Ram dengan Irwan. Saya percaya.
0: Yo.
1: Lagu ini maklum ucapkan dan selamat hari raya kepada Pak Tua Serekam, kepada Ijam Makdum, kepada Ayah Anda, Kadir dan Bonda. Dan semua sekali lah ucapkan selamat mendengar.
0: Ya.
1: Selamat menyambut Hari Raya Korban.
0: Baik.
1: Dan semua sekali selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Itu dia maklong kita nak dengar lagu Saling Percaya katanya. Percaya pada kamu, kamu percaya kepadaku. Barulah cinta yang berpadu berkekalan bahagia selalu. InsyaAllah, amin. Okey, kejap lagi kita layan Saling Percaya. Ini dia daripada Melayu, ada juga Syeda. Sini cinta, sana cinta. Kalau dah ada dua cinta, macam mana nak kena pilih lah? Ni pening lah kepala kan. Takkan nak bagi dua. Alamak tuan, layan je lah lagu ni. Iha, ya beda-beda.

berita panas terus kongsi. Tapi bila tanya, semua dari mana? Terus senyap. Zaman sekarang, satu tekan pun boleh jatuhkan maruah orang. Kalau berita itu palsu dan kita kongsi, kita sebahagian daripada fitnah itu. Tak semua benda yang tular itu benar. Jangan jadi mesin penyebar, jadilah penapis kebenaran. Hai semua, saya Razis Ismail. Pesanan ini istimewa buat anda, pendengar setia Melaka FM. Yeay!

0: Beruntunglah mereka yang bernama Jamila kan. Bukan main lagi tu ha, lagu khas untuk anda yang dinyanyikan oleh Jamal Mirdan. Jamilah, Jamilah, Jamilah gadis ayu. Lagu pilihan daripada Kak Nuri Angkasa. Katanya lagu ni untuk hiburan Zakiah yang berada di hospital Tuanku Jaafar Seremban. Tak lupa Siti Nur Cahaya, Rosnani Abu Kasim di Seremban City, Zaidah Kamal, Hajah Zainab di Alu Gajah dan juga Hajah Nur Kamariah di Singapura. Semoga terhiburlah dengan lagu yang telah pun disiarkan sebentar tadi. Okey, kita nak tunaikan lagi baca kiriman Kak Ram Lubuk Cina. Katanya DJ Faz, salam dandut untuk Abang Putra Bongsu di Keluang, Pak Wan di Parit Jawa, Kak Ajah Halijah di Sungai Perak, Cik Mah Melemau, Mak Yah di Sempang Kerayong, Kak Zah di Pasoh, Abang Fadil di Kemasu, Mama Nomi, Kak Bin Mak Yam, Datuk Zek, Ayah Haji Kadir dengan ucapan selamat menyambut Hari Raya Korban. Moga sihat semuanya. Terima kasih Puan, sama-sama. Kak Ram, tak tidur lagi ke tu? Ke menunggu anak balik, balik beraya kan? Almaklumlah cuti sekolah pun dah bermula. Jadi kata Mak Usul Raja Alia dekat TikTok ni, malam ni ramai yang balik kampung DJ Fah. Ya, kita tahu. Jadi berhati-hati tau. Terutama sekali yang sedang mandu tu, biar lambat asalkan selamat. Penantian keluarga dekat rumah tu dengan penuh rasa riang gembiranya setelah anda sampai nanti. Dah, kita doakan semoga dipermudahkan urusan perjalanan anda. Baik! Sambil tu teman-temanlah dengan DJ Faz malam ni. Kita berdandut sampai pukul 12.30 malam. Confirm, pasti tidak mengantuk. Okey, kita ada nota suara seterusnya daripada Mak Yah kalau tak silap ni. Mak Yah ada nota suara nak dengar kejap. Apa kata Mak Yah? Mak Yah?
1: Assalamualaikum Faz.
0: Salam.
1: Selamat malam.
0: Yo.
1: Mak Yah nak order. Nasi kerabu dangdut dan air lecikang.
0: Oh, lecikang kerabu sedapnya.
1: Mak Yah minta lagu Madu tuju kepada semua yang mendengar ni. Selamat malam Pak, selamat hari raya.
0: Selamat hari raya.
1: Dan terbalik hati-hati.
0: Bye.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi. Mak Yah, kita nak dengar lagu Madu katanya. Boleh Mak Yah. Khas untuk Mak Yah pada malam ini dan semua yang sedang mendengar ya. Tak kira di mana sahaja anda berada. Madu. Nyanyi daripada Rahman untuk anda ni ha. Okey, yang menonton live di TikTok, kita nampak PI. Ustaz PI yang sedang bersama dengan kita ya. Layan baru nandu di TikTok Melaki FM. Katanya Faz, Mak Limah nak buat permintaan lagu Perawan atau Janda, amboi. Kemain Mak Limah malam ni ha. Layan dandut lah ya. Bos Benny pun kata nak madu juga. Layan.

0: salah nak rasa penat. Tak salah nak ambil masa untuk diri sendiri. Yang penting, jangan simpan semuanya seorang diri. Cari ruang untuk bercakap. Cari cara untuk tenang. Cari semula semangat dalam hidup yang penuh cabaran ini. Kita jaga kita bukan sekadar fizikal, tapi juga emosi dan mental.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Warung Dangdut.
3: Eh, wah!

Pagi FM Mami Sonia kan. Daripada masih dahi dengan lagu Selangit, Selangit, Selangit. Itu semua peminat lagu-lagu dandut pada malam ni. Baik saudara, untuk makluman, sekarang ini sedang berlangsungnya perlawanan akhir Piala Malaysia antara Johor Darul Ta'zim bertemu dengan Kuching City FC. Dan sekarang merupakan separuh masa yang kedua dengan kedudukan masih lagi kosong-kosong. Dan sebentar saja tadi, nampaknya Kuching City FC telah pun mensia-siakan ya sepakan penalti. Dan ketika ini serangan terus dibuat oleh pasukan JDT. Menghenyak terus pasukan Kuching FC. Dan untuk anda, sambil layan dandut, sambil-sambil tu boleh tengok bola. Kan nak tengok dekat mana? Saluran sukan RTM ataupun menerusi RTM Click. Abang kata Fuad, katanya bola tadi tu melencong di Jefas. Sebab apa? Dekat kaki tu bola tapi fikiran dangdut. Ya tak ya juga kan? Sebab malam ni malam minggu. Jadi teringatlah warung dandut. Tapi dekat kaki tu ada bola sebab tu lah melencong ya. Baiklah, kita nak teruskan lagi. Tapi sebelum tu Fah nak baca kiriman daripada Kak Non Kamaria. Katanya, Assalamualaikum si puteri rama-rama adik tersayang. Ya saya. Semoga diberikan kebahagiaan. Amin. Okey, katanya Kak Non Kamaria bersama dengan anak-anak menantu dan cucu-cucu nak tujukan buat yang tersayang berulang tahun pada hari esok, iaitu Abang Haji Yusof. Semoga diberikan umur yang panjang, kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki. Kami sayangkan ayah. Semoga apa yang dihajatkan mudah-mudahan dipermudahkan, dikabulkan. Juga untuk teman-teman tersayang, terima kasih doa buat Abang Haji Yusof. Terima kasih rama-rama di kejauhan. Semoga rama-rama diberikan kebahagiaan sekeluarga. Amin. Terima kasih. Katanya mainkanlah lagu Happy Birthday. Okeylah, tak payah nyanyi je lah versi dandut. Selamat hari jadi, selamat hari jadi, selamat hari jadimu, selamat hari jadi untuk Abang Haji Yusof. Ahai. Baiklah, mari kita terus berhibur dengan lagu pilihan daripada Syah. Katanya nak layan Salu Abdul Rahman, Satu Dua Kau, untuk semua peminat lagu-lagu dandut pada malam ni.

Lagi FM membersamakan daripada Emelina dengan lagunya Di Dadaku Ada Kamu, lagu pilihan daripada Fuad. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian daripada Emelina Has untuk semualah pendengar setia Melaka FM. Baik, semoga terhibur semuanya. Baiklah, 10.45 minit malam pada waktu ni. Terima kasih pada anda yang terus setia bersama dengan kami. Baik, dalam pada kita layan lagu-lagu dandut kan, ni Fuad nak cerita juga antara inisiatif kerajaan negeri mengenai ambulans. Ha, apa kisahnya tu? Ni dia, satu PBT, satu ambulans, memperkukuhkan respon kecemasan di Melaka. Yang mana kerajaan negeri Melaka ya, terus memperkukuhkan perkhidmatan kesihatan dan juga kecemasan menerusi inisiatif satu PBT, satu ambulans, yang mana memastikan kesemua empat pihak berkuasa tempatan di negeri ini memiliki ambulans sendiri bagi mempercepatkan tindak balas kecemasan serta memperluaskan akses bantuan kepada rakyat. Dan inisiatif bernilai RM484,072 itu melibatkan penempatan 4 ambulans di zon MBMB, MPHTJ, MPAG dan juga MPJ, dengan 2 dikendalikan oleh St. John Ambulance Malaysia dan 2 lagi oleh Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Itu dia antara inisiatif yang telah pun dilaksanakan oleh kerajaan negeri untuk memperkukuhkan respon kecemasan di negeri ini. Baiklah, lagu apa kita nak siarkan lagi ni? Ha, lagu pilihan katanya nak bergoyang, nak bergoyang tapi goyang nasi padang, boleh ke DJ Fas? Boleh, sebab tajuk lagunya aja. Tapi kalau kita tengah makan, janganlah bergoyang kan, tak baik. Nak makan duduk diam-diam, barulah orang kata beradab sopan sesama kita. Marilah kita goyang nasi padang untuk anda semua. Iha, 10.47 malam, warung dandut.

sudah jadi siang. Nah, itu dia lagu daripada Eva, Seribu Satu Cinta. Baru saja menghiburkan anda dalam warung dangdut. Goyang, jangan tak goyang, be. Alahai, nah, nak dekat pukul 11 malam, ya. Pejam celik, kejap, masa berlalu. Ni kejap lagi, tepat pukul 11, kita nak terus dengarkan berita nasional dari Pusat Berita Radio di Angkasa Puri. Dan selepas itu, kita akan terus menghangatkan malam minggu anda dengan lagu-lagu dandut berbaki satu jam aja lagi, kan? Daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan lagu Janji. Kalau dah janji, kena tepati, ya. Jangan dipersia-siakan. Takut orang dah tak percaya. Aduh.

Perpaduan keharmonian asas penting pembangunan negara berbilang kaum. 25 kapal lepasi Selat Hormuz. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam.

0: Seorang remaja perempuan dilaporkan hilang dipercayai tersesat semasa melakukan aktiviti pendakian di Bukit Cangkat Asa dekat Tanjung Malim hari ini. Perkara itu dimaklumkan penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad. Beliau berkata mangsa Nur Izzati Humaira Azizul berumur 19 tahun dipercayai tersesat semasa menuruni bukit bersama 5 rakan dan ahli keluarganya. Pencarian dimulakan di bukit yang dilaporkan kali terakhir mangsa dilihat pada radius 234 meter ketinggian Bukit Cangkat Asa. Semangat perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk terus menjadi asas penting dalam pembangunan negara berbilang kaum. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan majoriti rakyat yang cintakan Malaysia perlu terus mempertahankan perpaduan dan tidak membiarkan negara terjerumus dalam sentimen kebencian. Malaysia dibina atas asas penerimaan terhadap kepelbagaian kaum, budaya dan agama.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimpun, tanam kebencian, buat fitnah, takutkan orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority. Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar suatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri meminta agensi pembiayaan mikro mempergiat usaha turun padang secara lebih kerap mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan. Pendekatan itu penting agar golongan berpendapatan rendah dan berdepan kekangan modal mendapat penerangan terus mengenai kemudahan pembiayaan disediakan kerajaan.
2: Kecil yang memulakan perniagaan, tapi kadang-kadang perlu 10,000.

0: 300%. Kalau lelaki tu 95, okey lah. Mana bayar balik. Jadi masalah pinjaman ni mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya tu lain lagi ya.
1: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berkuat kuasa 1 Jun, setoh pengangkutan darat barangan yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh membuat boleh mula membuat pendaftaran dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu lalu.
2: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
1: Dato' Armizan Muhammad Ali. Sukan bola sepak JDT mempertahankan Piala Malaysia selepas menewaskan Kuching City FC 2-0 di Bukit Jalil sebentar tadi. Gol kemenangan dijaringkan oleh Marcus Golime pada minit ke-81 dan Arif Aiman pada minit ke-91. Tiada sebarang laporan berhubung ketidakcukupan bekalan makanan setakat ini, termasuk pada musim perayaan berikutan krisis bekalan global. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, Dato' Lukman Ahmad. Dia berkata daripada simulasi dijalankan dengan mengambil kira keadaan cuaca yang tidak menentu, bekalan makanan negara mencukupi sehingga Jun ini. Bagi bulan berikutnya, KPKM mempunyai pelbagai pendekatan dalam memastikan kestabilan bekalan terjamin. Usia bukan penghalang untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala di tanah suci. Itu dibuktikan jemaah haji tertua Malaysia musim ini, Maraton Hassan, 88 tahun dari Muar Johor, yang akhirnya berjaya menunaikan ibadah haji. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rosli dari Mekah.
3: Kita pun dah tua, dah katanya dah tak layak. Orang-orang cakap dah tak layak makcik dari kebun. Makcik nak pergi haji. Alhamdulillah kata Tuhan yang menentukan saja gitu.
4: Demikian luahan jemaah haji paling tua Malaysia, Maraton Hassan, yang akhirnya menjejakkan kaki ke tanah suci selepas bertahun-tahun menyimpan impian untuk menjadi tetamu Allah. Menurut ibu lima orang anak itu, dia sudah lama menyimpan hasrat untuk menunaikan rukun Islam kelima itu. Namun, terpaksa menangguhkan niat kerana memikirkan tanggungjawab terhadap anak-anak yang masih kecil selain kekangan mencari peneman. Lebih menyentuh hati, warga emas itu mengakui pernah merasa sedih dengan kata-kata segelintir pihak yang meragui peluangnya menunaikan haji pada usia lanjut. Dalam pada itu, menantunya Azizah Wahab, 50 tahun berkata, walaupun ibu mertuanya sudah masuki usia hampir 9 dekad, namun dia masih kuat beribadah dan mempunyai tahap kesihatan sangat baik. Sepanjang berada di Mekah, ibu mertuanya masih mampu bergerak dengan bantuan kerusi roda selain tetap bersemangat menghadiri solat berjemaah, mengaji Al-Quran dan mengikuti aktiviti ibadah harian. Azizah menganggap peluang menjaga ibu mertuanya sepanjang musim haji sebagai amanah besar keluarga dan panggilan istimewa daripada Allah. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
1: Luar negara, usaha mengukuhkan keselamatan makanan dan sara diri di Indonesia dipergiat menerusi pengembangan projek akuakultur berskala besar dan projek produktif lain bagi meningkatkan penciptaan pekerjaan dan hasil ekspor. Presiden Prabowo Subianto berkata, projek tindakan udang dan ikan sedang dibangunkan di beberapa wilayah termasuk projek di Waingapu, wilayah Nusa Tenggara Timur, di wilayah Gorontalo di Pulau Sulawesi dan projek di Pantura, Jawa Barat. 25 kapal telah melepasi di Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu setelah mendapat pelepasan dan penyelarasan keselamatan daripada pasukan tentera laut. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC. Menurut agensi berita MER, kapal tersebut termasuk kapal tangki minyak, kapal kontena dan kapal komersial. Itamar Ben-Gvir dilarang memasuki Perancis berkuat kuasa serta merta. Dalam catatan di platform media sosial X, Menteri Luar Perancis Jean-Noël Barrot menegaskan keputusan itu susulan tindakan melampau Menteri Keselamatan Israel itu terhadap warga Perancis dan Eropah yang menyertai gerakan global semua flotila menuju ke Gaza. Beliau turut menggesa kesatuan Eropah mengenakan sekatan ke atas Ben-Gvir. Bagi menyemarakkan budaya hidup sihat dan aktif, Kelab Kebajikan dan Sukan KKS RTM bersama rakan strategik menganjurkan RTM X SPR Pickleball Tournament. Kejohanan itu menghimpunkan warga RTM dalam suasana santai dan kompetitif menerusi pelbagai aktiviti termasuk klinik asas pickleball, perlawanan sosial serta pertandingan berkumpulan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, penganjuran kejohanan itu memperkukuh semangat kesukanan selain kerjasama dalam kalangan warga kerja. Badminton Malaysia Masters 2026 bergulir lelaki profesional negara Gozi Fe Nur Izzin Rumsani mara ke pusingan akhir selepas menewaskan rakan senegara Erin Chia Soho Yik 21-18, 21-12. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perpaduan keharmonian asas penting pembangunan negara berbilang kaum. 25 kapal lepasi Selat Hormuz. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

0: indahnya Aidil Adha bersama TV1. Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
1: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
2: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
3: Di situ kah kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
4: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2:30 petang. Salam Aidil Adha dari kami,

Like FM mempersembahkan 11.15 minit malam. Hai, selamat malam untuk anda yang bersama dengan kami pada waktu ini. Okey, tahniah kita ucapkan kepada pasukan Johor Darul Ta'zim yang telah berjaya menjadi juara Piala Malaysia, menumpaskan pasukan Kuching CTFC dengan jaringan 2-0 pada malam ini. Tahniah juga untuk peminat dan juga penyokong JDT yang sentiasa setia. Saya pasti ada di antara warga Melaka ni, ha, pun penyokong tegar JDT, Tahniah bersorak riang lah pada malam ni. Baik, terima kasih untuk anda yang menonton live di TikTok Melaka FM. Semakin malam, semakin meriah. Dan kita akan teruskan lagi dengan lagu-lagu dangdut pilihan daripada anda. Kita ada kiriman daripada Nurul Izzati. Katanya nak dengarkan lagu daripada Allahyarham Dato' M. Daud Kilau, Hutang Minta Hutang. Lagu ni nak tujukan untuk semualah pendengar setia Warung Dangdut dengan ucapan, jangan tidur dulu, temankan DJ Fuaz sampai pukul 12 tengah malam. Baik, terima kasih. Hai, lagu hutang lagi kan? Utang, minta utang, keliling pinggang. Jadi, perkara hutang ni bukan perkara yang main-main. Alayan.

Hey, Olaga FM, apa suara kan? Daripada Haiza dengan lagu Jeling Menjeling. Alamak tuan, dakwah dekat konti ni dah tak senang duduk ya. Bila lagu berhenti aja kita tarik nafas. Mari tarik nafas sama-sama. Tarik. Lepas. Tarik. Lepas. Tarik sekali lagi. Lepas. Oh, baru lega lah kan. Jadi kepada anda yang di luar sana mendengarkan melalui frekuensi, apa kata singgahlah dekat live TikTok. Baru nampak lah kita sambil dengar lagu dandut sambil tu bergoyang sekali kan. Buat senaman tangan. Manalah tahu malam ni boleh turun 500 gram. Tak apa sikit asalkan turun daripada bertambah. Tak apalah, warung dandut dah kurang 500 gram. Ni balik kejap lagi pergi cari roti canai tampal. Oh, dah tambah 1 kilo. Macam mana tu? Aduh, hai, nak buat macam mana kan? Nafsu makan, dah perut terlapar. Tapi Fah bukan kata diri sendiri tau. Ini secara umum. Okeylah, kita nak layan sebuah lagu pilihan daripada sahabat kita ni. Namanya Hafiz. Katanya DJ Faz, malam ni saya nak layan lagu Dari Seberang. Dinyanyikan oleh Mala Agatha. Satu Hati Sampai Mati. Lagu ni untuk siapa? Untuk semualah pendengar Warung Dandut. Dengan ucapan selamat berbahagia. Semoga terhibur dengan lagu permintaan ini. Baiklah, jom kita layan Satu Hati Sampai Mati untuk anda, Warung Dandut. Iha.

0: Serono edisi Aidiladha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kampung Serono. Ada apa-apa ke tu YB?
1: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
0: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
2: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
0: Eh, kejap. Siapa pula Juni Robes ni?
3: Itulah takdir yang temukan kita mesti bersebabkan, bang.
4: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
3: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Kampung
5: Seronok. Zaman sekarang zaman media sosial. Semua ada akaun Facebook dan Instagram.
6: Sambil anda layari media sosial,

Like I said, Mama Sonia kan daripada Allahyarham Jafar On dengan lagunya Penasaran. Baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke 11.52 minit malam, saudara. Kejap aja masa tu berlalu kan? Tuk tak, jam berdetik. Kita telah pun sampai di hujung waktu untuk rancangan Warung Dandu pada malam ini. Jadi Fah nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang sudi menemani Fah, saling teman berteman menerusi frekuensi ini 102.3 ataupun mereka mendengarkan ya melalui RTM Click. Terima kasih banyak-banyak. Juga untuk anda yang menonton live di TikTok Melaka FM, Hasna Rizam, Ain Kecik, Azlan Lan, Cik Fadli, Cik Wan K ataupun Wan Kamarul, Kakak Rosnani Ahmad, Cik Kero, Fahmi The Sale, Arik, Apek 04 Melaka, Kak Zara, Maknab, Siti Hafsa, ada ramai lagi tau. Kalau nak sebut satu persatu mau dua hari tak habis. Apapun ya, kepada lagu-lagu pilihan anda yang tak sempat fasiarkan tu, mohon ampun dan maaf. Macam biasa pada minggu hadapan, insyaAllah ada lagi Warung Dandut ya. Jadi jangan lepaskan peluang untuk terus mendengarkan Warung Dangdut setiap hari Sabtu pukul 9.30 minit malam. Baik saudara, akhir kata. Ha, kita bagi mood tenang-tenang saja tau. Malam makin sunyi saudara. Gelak tawa, hiburan dan segala yang berlaku hari ini perlahan-lahan mula reda. Tinggallah diri sendiri dengan fikiran yang mula berbicara tanpa suara. Yalah, kadang-kadang kita terlalu leka mengisi malam dengan pelbagai perkara sampai terlupa bahawa hati juga memerlukan ruang untuk berehat dan juga kembali tenang. Dan sebelum mata terlelap, mungkin ini adalah waktu terbaik untuk bertanya kepada diri. Hari ini, adakah kita benar-benar bahagia? Atau sekadar melupakan penat seketika? Hidup ni tak salah untuk menikmati dan juga menghargai setiap momen. Tapi jangan sampai hati terlalu jauh, hanyut, sampai kau lupa jalan untuk pulang kepada ketenangan sebenar. Ya, semoga malam ini segala penat yang dipadamkan, segala resah diperlahankan, dan hati yang lelah diberi sedikit cahaya untuk terus kuat dan bertahan pada hari esok. Lagu yang akan mengiringi penutup untuk malam Warung Dandut pada hari ini daripada nyanyi Iwan Syahman dan juga Iwan Junior, Cinta Yang Hakiki untuk anda. Assalamualaikum. Jamata, bye-bye.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Hanim di sini bertugas hari ini 24 Mei 2026 dari jam 12:30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Pastinya untuk anda, untuk menemani perjalanan anda yang kita tahulah kan, waktu-waktu sekarang ni masih lagi meriah lebuh raya kita ke arah utara, ke arah pantai timur, ke selatan. Meriah dengan kenderaan-kenderaan dua-dua hala kan. Pastinya terus bersama Nasional FM kerana kami akan menyegarkan mata anda, minda anda dalam perjalanan anda malam ini. Okey, jadi kalau dalam kekesesakan lalu lintas, dalam waktu-waktu puncak perjalanan kita ni, apa kata kunci yang utama ialah sabar. Untuk anda yang sedang memandu malam ini, hati-hati di jalan raya kan. Kalau kita ada teman kan, peneman dalam perjalanan ni, orang rumah kita kat sebelah tu nampak dia agak mengantuk sikit kan, pegang tangan dia kan, cerita kisah-kisah muda, mesti segar mata cik kak kita kat sebelah tu. Jadi bolehlah teman-teman bercakap kan. Tapi ada juga yang suruh isteri tu tidur sebab lagi tenang perjalanannya. Jadi kalau dalam ketenangan tu, jangan tekan minyak tu laju-laju pula. Yang pasti kita kena pastikan keselamatan perjalanan kita, juga keselamatan pemandu jalan raya yang lain kan. Kadang-kadang dekat-dekat lebuh raya ni ada tempat-tempat yang sesak, ada tempat-tempat yang okey je perjalanannya kan, terutama yang dekat-dekat dengan R&R tu kan. Dah mula dah sesak meriah R&R kita kan dekat lebuh-lebuh raya ni kan. Waktu-waktu dekat situ kita bolehlah dapatkan kesegaran sikit kan. Malam pun masih muda. Di mana juga anda berada, layan geng buruh hantu jam pertama ini. Rock segar, segarkan mata, segarkan minda anda. Okey, geng buruh hantu baru bermula. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.

0: bersama kami di Nasional FM, gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Television Malaysia, RTM, Radio Republik Indonesia, RRI, dan Radio Television Brunei, RTB. Mereka bergabung berbalas pantun.
1: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
2: Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
0: Pantun Tiga Serumpun dirakamkan di Gedung Aula Engku Hamidah, Pemerintah Kota Batam, Indonesia. Bersama anda, 27 Mei 2026, Rabu, 12.10 minit tengah hari. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
4: Lagu-lagu terbaik.

Hanim di sini menemani anda dalam geng Burung Hantu. Okey, waktu-waktu puncak perjalanan Aidiladha dah bermula ya. Bermula 22 hingga ke 26 Mei ini kan. Kalau ikut Lembaga Lebuh Raya Malaysia menganggarkan kenderaan dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan sehari di Lebuh Raya Utama. Aliran trafik, kalau kita tengok sendiri pun kiri kanan kita, aliran trafik meningkat berikutan pergerakan pulang sempena sambutan Aidiladha juga cuti sekolah yang baru bermula. Adik-adik yang duduk asrama tu, mak-mak dah ambil dah hari Jumaat kan, hari ni dah pulang ke kampung. Kalau hari Jumaat dah tidur, hari ni lagi tidurlah dalam kereta tu kan. Jadi mak-mak pun tengok je tu tau, tengok je telaga awak tu tidur sampai pukul berapa lah tu kan. Tak apa, mak bagi peluang lagi, tunggu besok. Kalau tak bangun-bangun juga, tolong-tolong mak bersuai apa, bersembah-sembah dengan adik-beradik. Jangan macam tu, okay? Kadang-kadang kita balik rumah kita penat, memang faham, tapi kadang-kadang adik-beradik kita ni sebenarnya tunggu kita balik kan, yang kecil-kecil tu, tu utamanya kan, tunggu abang-abang balik, nak dengar cerita abang tu kat sekolah tu macam mana, okay ke? Jadi lagi satu Hanim nak kongsikan juga kepada anda yang akan pulang ke kampung atau dalam perjalanan, boleh buat turun aplikasi Tuju untuk memudahkan perjalanan anda. Dekat dalam aplikasi Tuju tu ada paparan lalu lintas di semua lokasi Lembaga Lebuh Raya Malaysia kan. Dekat situ kita boleh pantaulah keadaan trafik, kita boleh merancang perjalanan kita. Ada juga jadual cadangan waktu perjalanan yang dikeluarkan oleh pihak Lebuh Raya. Untuk siapa? Untuk kita, agar perjalanan kita selamat sampai ke destinasi juga dalam keadaan yang terkawal. Tak apalah kalau kita dah terperangkap dalam kesesakan lalu lintas tu, nak buat macam mana kan? Yang penting kita terus sabar. Jadi dengarkan lagu-lagu dalam Geng Burung Hantu kerana Hanim ada di sini untuk menemani anda dengan hiburan dari Nasional FM sentiasa di hati.

0: atâta cum jucă. Harapă. Jeca anda nampa. Jeca anda adalah mangsa. Laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Hani masih lagi di sini menemani anda, menemani perjalanan anda. Kalau tadi kita cakap pasal perjalanan jalan jam kan, ada beberapa tempat malam ni dijangkakan amaran ribut petir. Walau siang-siang tadi kan panas. Kalau orang Perak kata panas nyerongin kita siang tadi ya. Malam ni ada tempat-tempat yang ada amaran ribut petir. Antaranya dekat Kedah, Yan Pendang dan Kuala Muda, Perak, dekat Hilir Perak, Batang Padang dan Mualim, Kelantan, Terengganu, Besut, Sarawak, Kapit, Bukit Madong dan Belaga dan Miri juga, Miri, Beluru dan Telang Usang. Di Sabah, Tawau, Lahad Datu dan Sandakan, Kinabatangan. Okey, jadi dalam memandu keadaan hujan ni, yang paling penting kita kena fokus dalam pemanduan. Jaga jarak kerana kita kena sentiasa berada dalam keadaan bersedia. Kalau apa pun yang terjadi di hadapan tu, kita bersedia untuk kita elak apa-apa perkara yang tidak baik berlaku kan. Sama-samalah kita menjadi pemandu yang berhemah. Okey, teruskan hiburan dengan Geng Burung Hantu. Yang ini kan lagu wajib waktu jamming kan, warming up dia. Jujur Raja.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Okay, kalau ikut hari ni kita 20. Selamat malam, sekarang dah pukul 1 pagi. Jadi selamat pagi Nasional FM, geng burung hantu. Seperti biasa, kalau kiranya hari ni kira malam Ahad ke?
1: Ya,
0: malam Ahad kita ada.
1: Malam Ahad pagilah.
0: Pagi Ahad kita ada Salam FM bersama dengan kita, yeah. Ahnaf. Kita ada perkongsian dengan dalam segmen
1: untuk rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata ni. Seperti biasalah, kita bawakan kepada anda setiap hari Ahad, bermula jam 1 pagi hingga

0: 2 pagi. Dan saya ini pertama kali lah bersama dengan DJ Hanim kita.
1: Betul.
0: Sebelum ni dengan Abang Manis, pernah dengan DJ Aida sebagainya, Kakak Manis sebagainya. Tapi walau siapa pun, kita teruskan perkongsian ini yang pastinya kita nak kongsikan kepada pendengar-pendengar kita lah. Ilmu-ilmu yang ialah sama kita berhibur pun ada perkara-perkara yang kita perlu ambil berat. Ini antaranya lah.
1: Kita dengarkan dulu teaser untuk misteri malam Sebalik Mata.
2: Misteri malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
0: Ya, itu dia. Soal Abang Manis kita kan?
1: Seram.
0: Seram kan, Nim?
1: Seram lah. Lagi-lagilah Hanim ni first time kan kat sini.
0: Ya, pertama kali lah. Tapi kalau berbual biasa dengan Abang Manis ni, seram juga tak?
1: Kalau dengan Abang Manis, tak seram lah. Tapi seram kalau kita buat salah, kita seram.
0: Itu kan? Biasa. Baik, seperti biasa untuk hari ini, episod kali ini, kita episod dah, episod yang ke-20 dah Hanim sebenarnya. Episod 20 dah. Jadi kita sekarang ni di talian kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Matnawi bin Majuso, Pesyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar doktor?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, alhamdulillah.
0: Doktor di rumah ke ada di luar kawasan ke macam mana doktor?
3: Di rumah.
0: Baik doktor, seperti biasa untuk hari ini, doktor baik. Bersama dengan saya lah Anaf dan juga Hanim doktor.
3: Hanim eh. Okay.
0: Jadi hari ini kita nak sambunglah perkongsian kita doktor untuk tajuk kali ini neraca akhirat. Jadi untuk soalan mukadimahnya doktor, kita tahu neraca akhirat ni kata timbangan lah, timbangan kalau bentuk fizikalnya kalau kita faham berbentuk timbangan doktor kan, macam lebih kurang macam dacing lah lebih kurang doktor Jadi bagaimana doktor timbangan amal ni dilaksanakan? Adakah berdasarkan buku amalan kita yang malaikat catatkan sepanjang kita hidup ke atas dunia ni, atau bagaimana doktor? Silakan.
3: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada DJ Hanim dan Nazar. Baik, perbahasan kita berkaitan dengan mizan ataupun timbangan amal. Kita sebut dalam bahasa Arab ialah mizan lah ya. Mungkin supaya kita tak confuse mizan dengan hisab, kita definisikan dulu. Hisab, apa tujuan hisab? Hisab adalah untuk tunjukkan keadilan Allah Maha Agung. Itu adanya hari pembalasan, hisab tadi. Manakala dalam hisab itu ada mizan. Mizan ini Allah Ta'ala Maha Kaya, kita tak tahu macam mana bentuknya. Cuma digambarkan kalau letak langit dan bumi, mizan tu masih lebih luas lagi. Kalau ditimbang langit dan bumi masuk dalam dia punya kafah, kafah ni dia punya tapak dia tu, luas lagi mizan. Itu gambarannya. Jadi itu perkara gaib. Allah Ta'ala ceritakan kepada kita Bismillahirrahmanirrahim daripada suratul Anbiya, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlam nafsun syai'ah wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasib. Allah Subhanahu wa Taala menceritakan dalam surah Al-Anbiya ini meletakkan satu mizan yang penuh dengan keadilan pada hari kiamat, dan tidak ada seorang pun akan dizalimi walaupun sebesar habbatin min khardalin. Kalau dalam surah Zalzalah tu zarrah, sebesar zarrah sekalipun Allah Taala datangkan ataina biha wa kafa bina hasibin, untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa Taala. Maka dalam konteks mizan ini kita akan ada timbangan. Ya, mesti ada berat dan mesti ada ringan. Allah Taala sebut dalam surah Al-A'raf, "Wal waznu yawma idzinil haqq. Faman thaqulat mawazinu faulaika humul muftahun." Siapa yang berat timbangannya, maka berjayalah orang tadi. Tapi siapa yang ringan timbangannya, maka rugilah kehidupannya. Baik, bentuk kita nak cerita keadilan timbangan tadi ianya adalah sangat tepat, adil dan tidak akan menyaingi walaupun sebesar zarah sekalipun, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Bentuk fizikal, ulama menjelaskan ia adalah neraca sebenar yang mempunyai dua piring, satu pahala, satu kebaikan, satu keburukan. Dia macam gambaran macam dacing lah ya, macam disebut oleh DJ tadi. Satu pahala, satu dosa, satu amalan baik, satu amalan buruk. Tapi amalan ini, kalau kita pergi sikit, apa sebenarnya yang ditimbangkan di atas tu? Maka ulama berselisih, ada yang mengatakan amalan kita, ada yang mengatakan kitab amalan, buku catatan itu, ada yang mengatakan manusia, pembuat itu sendiri. Tiga, eh. Pertama, amalan kita. Amalan macam mana pula? Dia, Allah Subhanahu Wa Taala tukar amalan itu dalam bentuk benda berjisim. Sekarang kita tengok, kita solat berjemaah 27 pahala. 27 tak nampak. Benda tu ringan ke berat ke, bukan nampak atas bahu. Berjemaah, oi beratnya bahu dia, nampak 27 pahala tadi, tak nampak. Tapi di akhirat Allah Taala tukar dalam bentuk yukallibuha yaumal qiyamah ajsaman, sebagai bentuk jisim yang boleh ditimbang. Itu satu. Yang kedua, ada yang mengatakan yang ditimbang tu adalah kitab amalan kita, suhuf yang Allah Ta'ala arahkan rakib atid mencatatkan itu dan diletakkan panjangnya sejauh mata memandang, maddal basar, sejauh mata memandang. Dan satu lagi, ada juga yang mengatakan yang ditimbang itu kita, diri kita sendiri naik atas piring tu, timbang situ. Macam kita timbang berapa kilo badan dan sebagainya. Maka ada seorang badan digambarkan dalam satu hadis, badan dia agak besar, maka timbangannya tak apa, lebih ringan daripada sayap lalat. Sayap bauda nyamuk, eh, nyamuk. Badan dia besar tapi ditimbangkan dengan sayap nyamuk, tak ada apa, kosong. Itu pasal satu lagi. Para sahabat menceritakan kisah Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat Rasulullah, dia, suara dia pun sedap, pembaca Al-Quran. Satu hari dia panjat pokok. Jadi para sahabat, dia terselak kain dia. Ini sahabat terselak kain. Abdullah bin Mas'ud ni kurus orangnya. Kain itu terselak, menunjukkan betis dia keding lah macam tu. Jadi kawan-kawan sahabat-sahabat lain ketawa lah. Terdengar oleh Rasulullah. Rasulullah kata, atau dahakuna mendekati sakai, kamu ketawa dengan kecilnya dua betis dia. Wallazi nafsi biyadih, kata Rasulullah, demi Allah, nawaku di tangannya. Lahuma asqalu fil mizan min jabalin Uhud. Rupanya dua kaki Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat daripada bukit Uhud. Ha, itu gambaran. Jadi apa yang kita gambarkan di dunia berbeza dengan apa yang kita nak gambarkan di akhirat. Itu secara ringkas tentang mizan. Sekarang kita pergi kepada persoalan kedua. Adakah timbalan amal itu berdasarkan buku catatan amalan yang malaikat catat? Di sini mungkin ada yang salah faham. Rakib atid itu seorang kedua. Ramai yang salah faham, eh? Sebenarnya dia seorang kau. Atid bukan dua, bukan rakib kanan atid kiri. Itu kadang-kadang kita tersilap faham. Jadi saya betulkan di sini. Itu pasal dalam surah Al-Kaf dia kata rakibun atid, dia tak kata rakibun wa atid, waw tu dan. Rakib dan atid dia tak ada, dia kata rakibun atidun, rakib atid. Apa makna rakib? Rakib itu orang yang memerhati. Atid orang yang mencatat atas badan yang sama. Seorang tu dia perhati, dia catat, dia perhati, dia catat. Cuma yang dicatatnya baik orang sebelah kanan, dicatatnya jahat orang sebelah kiri. Itu ceritanya. Bermakna dua-dua, yang jahat ni pun perhati dan catat, yang amalan baik ni pun diperhati dan dicatat. Baik, ketuanya adalah sebelah kanan, bukan sebelah kiri, sebelah kanan. Orang ini menunjukkan keadilan Allah. Oleh sebab itu orang yang buat baik terus dicatat. Dia niat saja, belum buat lagi. Oh, nanti esok saya nak sedekah lah dekat masjid RM10 katakan, bagi besok. Niat hari ini, besok Allah Ta'ala niat hari ini, besoknya buat. Tapi niat tu pun dah diberikan markah. Berbeza dengan yang jahat tadi. Kalau orang tu curi slipper pergi masjid, malaikat yang sebelah kiri dia tanya duduk sebelah kanan, macam mana bang, nak catat ke belum ni? Kawan ni tak pulangkan lagi slipper kawan ni. Dia kata tunggu sampai waktu asar. Asar kita nak tutup fail. Kalau asar dia pun masih lagi tak pulangkan, dia kata catat dulu dengan pensel. Mana tahu kok malam sekarang dia istighfar. Ini tunjuk bagaimana Allah selalu memberikan ruang untuk kita melakukan keadilan. Itu sedikit rakibun atid, dan tak menjawab lagi soalan tadi. Adakah timbangan amal itu berdasarkan buku amalan? Jawapannya ya. Ya. Setiap manusia di akhirat kelak akan menerima buku dan kitab catatan yang merekodkan segala perincian amal secara audio visual, bukan catat saja, siap rakam video macam kita lajukan. Yes, ada kamera lagi, ada nombor semua, tak boleh lari lah. Ibaratnya kena dapat surat saman tu, bayar je lah. Tak berhujah pun memang kalah kita. Itu di dunia, di akhirat lagi lah. Allah Ta'ala datangkan dengan saksinya. Yang menjadi saksi itu pula badan orang itu, bukan orang lain. Tangan menjadi saksi, kaki kita dah sebut dalam perbincangan lepas. Mulut dikunci, tangan, kaki, semua anggota menjadi saksi atas perbuatan yang dilakukan di dunia sepanjang hidup di dunia ini. Perkara ini kita boleh tengok berdasarkan dalil Al-Quran. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat baik akan ditimbang baiknya walaupun sekecil mana sekalipun. Siapa yang buat jahat walaupun sekecil mana pun akan ditimbang. Oleh sebab itu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, istaqun nar walau bisyakkit tamrah, takutlah kepada api neraka walaupun dengan separuh kurma. Apa maksudnya? Kalau dengan kurma itu kita bagi derma sedekah pada orang, dapat selamat diri kita daripada api neraka, maka lakukan. Jangan tunggu, oh nantilah saya kaya baru saya nak derma. Tak, derma sehingga kaya, bukan nanti kaya baru derma. Tak, derma lah sehingga kaya. Jadi itu gambaran menunjukkan bahawa buku amalan yang dicatatkan oleh malaikat Raqibun Atid di dunia ini, maka di akhirat itulah buku yang akan dibawa. Oleh sebab itu kita jelaskan tadi, buku amalan itu akan diletakkan di atas piring neraca mizan untuk tengok. Dan buku itu panjangnya maddal basar, sepanjang jauh sejauh mata memandang. Saya ingat itu sebagai mukadimah tu dulu.
1: Doktor, kita nak tahu jugalah kan doktor, apakah amalannya yang akan ditimbang tu nanti doktor?
3: Okey, terus saya jawab. Baik, amalan yang pertama sudah semestinya solat. Nah itu dia akan tanya solat. Fa'in saluhat, jika baik saya solat itu, maka selesailah segala-galanya. Yang kedua kita kata berkaitan dengan umur kita. Apa yang kita guna tentang umur ini? Aina abna, di mana kita habiskan umur kita? Yang ketiga akan ditanya tentang harta. Ini perbahasan lepas saya ada sentuh harta, bagaimana kita dapat, bagaimana kita belanja. Kalau kita dapat dengan baik, belanja dengan baik, selamat. Tapi siapa yang dapat dengan baik, belanja cara tak baik, kena. Siapa yang dapat cara tak baik, belanja dengan cara baik, kena juga. Curi, lepas tu balik rumah bagi anak bini makan. Bagi anak bini makan, cantik. Tapi curi, tak baik, kena. Ataupun dia ambil barang orang dan belanja pula di tempat yang maksiat, maka itu lagi kena. Yang terlepas adalah harta yang dapat cara baik dan dibelanjakan cara baik, umur dan sebagainya. Dan satu lagi iaitu berkaitan dengan amal hati kita, yang ada dalam hati kita ikhlas ke tidak. Oleh sebab itu Allah Ta'ala sebut, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dia ingat di dunia dahulu dia buat macam-macam dah, tapi once dia dah pergi ke akhirat, Allah Ta'ala akan pergi tengok amalan kamu, besar menggunung amalan dia. Once dia dah pegang amalan tu, berkecai menjadi debu yang berterbangan. Haba'an mansura, debu yang berterbangan. Dia cakap kepada Allah, ya Allah, kenapa amalan aku yang begitu banyak berkecai menjadi debu berterbangan? Dia kata, kamu buat bukan kerana aku. Itu yang kita kata takut sangat, bimbang-bimbang. Kita buat sesuatu bukan kerana Allah, kerana orang pandang, kerana nak tunjuk kita kaya, nak tunjuk kita itu. Itu tak ada nilai. Nampak macam bagus tapi tak ada nilai. Itu yang cukup kita perlu berhati-hati berkaitan dengan amalan hati pula. Tadi yang kita kata amalan-amalan yang nampak ni amalan hati, ikhlas tak ikhlas dengan apa dan sebagainya. Itu secara ringkas lah berkaitan dengan apa yang ditimbang tu.
1: Okey doktor, kita ada banyak lagi pertanyaan yang akan kita tanya. Kita berjeda dulu. Nanti kita akan kembali lagi.
0: Jangan kemana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam misi malam di Sebalik Mata.

0: tersirat. Ya, kembali menemani anda bersama dengan saya DJ Anaf dan juga DJ Hanim. Misi malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM. Mm-hmm. Ya, dan kita masih lagi bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Manawi bin Mat Jusoh, Pesara Akademi IPG Campus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Waktu-waktu ini mungkin ramai sebenarnya yang belum tidur lah kalau geng-geng berhantu kan.
1: Betul.
0: Jadi kita isikan sedikit lah masa lapang kita dengan cuti sekolah dan sebagainya. Kalau ada adik-adik, anak-anak tu boleh dengarkan perkongsian ni. Mm-hmm. Di mana perkongsian ni orang kata perkongsian sangat-sangat bermakna dan perkongsian yang pasti kita akan lalui. Dan episod kali ni, episod yang ke-20, masih lagi perbincangan kita dalam tajuk neraca akhirat. Jadi kita nak sambung soalan kita, Hanim.
1: Betul. Doktor, kita nak tanya juga kan lah, amalan apa yang diberatkan timbangan tu, Doktor?
0: Yang memberatkan timbangan kita ni apa amalannya, Doktor? Ada spesifik amalan ke, Doktor? Ke banyak kita buat ni?
2: Baik. Kita sebut tadi, perkara yang ditimbangkan ialah 3 perkara. Amalan, buku catatan dan diri pelaku. Tapi ulama lebih memihak kepada amalan yang ditimbangkan. Nah, itu satu serta. Amalan, di sini kita pegang kepada amalan yang akan diletakkan di atas piring neraca tersebut. Okay. Apakah amalan yang memberatkan dalam timbangan tadi? Tapi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata nak bersabda Nabi, kalimatani khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallah il azim. Ini hadis muttafaqun alaih. Apa perkara yang memberatkan? Satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi cadangan yang very simple, cukup simple. Dua, perkataan ringan di lidah, berat di timbangan. Dan disukai oleh Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman. Apa dia dua perkara? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah il-azim. Maha suci Allah dan pujinya kepadanya, maha suci Allah yang terlalu agung. Ini kita memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup di dunia ni kita jarang sangat puji bersemayang, alhamdulillah. Lepas makan, alhamdulillah. Kita pergi mana-mana macam salah, susah sangat kita nak sebut. Jadi Rasulullah anjurkan banyakkanlah sebut subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dia akan menjadikan timbangan kita di akhirat nanti berat. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada hadis Abi Darda, saya ambil daripada nafsa supaya kita kukuh hujah kita. An Abi Darda radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda daripada Abi Darda, sahabat Nabi, ma min syai'in asqalu fil mizan al mu'min yawm al qiyamati min husni al khuluq, rawahu Tirmizi. Daripada Abi Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat fi mizan al mu'min, dalam piring timbangan seorang yang beriman, yawm al qiyamah, pada hari kiamat, min husni al khuluq, iaitu beradab, bertata susila, berperangai baik. Rupanya perangai baik, bertata susila ini, dia boleh membawakan di akhirat nanti duduk atas piring berat timbangannya. Beradab mulia di mana-mana saja, sebagai seorang yang berada di ofis, berada di jalan raya, berada di dalam keluarga, berada dalam masyarakat, duduk dekat masjid, di mana-mana kita mesti beradab. Oleh sebab itulah kita sebut, pernah sebut hari itu, beradab dahulu baru belajar. Adab awalan, thumma tahallum, kemudian datanglah belajar. Kalau orang belajar tak ada adab, dia dah panggil kurang ajar. Kurang ajar. Jadi ilmu yang ada tanpa knowledge, tanpa adab, dia akan menjadi manusia akan melawan melawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua perkara yang kita kata memberatkan amalan tadi, yang pertama dengan zikir dan menyebut kalimah thayyibah, subhanallah dan bihi subhanallahil azim. Yang kedua, memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti, dan seterusnya kalau boleh kita tambah lagi ialah amalan-amalan sunat yang konsisten. Contohnya amalan bersedekah, menjaga solat dan sunat. Tapi kata kuncinya ialah solat. Kalau solat itu selesai, maka selesailah yang lain. Tapi kalau solat itu ada problem, dia akan tengok solat sunat. Ada tak boleh tampung-tampung dengan solat wajib itu. Selesai bab solat, rukun Islam yang 5, zakat, haji semua selesai. Apapun kita tambah pula dengan amalan akhlak yang baik, bagaimana kita sebut hadis-hadis tadi. Semuanya perkara ini akan menjadikan pemberat. Kerana konsep kita berbicara di padang mahsyar atau di akhirat ialah pahala dan dosa. pahala. Currency dia sekarang ialah pahala dan dosa. Di dunia, di Malaysia, ringgit kita kata. Tapi di akhirat tak ada dah. Dia akan cerita tentang pahala. Dan pahala tu pula boleh diberikan nilai. Berapa beratnya. Andainya berlaku sama berat. Dia panggil Ashabul A'raf. Kita ada Suratul A'raf. Mereka ini 50-50. Bila 50-50, mereka akan berada di satu sudut antara neraka dan syurga. Tunggu sekejap di situ. Tak tahu berapa lama, terpulanglah kepada Allah yang Maha Kaya. Nah, itu satu hal. Tapi kita kata tadi, walaupun amalan itu kecil sekalipun, kalau dia boleh memberikan satu pemberat kepada piring kebaikan, maka kita lakukan. Diceritakan satu hari dia pada mahsyar mencari-cari pahala ni. Pasal macam kalau saya ni sebagai guru nak luluskan juga pelajar ni, mana boleh bagi markah ni. Kita selak-selak macam tu lah ibaratnya. Jadi orang ni dia dah, markah dia dah hampir gagal. Jadi Allah Ta'ala tanya pada malaikat, cuba tengok balik buku dia, buku catatan dia, ada tak amalan dia lakukan yang boleh menjadikan pemberat kepada pahala. Cari punya cari, dia jumpa satu. Dia tanya Allah, ya Allah, kawan kita ni pernah pergi ke kuburan, melihat, menziarahi kawan tu meninggal. Dia ambil segumpal tanah dan letak di atas kuburan tadi. Di atas orang kebumikan, sahabat kita yang meninggal tu, dia pegang segumpal tanah, dia letakkan di atas kuburan itu. Dia tanya Allah, malaikat tanya, ya Allah, boleh tak ini dikira satu markah? Maka Allah Ta'ala kata, masukkan dalam timbangan kebaikannya. Maka akhirnya dia masuk syurga. Nah, itu ceritanya. Itulah yang kata perkara yang boleh. Kata-kata kita dan amalan kita lah, yang penting amalan kita.
0: Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu bagai timbangan dia. Baik doktor, kita tahu tentang Telaga Kauthar ni doktor, tapi sefahaman saya, mungkin doktor boleh betulkan lah. Kita semasa di tengah nak ditimbang amalan kita ni di padang mahsyar doktor, macam-macam berlaku, panas dan sebagainya. Jadi kat alam khairan kita sedia maklum ada satu telaga ni, iaitu Telaga Kauthar ni. Siapa yang dapat minum Telaga Kauthar ni doktor sebenarnya? Dan Telaga Kauthar ni sebenarnya di syurga ke ataupun semasa kita menunggu timbangan kita ni doktor?
2: Okey, akan ada 2-3 perkara di situ. Tapi sebelum saya cerita Telaga Kauthar tu, kita pergi kepada perkataan Al-Kauthar yang disebut dalam surah Al-Kauthar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kauthar. Itu datang perkataan Kauthar itu. Sesungguhnya kami telah berikan kepada kamu ya Rasulullah Al-Kauthar. Dalam bahasa Arab, Al-Kauthar ini datang daripada kataan kafir. Kafir ialah banyak. Banyak-banyak-banyak dia menjadi Kauthar. Itu dia punya pattern dia. Kafir jadi Kauthar. Maka ada ulama mengatakan Kauthar itu adalah kenabian itu sendiri. Ataupun Al-Quran itu sendiri, ataupun pahala membawa kepada akhirat, itu adalah Kauthar. Ataupun Ibn Abbas menyebut Al-Kauthar itu ialah, kita terjemah perigi, telaga perigi. Dia sebenarnya sungai. Kata Ibn Abbas, dia kata Nahrun fil Jannah, satu sungai dalam syurga. Ha fatahu, tebingnya zahab wa fiddah, emas dan fiddah perak. Yajri alal yakut wa dur, dia mengalir air itu di atas permata. Kalau kita atas pasir lah, tapi dia atas permata. Dur ni mutiara. Ma'uhu abyad minas salji, airnya lebih putih daripada salji. Ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Itu kata Ibn Abbas semasa menafsirkan Al-Kauthar tadi. Jadi baik, kita balik pada persoalan kita ya. Telaga Kauthar, dia terjemah telaga Al-Haut. Asaf kata Haut ni dia macam satu tempat yang begitu besar, macam kolam macam tu, besar macam tu. Kalau kita nak maksud Al-Haut dalam bahasa Arab adalah sebuah telaga agung yang dikurniakan oleh Allah khas untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Di sini setiap pendapat masa bila telaga itu, sama ada sebelum titian sirat di mahsyar ataupun selepas titian sirat. Tapi ulama banyak menyebut semasa berada di padang mahsyar, kerana mereka lalu dalam keadaan panas meniti itu, mereka sudah meminum air perigi telaga Kauthar tadi. Tapi ini cerita wallahualam lah. Kita nak kata di mana itu, Allah Ta'ala Maha Kaya lah. Tapi cuma ada di padang mahsyar di akhirat nanti, satu perigi telaga Kauthar apabila diminum airnya yang lebih putih daripada kita kata tadi salji, yang lebih sejuk itu, lebih manis daripada madu tadi. Aromanya bagaikan kasturi, aroma dia. Bekas minumannya ia cawan ataupun gelas yang mengelilingi bersinar di tepi-tepi tebing tadi, sejumlah bintang di langit, bintang di langit. Jadi Rasulullah menunggu, kerana Rasulullah yang akan ulurkan dengan tangan baginda. Tapi bila dia kata, wahai malaikat, kenapa itu umat aku, mereka dihalang daripada minum telaga Kautsar ini? Maka malaikat tanya, ya Rasulullah, itu umat kamu, tapi kamu tak tahu apa yang berlaku selepas kamu tiada. Ini ya, golongan bid'ah, murtad, menyeleweng, tidak ikut ajaran Rasulullah. Memang umat Nabi, tapi mereka ini ditolak daripada menerima telaga Kautsar tadi. Dan orang yang berpeluang untuk meminumnya, walaupun seteguh air telaga ini, mereka tidak akan merasa dahaga buat selama-lamanya. Nabi sendiri yang berada di telaga itu untuk memberi minum, bagaimana kita sebut tadi, kepada umatnya yang beriman dan beramal dengan amalan salih. Itulah telaga Kautsar secara ringkas. Baik, kalau kita pergi kepada ciri-ciri telaga tadi, kita ulang balik supaya kita dapat ingat di minda kita. Warnanya lebih putih daripada salji, rasanya lebih manis daripada madu, baunya lebih harum daripada kasturi. Bekas minumannya sebanyak bintang di langit. Kelebihannya, sesiapa yang meminumnya walaupun seteguk, tidak akan berasa dahaga lagi buat selama-lamanya. Allahuakbar. Ini
1: anugerah
2: Allahuakbar. Kita mendoakan supaya dapatkan Kautsar, telaga Kautsar itu seteguk pun jadilah. Allahuakbar. Itulah syarikat.
0: Maksudnya doktor, mereka yang terpilih ni kiranya dia mendapat syafaat Nabi lah ketika itu, hanya terpilih yang boleh minum.
2: Ya, tapi tapi banyak syafaat yang Rasulullah, antaranya ialah telaga Kautsar ni syafaat Rasulullah lah. Yang dapat orang yang kita sebut tadi lah, orang beriman, orang beriman dan beramal.
1: Kalau ikutkan kan doktor kan, memang semualah kita berharap kita dapatlah minum air telaga daripada Al-Kausar ni kan. Tapi kan doktor, kita nak tahulah juga kan doktor, sebenarnya kandungan air yang macam mana tu sebenarnya yang dapat menghilangkan dahaga tu doktor? Ada dijelaskan tak di situ?
2: Ini kita bercakap dengan perkara-perkara ghaib, wala sunun samiat wala khatara ala qalbil bashar. Saya macam cerita-cerita lepas, saya selalu apa nak dan jelaskan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan sesuatu benda ghaib, benda tak nampak, maka Allah Taala akan mendatangkan sesuatu yang ada di masa kita, biasa kita dengar, pernah kita tengok macam tu, supaya tapi kenikmatannya jauh lebih daripada apa yang kita gambarkan. Macam disebutkan tadilah, warnanya seputih salji. Oh, salji kita dah tengok, snowing dan sebagainya, tapi dia jauh lebih putih daripada itu. Kita kata rasanya lebih manis, ahla minal asfar, tapi rasanya jauh lebih hebat daripada madu lagi. Sama juga nanti bila sesi kita cerita tentang syurga, bagaimana orang yang minum arak itu rasanya, bagaimana rasanya jauh lebih daripada arak yang diminum oleh orang yang berada dekat dunia. Aromanya, bau dan harumnya lebih, kasturi jauh lebih hebat daripada kasturi lagi. Itu ceritanya macam itulah. Kandungannya Allah Ta'ala Maha Kaya. Yang penting kita mendapat syafaat dengan banyakkan selawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhirat Nabi akan sentiasa follow umat dia. Itu kelebihan Rasul. Dia tak akan tinggalkan kita. Dan inilah sifat seorang pemimpin. Dia tak akan tinggal rakyatnya. Dia akan bersama. Nanti kita akan cerita tentang sirat nanti dalam soalan berikutnya, mungkin ada tentang sirat, bagaimana Rasulullah berada di hujung sana menunggu-nunggu ummati, ummati salim ya Rab, umat aku, umat aku, selamatkanlah. Itu dalam tentang sirat. Dalam ni Rasulullah tunggu juga di apa, tempat mahsyar kita kata tadi, bagaimana orang nabi-nabi lain semua tidak mampu untuk berdepan dengan Allah. Rasulullah sujud, kita dah sebut itu. Kenapa wahai Jibril, kekasihku sujud kepada Allah? Tanya dia kenapa. Maka dia, ya Allah, percepatkanlah amal isap, maka berlakulah hisab yang kita sebut dalam perbahasan kita.
0: Tapi kalau secara peribadi saya lah doktor, memang mudah-mudahan kita semua lah dapat merasai air itu. Sebab kita kat dunia, kalau tanya saya lah, kenikmatan apa yang kalau boleh nak sekali makan dah kenyang sampai mati.
1: Betul.
0: Minum pun sekali minum dah hilang haus. Kita tak dapat kat dunia ni, hanya dapat di sana nanti je, InsyaAllah. Mudah-mudahan kita semua terpilih. Dan kita nak berehat dulu seketika doktor, InsyaAllah. Jangan ke mana-mana kepada sahabat pendengar, kita akan kembali selepas ni dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata.
3: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Kalimantan. Mesej tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, alhamdulillah kita kembali misi malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM bersama dengan Hanim, Janim dan juga bersama dengan saya Anah Pakar. Dan masih lagi kita bersama dengan Dr. Manawi bin Mat Jusuh. Dan untuk kali ini kita nak bersama, kita ada soalan lah seperti biasa Hanim. Kita ada soalan daripada pendengar kita, daripada TikTok, daripada media sosial lah kita ambil soalan-soalan daripada mereka ni. Jadi Doktor, untuk soalan daripada pendengar kita ni Doktor, ada yang bertanya, betul ke setiap orang akan dihimpunkan bersama dengan Tuhan sembahannya? Mungkin ini spesifik kepada mereka yang bukan Islam lah. Jadi bagaimana Doktor? Silakan.
2: Okey, baik. Saya pergi kepada asas. Manusia ini, dia tidak boleh hidup kecuali dalam diri mereka mengajak untuk menyembah sesuatu yang lebih besar. Itu fitrah. Oleh sebab itu, dalam tamadun manusia, kita tak akan jumpa satu tamadun manusia tanpa tempat mereka menyembah. Tak kira lah mereka menyembah batu atau kayu atau pokok atau apa saja. Sampai ada yang sembah kapal terbang pun ada. Dia tengok kapal terbang macam mana besi boleh terbang, dia sembah. Pasal dia tak ada ilmu tentang itu. Kita orang Islam syukur sangat-sangat kita dipilih untuk bersama dengan Allah yang betul, Allah yang benar. Manakala kawan-kawan kita yang tidak memilih, mungkin belum sampai ilmu kepada mereka untuk mereka berfikir. Maka Allah Subhanahu Wa Taala cabar orang yang menyembah selain daripada Allah dalam suratul Anbiya, Bismillahirrahmanirrahim. Lau kana ha'ai alihatan ma waraduha wa kullum fiha khalidun. Suratul Anbiya. Kalaulah mereka itu Tuhan, pasti mereka tak masuk dalam api neraka. Itu kita kata tadi, kalaulah mereka yang tembak itu adalah Tuhan mereka, pasal apa mereka nak dibawa masuk api neraka? Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin, wahum lahum jundum muhdarun. Allah Ta'ala gambarkan berhala itu bagaikan jundun. Jundun ini ialah tentera. Kenapa mereka sembah patung berhala di zaman jahiliyah? Kerana mereka menginginkan daripada berhala itu protect diri mereka. Kita baca dalam surah Li'ilah fi Quraish, bagaimana orang Arab rehlah ke utara dan selatan berdagang. Bila balik saja ke kota Mekah, mereka pergi ke Kaabah juga, tetapi menyembah patung-patung berhala yang berada di sekitar Kaabah tersebut. Latal Uzza wa Manatas Latal Ukhra, tiga yang besar ini mereka sembah. Maka Allah Ta'ala tegur mereka, kamu tahu tak, yang kamu sembah itu bukannya yang penjaga perjalanan kamu, yang memberikan keuntungan dalam kehidupan kamu, yang memberi makan kepada kamu. Allah Ta'ala sindir mereka. Di situlah Allah Ta'ala gambarkan bahawasanya di akhirat nanti mereka dan patung dalam kurungan tentera yang memprotek diri mereka itu tidak memberikan apa-apa. Oleh sebab itulah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mana dia berdepan dengan patung berhala, dia kata, wahai bapa, ya abatilah ta'budi syaitan, wahai bapa, jangan sembah, ini dia tak dengar, dia tak boleh memberi apa-apa kepada kita ya. Tapi bapa dia dengan ilmu yang tak mencukupi, akhirnya dia lawan balas. Satu lagi saya bawa ayat Quran daripada surah Al-Ahqaf, wa idza, bismillahirrahmanirrahim, wa idza husyirat nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dinyatakan bahawa apabila manusia dihimpunkan, segala yang disembah itu akan menjadi musuh dan tidak mengakui penyembahan tersebut. Ada bergaduh dah di dunia ni, okey tak bergaduh, tapi di akhirat kau punya pasal lah aku dibawa masuk dalam neraka. Di situlah baru dia tendangnya patung berhala, dia pijaknya, kerana kalau bukan engkau aku jadi orang baik, tapi engkau lah ada bergaduh Itu yang pasal dalam surah Al-Ibrahim menyebut cerita itu. Dia kata, kenapa kamu marah pada aku? Aku ajak saja, yang kamu ikut tu pasal apa? Maka di situ, ma ana bi musyrikikum wa ma antum bi musyrikin. Aku tak boleh tolong kamu, kamu pun tak boleh tolong aku. Inilah kesian kepada kawan-kawan yang menyembah bukan selain daripada Allah. Dia tidak boleh membantu dan benda itu pun tak boleh. Dia tak boleh bantu patung tu pun tak boleh membantu dia. Jadi di situlah perlukan sedikit pengamatan, pemikiran. Kita berfikir, ini masa depan kita. Selepas hidup di dunia, kita akan berdepan di akhirat, siapa Tuhan yang sebenar? Di situ baru kita akan muncullah kita orang Islam dipilih untuk ini berada di atas jalan kebenaran ini. Wallahualam.
3: Ada lagi satu soalan Doktor. Kalau ikutkan dekat akhirat nanti kan, di manakah orang kafir ni akan dihimpunkan?
1: Adakah berbeza tempatnya, doktor.
2: Okey, baik. Okey. Dia orang kafir ini pun kalau kita ambil dalam kaedah fiqh, mereka juga dituntut furu'un kita kata benda-benda cabang dalam agama. Walaupun pada hakikatnya mereka tak dituntut kerana mereka bukan Islam. Tapi di akhirat nanti mereka juga akan dihimpun di pada mahsyar. Apa tujuannya? Untuk dihitung amalnya pada hari kiamat, lalu dikumpul secara kekal di dalam api neraka. Dihimpun juga, nak menunjukkan kepada kita orang Islam ni, kalau kita tahu dulu masa di dunia dahulu kau seronok, bergembira dan sebagainya, kau ejek aku orang Islam dan sebagainya. Di akhirat Allah Ta'ala sengaja letakkan orang kafir ini supaya orang Islam pula ketawakan mereka, dibakar dan sebagainya. Mereka juga akan dihimpun di pada mahsyar. Kalau kita tengok fasa pergerakan orang kafir ini, pertama selepas kematian di alam barzah, roh orang kafir tidak akan diangkat ke langit, melainkan di tempat yang dipanggil sijin, wama adraka ma sijin, di tempat yang orang kata terlalu kelam, busuk dan sebagainya. Di situ, di situlah roh orang-orang kafir. Berbeza dengan roh Islam, kita dah bahas dahulu, naik ke apa, inlijin. Manakala di pada mahsyar pula, mereka ini akan dialih di hadapan Allah. Mereka akan dibangkit dari kuburan dan dalam keadaan hina dan dihimpunkan di pada mahsyar bersama seluruh makhluk lain. Mereka akan berdepan dengan pelbagai seksaan dan kesukaran. Bukan di pada mahsyar saja, dalam alam barzakh tu pun kita dulu macam mereka tak tenteram dah, asyik kena tanya, kena palu, kena pukul dan sebagainya. Bangkit daripada kuburan tu pula dengan macam-macam, termasuklah orang yang bersalah dan sebagainya. Heretlah kamu pergi kepada mahsyar untuk diadili oleh Allah. Dan yang terakhir, di mana kedudukan mereka, iaitu seperti di dalam neraka jahannam. Selepas proses pembicaraan selesai, orang-orang kafir ini akan dihumban dan diiring masuk ke dalam wasiqal ladzina kafaru ila jahannam subar hatta idza ja'uha futihat abwa futihat abwa wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusul, dalam surah Zumar. Mereka ini akan diiring tau, iring juga. Macam kita orang bersalah lah, ingat VIP saja diiring, orang bersalah pun diiring. Tapi cara iringan mereka itu sampai saja ke pintu neraka, mereka disebut dalam suratul Qaf, halim talaksi wa takulu hal min mazid, bila dicampak dalam api neraka, neraka bercakap, ada lagi tak orang nak masuk? Maka kata neraka, ada lagi tak orang nak masuk? Dia kata ada. Di situlah ulama membuat kesimpulan ramainya orang masuk neraka berbanding dengan masuk syurga. Moga-moga kita berada dalam ahli syurga, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
2: Itulah yang diperlukan tadi. Amin.
1: Itulah doktor dia sebut tadi, maksudnya orang kafir ni pun dihimpunkan dulu sementara lah doktor kan?
2: Sebelum bergerak ke neraka jahannam.
1: Adakah tempat tu sama dengan kita semua?
2: Kita baca dalam surah Yasin, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Bila himpun semua, maka para malaikat kata, sila bergerak, orang yang dapat surat amalan tangan kanan. Tadi kita tak kupas detail sangat tadi surat amalan. Masa duduk di pada mahsyar ramai-ramai tu, Allah Ta'ala terbangkan surat amalan tu macam burung. Dia akan mencari tuannya dan tak tersilap alamat. Masing-masing akan dapat. Bila dapat semua, malaikat buat announcement, orang yang dapat surat kanan, sila bergerak ke kanan. Orang yang dapat surat kiri, dapat kiri. Bila dapat kanan, dapat kiri, mereka kata, habis aku ni, celakalah hidup aku. Jadi mereka macam nak menyelinap masuk ke tempat orang yang dapat surat kanan ini. Malaikat dia dah belah tengah lah. Di situlah malaikat jerit, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, wahai orang yang mujrim, penjenayah, berambus kamu, jangan cuba nak masuk di tempat orang-orang yang dapat surat tangan kanan ini. Maka digerakkan mereka, di situlah baru mereka akan dihimpun dan diiringkan masuk ke tadi apa, api neraka dan neraka jahanam. Itu.
1: Baik doktor, sebelum kita kita pun telah pun menghampiri rancangan kita ni, tapi sebelumnya terakhir doktor, kita tahu tentang titian sirat ni doktor, titian sirat al-mustaqim ni kan, jadi apa hakikat titian sirat ni yang kita perlu fahami dengan sebenarnya doktor?
2: Baik, terima kasih DJ. Sebenarnya tajuk-tajuk yang kita kupas ni perlukan kepada pendalaman, kupasan. Tapi mandangkan masa kita tak banyak, kita buat titian. Kita yang sebut titi sebenarnya. Saya pun selalu fikir titi macam pokok kelapa diletak atas parit berjalan tadi. Itulah gambaran. Dia satu laluan yang semua orang kena lalui. Setelah dapat surat tadi, mereka daripada mahsyar dan dah minum air, kita letaklah minuman telaga kausar tadi sebelum titi. Dan bila mereka berjalan di atas titi, Rasulullah dah berada di ujung sana mendoakan kepada mereka, ya ummati, ummati salim ya Rab. Dan hakikat titi ansirah ini adalah jambatan gaib lah. Dia berdasarkan masing-masing. Ada yang lebar, ada yang nipis, ikut masing-masing. Walaupun digambarkan dia terlalu kecil, tujuh di belah rambut kita, tajam dan sebagainya, tapi gambarannya berdasarkan amalan masing-masing. Kerana pada masa itu ada yang berjalan seperti yang kita kata ni musim korban kan, berjalan naik kenderaan, binatang yang korban tu mereka naik macam kilat, ada yang merangkak, ada yang menyusur, ada yang lalu dengan lampu yang terang, ada yang gelap gelita, ada yang berhajatkan kepada macam killer apa dalam surah-surah yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladzina amanu zuru naktabis min burikum killer ki'u wara'akum faltamisu nura fadriba bainahum bisurin lahu batinuhu fi rahmat wa zahiru min qibalil adab. Mereka ni nak lintas titian sirat itu dia gelap. Kalau boleh saya mencelah sikit tentang api neraka ni. Api ni dia ada tiga. Satu dia panas, yang kedua cahaya bersinar. Itu api biasa. Yang kedua api itu dia bersinar tapi tidak membakar. Api yang berlaku pada Nabi Ibrahim dan berlaku pada Nabi Musa. Dan api akhirat ini dia tidak ada cahaya tapi adanya panas. Jadi bermakna api neraka titian sirat berada di atas neraka jahanam. Api neraka tu naik bahang panas, tidaklah gelap. Nak lalu titian itu halus, tajam, diumpamakan lebih halus daripada selai rambut yang dibelah tujuh. Keadaan dia menggerungkan, terlalu licin, gelap gelita, ada duri macam kita kait kelapa, kelapa sawit tu pula. Inna jahannam kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Dahlah dia punya kecil. Lepas tu ada macam pengait kaki supaya jatuh. Allahu Akbar. Dia penyakut yang di bawahnya menyambar manusia yang berdosa. Dia nak kekam orang tadi. Dan kita kata gelap tadi, ayat yang saya bacakan tadi, dia nak dapat cahaya. Orang munafik kata, bang, tumpang cahaya bang. Eh tak boleh kau. Dulu tak boleh. Pergi ambil cahaya sendiri. Itu yang balik tu jatuh terus dalam api neraka. Baik. Bagaimana cara meniti, kalau ada masa sikit lagi DJ, sepintas kilat golongan yang beriman dan bertakwa di para nabi aulia melepasi titian ini sepatas kilat angin ataupun burung yang terbang. Ada yang berjalan dan berlari. Golongan mukmin biasa meniti kelajuan berbeza mengikut amalan masing-masing. Yang ini yang kita bimbang. Kita duduk amalan jadi wali-wali, kita susah lah nak jadi wali. Kan dah tak ada wali nikah, boleh lah. Lepas tu nak berlari, berlari, berjalan, aduh, jatuh. Lepas tu yang teruknya merangkak dan terjatuh. Golongan yang banyak melakukan dosa, namun dia still beriman, orang Islam, tetapi dia banyak buat dosa. Maka dia merangkak di atas itu, disambar oleh api dan duri. Manakala mereka yang engkar akan terus tergelincir jatuh kena api neraka jahanam. Allahu Akbar. Ini yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Ini tina sirat al-mustaqim. Dia sebenarnya amalan akhirat dunia ni macam foto step, fotokopi. Apa yang kita ada salinan asal, itulah salinan fotokopinya. Bermakna kalau kita di dunia ini kita berada di atas landasan ihdina sirat al-mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Kadang-kadang orang salah faham pula. Kenapa nak tunjuk jalan yang lurus? Saya ni dah Islam. Ya. Supaya kita konsisten, istiqamah, orang kata istiqamah di atas jalan kebenaran sehinggalah penghujung hayat kita husnul khatimah. Manakala bagi orang yang belum dapat hidayah, moga Allah Ta'ala beri hidayah kepadanya. Itu makna tunjuklah kami jalan yang lurus. Kalau di dunia ini kita berada di atas jalan yang lurus, maka di akhirat insyaAllah mudah bagi kita melalui itu. Itu pasal dia, Rasulullah kata jalan di dunia nak berada di atas landasan lurus susah. Ada orang suka buat perumpamaan jambatan di neraka lebih cepat siap daripada jambatan di akhirat. Itu mungkin ada sindiran jenis lah, tapi mungkin tak dalam perbahasan kita lah. Jadi kalau kita berada di atas landasan betul di dunia ini, ya, maka insya Allah di akhirat nanti pun Allah Ta'ala permudah. Sama juga dalam konteks menerima surah amalan tadi. tangan kanan. Kita biasa-biasakan diri dengan tayammun. Tayammun ialah dengan menganan-nganankan. Pakai baju tangan kanan, berjalan tangan kanan dahulu, makan tangan kanan, minum tangan kanan. Semua kita kanan-kanan. Nanti bila di akhirat kita tak kekuk lagi untuk menerima surat amalan dengan tangan kanan kita. Dia macam ada hubung kait. Tak boleh kita nak pisahkan dunia akhirat. Dunia lain akan tak. Dia macam ada kesinambungan. Apa yang kita berada di atas landasan dunia ini, di akhirat nanti dia menyahut balik. Itulah sebagai ringkasannya macam itulah ya.
1: Baik doktor. Yalah, selain wanita, masa juga mencemburui kita.
3: Betul.
1: Jadi kita dah pun mampir ni penutup untuk rancangan kita misi malam di sebalik mata. Jadi secara ringkasnya doktor, kesimpulan untuk episod kita pada kali ini, silakan doktor.
2: Allahu akbar. Episod kali ini adalah episod yang agak serius. Itu pasal Rasulullah kata, kalau kamu nak cari aku, carilah di tiga tempat. Pertama di Padang Mahsyar, yang kedua di Perigi, Telaga Kausar tadi, yang ketiga ialah di Titian Sirat. Kenapa Rasulullah berada di situ? Kerana tempat itu terlalu serius. Kalau ibarat jalan raya

0: kita. Moga-moga Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Kita hidup di dunia ini penuh dengan muhasabah diri supaya tidaklah terlajak tangan. Kita ada buat silap, balik pada Allah. Tak ada masalah. Silap, balik pada Allah. Bertaubat pada Allah dan kita perbanyakkan amalan. Moga Allah Ta'ala pimpin, bimbing kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala,
1: insya-Allah. Insya-Allah. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Manawi Mat Yusoh. Terima kasih Dr. untuk pengusian episod kali ini. Insya-Allah ada rezeki kita jumpa minggu hadapan. Dengan tajuknya apa Dr. kita nak kongsikan?
0: Itu kita dah di penghujung itu. Itu pada mahsyar yang penghujung kita akan terus pergi kepada menuju ke pintu syurga.
1: Iya. Yeah.
0: Nanti kita akan cerita nikmat-nikmat dalam syurga pula.
1: Allah. Di pintu syurga Dayana Faizah, ya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Dr. Manawi Majusa untuk perkongsian ini. InsyaAllah kita jumpa lagi, Doktor.
0: InsyaAllah.
1: Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia perkongsian daripada Dr. Manawi Bin Mat Yusoh tentang episod kali ini, ya, Hanim. Hanim, kan? Lupa.
2: Hanim.
1: Kita nak ucapkan terima kasih juga kepada sahabat pendengar kita yang meminjamkan tinggal dan juga masa anda untuk dengarkan perkongsian ini. InsyaAllah, kepada anda yang dengarkan, boleh kongsikan jugalah kepada mereka yang lain. Kita sebab-sebab jangan kita simpan seorang.
2: Betul.
1: Ilmu ni kena sebar luaskan.
2: Ya, betul.
1: Kalau tak sebar luaskan, Hanim tak boleh di sini.
2: Betul. Lagi-lagi berkaitan dengan agama, kan? Ya, sama-samalah kita saling ingat mengingati.
1: Betul. Baik, sekian saja daripada saya, daripada Sana FM.
2: Okey, terima kasih banyak-banyak.
1: Terima kasih Anim.
2: Okey, sebab menemani sejam kita di sini.
1: InsyaAllah kita bersua kembali. Seperti biasa hari Ahad, jam 1 pagi hingga 2 pagi dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Misi Malam di Sebalik Mata. Misi tersembunyi, ibarat tersirat.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadir.

Geng Borong Hantu, Hani masih lagi di sini. Sudah masuk jam yang ketiga. Daripada pukul 12 tadi kan. Daripada 12 tengah malam tadi, saya di sini memulakan tugas saya. Sekarang dah pukul 2.15 suku. Okey. Kira kalau ikutkan kan, waktu-waktu yang macam ni ada ke lagi yang masih dekat dalam highway ke tadi kan? Tadi kita ada perkongsian tentang neraca akhirat bersama dengan tetamu kita yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Yusof, yang dibawakan dari bersama dengan Salam FM dengan DJ Ahnaf. Sejam dia bersama menemani saya di Konti Nasional FM ini. Terima kasihlah banyak-banyak kan. Dalam kesesakan lalu lintas mungkin ketika ini kan, Anim nak kongsikanlah juga berita berkaitan dengan ada juga kalau waktu-waktu cuti yang panjang ni kan, kadang-kadang bukan je kita balik kampung, ada juga waktunya kita nak bawa anak-anak kita kan pergi ke luar negara. Selalunya lah, selalunya ke Thailand kan, bukannya untuk apa pun. Kadang-kadang sebab kita nak merasa makanan, keunikan makanan dekat sana tu yang tak dapat dekat sini. Sebenarnya tom yum contohnya lah kan, tom yum tu ada je dekat sini tapi rasa dia lain bila kita ke seberang sana kan. Apa pun, ini Hani nak kongsikan, rakyat digalak muat turun daftar aplikasi MyNISE. Rakyat Malaysia digalakkan muat turun aplikasi sistem immigration bersepadu nasional MyNISE dan melengkapkan pendaftaran masing-masing bagi manfaat kemudahan perkhidmatan digital immigration yang lancar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ibrahim berkata aplikasi itu diperkenalkan bagi membolehkan pelbagai proses penting dilakukan terus melalui telefon pintar tanpa perlu melalui prosedur yang rumit. Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata aplikasi itu menawarkan perkhidmatan yang lebih mudah, pantas dan selamat selain menjimatkan masa serta tenaga pengguna. Yang rasanya nak ke luar negara tu bolehlah muat turun aplikasi MyNISE tu tadi kan. Seterusnya Hanim nak kongsikannya juga berita. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru majoriti rakyat yang cintakan Malaysia agar terus mempertahankan semangat perpaduan dan tidak membiarkan negara ditawan dengan sentimen kebencian yang boleh menggugat keharmonian masyarakat majmuk. Beliau menegaskan Malaysia sejak awal pembentukannya dibina atas asas penerimaan terhadap pelbagai kaum, budaya dan agama yang menjadi kekuatan utama negara. Tambahnya lagi, konsep Malaysia Madani bukan sekadar memberi tumpuan kepada pembangunan teknologi dan inovasi, sebaliknya turut menekankan aspek nilai, etika dan moral sebagai teras utama pembangunan rakyat. Selain itu, nilai kemanusiaan perlu terus diperkukuh agar pembangunan yang dicapai tidak mengikis jati diri dan rasa hormat sesama masyarakat. Jadi itulah pentingnya untuk kita tidak memperkatakan atau menaikkan isu-isu berkaitan dengan 3R. Okey, untuk lebih berita boleh layari berita.rtm.gov.my. Jadi kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan menuju ke destinasi, dengarkan lagu ini menyemarakkan lagi rasa untuk sampai ke destinasi anda. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pengemudi jalan raya tidak kena mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
4: Geng Burung Hantu, Hani masih lagi di sini menemani anda, menemani perjalanan anda, menemani anda di mana saja anda berada pada ketika ini. Selamat pagi Hani ucapkan, okay? Kalau kita bercakap pasal lalu lintas lah kan, waktu-waktu yang sekarang ni, waktu dah mula cuti persekolahan kan, kita digalakkan lah untuk merancang perjalanan kita. Kalau ikut kan Lembaga Lebuh Raya Malaysia, ada tips untuk mengelak kesesakan, okay? Elakkan dari memasuki Plaza Tol Gombak antara pukul 9.30 pagi hingga 12 tengah hari, dan waktu malam dia pukul 9.30 malam hingga 12 tengah malam. Ini bagi mengelakkan bercampur dengan jadual bas ekspres, okay? Dalam waktu-waktu kemuncak lah perjalanan kita yang dianggarkan sebanyak 3.3 juta kenderaan yang akan melalui Lebuh Raya Malaysia ini, ada 34 laluan smart lane yang diaktifkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia di lokasi-lokasi kritikal. Jadi manfaatkan, okey? Sentiasa semak status trafik terkini di platform Lembaga Lebuh Raya Malaysia atau melalui aplikasi navigasi 7 sebelum bermulakan permanduan. Dan semoga perjalanan kita lebih terancang sampai ke destinasi dengan cepat dan selamat. Yang penting, kita kena fokus dalam pemanduan kita, kita kena jaga jarak, kita kena sentiasa berwaspada, bukan untuk kita saja, untuk pengguna jalan raya lain juga kan. Ingat, di sana, di tempat destinasi kita, ada yang sedang menanti dengan penuh harapan. Jadi teruskan dengan Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, Hanim di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Okey, kita nak kongsikan dan juga dari Met Malaysia, amaran nak ribut peti. Kalau ikutkan waktu begini, amaran dikeluarkan sehingga pukul 6 pagi 24 Mei 2026. Antara kawasan-kawasan yang terlibat adalah Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Basu, Kota Star, Yan, Kuala Muda, Sip, Baling dan Kulim. Di Pulau Pinang juga turut menerima amaran ribut petir adalah di Kelantan, Tumpat, Pasir Emas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacok, Macang dan Pasir Putih. Terengganu, di Besut, Sarawak, Sarike, Bentong, Pekan Sarike dan Maradong, Kapit dan Bang Belaga dan juga Bintulu. Okey, dalam keadaan cuaca yang hujan ni, kalau anda masih lagi dalam perjalanan, hati-hati memandu, jaga jaraklah. Pastikan lampu isyarat dipasang bagi memudahkan kita punya perjalanan tu dapat diberi signal lah kepada kalau kita nak tukar lorong ke kan. Tapi terutamanya kepada yang membawa motosikal lah kan, sebab kadang-kadang kalau kita nak tukar lorong ni, kalau malam-malam waktu-waktu di lebuh raya ni, kadang-kadang motosikal dia tak lalu dekat tepi saja kan? Sebab ikut kuasa motosikal dia kan, kalau kuasa besar dia akan lalu dekat lane yang kanan. Jadi waktu yang macam tu lah kita kena sentiasa peka supaya kita masih dapat menjaga keselamatan bukan je diri sendiri tapi juga keselamatan orang lain. Sama-samalah kita menjadi pengguna lebuh raya yang bijak, pengguna jalan raya yang bijak. Teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Selamat pagi, saya Hanim dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Tadi lagu adik saya abai sore. Saya ni kalau cakap pasal cakap Pantai Timur ni lain bunyinya ya. Atau kalau orang Perak nak cakap Pantai Timur memang lain bunyinya. Kan lagu tu bila kita dengar kan, lagu adik saya abang sore ni, tersengih-sengih lah kita kat rumah kan, kat dalam kereta sambil-sambil bungkus nasi lemak tu kan. Jadi macam-macam kita terbayang kan, janji-janji manis, janji-janji manis pasangan kita satu masa dululah kan. Tapi

inilah dia tanggungjawab kan. Masih lagi dia bersama kita, alhamdulillah. And, okay, lagi satu kan, saya juga nak kongsikan juga, kalau ikut ramai yang dah pulang ke kampung halaman, ada juga yang merancang untuk pergi bercuti kan. Kalau ikut dekat kereta api tanah Melayu, KTM, KTM, okay, untuk anda di luar sana juga boleh beli tiket untuk ke destinasi yang anda pilih lah kan, untuk sempena cuti perayaan ni kan. Kereta api tanah Melayu KTM menawarkan 3,047 tempat, 347,000 tempat duduk bersempena cuti panjang. Ini adalah rekod penawaran tiket terbesar dalam sejarah perkhidmatan. Ikutkan tiket ini adalah keseluruhan tiket yang merangkumi adalah 900 perjalanan tren, hampir 80% atau 270,000 tiket telah habis terjual setakat ini, namun masih terdapat 60,000 hingga 70,000 tiket yang berbaki dan sedia untuk dibeli. Ini adalah berita baik lah buat kalau ada yang ingin menggunakan perkhidmatan kereta api tanah Melayu kan, untuk ke destinasi. Kalau ikutkan kalau tiket ke sektor pantai timur melibatkan perkhidmatan ekspres rakyat timuran telah habis dijual. Kalau dekat Kuala Lumpur, Johor Bahru, jualan 88%, masih ada kosong lah tu kan. Kalau Kuala Lumpur Bandar Besar, mencecah 82% juga masih kosong. Ada peluang lah kita untuk kita semak-semak, ada tak tempat untuk kita naik perkhidmatan KTM ni kan. KTM juga turut melancarkan program khas Madani 30 yang membolehkan pelanggan menikmati diskaun sebanyak 30% mengikut terma tertentu. Okey, berhubung kesiapsiagaan operasi beliau memberi jaminan bahawa aspek teknikal telah diaktifkan sepenuhnya, termasuk ketersediaan set train, landasan, sistem semboyan serta plan keseimbangan perniagaan demi memastikan keselesaan dan keselamatan penumpang. Ini adalah berita baiklah kepada kita. Kalau ada rezeki lebih kan, kadang-kadang kalau kita ada anak ramai ni, nak naik kereta api ni mahal kan, naik kereta. Tapi kalau kita seorang, selain naik bas, kita boleh naik kereta api, boleh tengok-tengok lah dekat tiket dekat dalam KTM tu ada kosong lagi ke tak. Sebab kalau ikut perjalanan menggunakan kereta api tanah Melayu ni, lancarlah perjalanannya kan. Sebab saya suka pergi bercuti naik train ni. Tapi dengan anak-anak, kalau jarak jauh sikit, dia akan tanya kita lah kan, mama bila nak sampai, bila nak sampai, bila nak sampai. Jadi kalau kita ada anak kecil, kita rancang perjalanan kita supaya tak berlaku kesesakan. Kita tak ada kadang kesesakan tu, sebab kita boleh bertenang. Anak-anak kecil ni yang susah sikit nak bertenang, kadang-kadang nak buat susu lah, nak tukar lampin lah kan. Tapi itulah cabaran untuk menjadi seorang ibu bapa. Kita kena sentiasa sabar. Anak-anak ni lah penyeri kehidupan kita, betul tak? Teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Biasa di hati.
1: Terima kasih kerana masih setia bersama Nasional FM. Sentiasa di hati geng burung hantu. Kalau ikut dekat dalam, selain dekat dalam konti ni, saya juga bersiaran secara langsung dalam TikTok Live Nasional FM. Kalau ada kelapangan, bolehlah menjengah masuk ke dalam TikTok Live kita Nasional FM dengan kata kunci cariannya Nasional FM. Okey, dekat dalam TikTok ni ada ramai yang masih yang bersama dengan dalam siaran ini. Dekat dalam tu anda boleh juga berkenalan dengan pendengar-pendengar yang lain yang daripada tadi memberi kata-kata semangat dan juga macam-macam cerita yang kita kongsikan juga kat dalam ni. Antaranya ada juga pendengar kita, kalau ikut kat dalam ni, ada daripada Indonesia, daripada Batam, Sumatera, Sabah, Terengganu ada. Terima kasih juga kepada pendengar kita yang daripada tadi bersama dengan kita, Hilmi Zudin Zahari, Abang Long kita, okay? Juga kepada Kak Rabiatul Eliana, Combat 77 juga ada. Lagi Hak 32 aka Hakim. Ada lagi ramai yang dekat dalam ni kan. Jadi boleh join ramai-ramai dengan sembang topik kita yang terbuka, santai-santai je waktu-waktu pagi ni kan. Kita boleh berkenalan. Ada juga ada yang dalam ni yang tengah bungkus nasi lemak besok untuk berniaga besok katanya. Kalau macam saya katakan, kalau kita pulang ke kampung, siapa yang berniaga di di kampung-kampung kan, orang bandar pulang ke kampung memang mencari makanan-makanan yang unik lah, makanan-makanan yang biasa dekat kampung mereka. Dia selalu akan ada satu rasa makanan signature yang kalau balik kampung mesti nak makan kan. Mudah-mudahan semua perniagaannya bertambah maju, rezeki dibukakan dengan seluas-luasnya. Alhamdulillah. Jadi teruskan hiburan kita waktu pagi ini bersama geng Buruhan Tu Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Saya Hanim menemani anda hingga ke 6 pagi ini, pukul 3.38 minit pagi waktu kini. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga segala yang kita usahakan hari ini memberi keberkatan dalam kehidupan seharian kita. Okey, kalau saya nak kongsikan juga dekat sini berkaitan dengan Hari Raya Haji yang bakal kita sambut insya-Allah pada hari Rabu depan ni kan. Kalau yang ber apa orang kata beruntung untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini, dijangkakan hari wukufnya jatuh pada 9 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan dengan hari Selasa 26 Mei 2026. Semoga segala yang diusahakan dalam ibadahnya mendapat keberkatan dan mendapat haji yang mabrur. Mengikut perkongsian dari pada tabung haji, fasa pertama penerbangan pergi last kali adalah pada 20 Mei 2026. Untuk fasa kedua, penerbangan balik KT pertama adalah pada hari Khamis 4 Jun 2026. Tentunya ahli keluarga rindu untuk menunggu kepulangan mereka yang sedang menunaikan ibadah haji. Semoga segalanya dipermudahkanlah untuk mereka juga. Untuk kita yang beraya di sini, ibadah korban itu ada juga yang melaksanakan ibadah korban juga di negara kita ni kan. Yang tidak pergi ke haji pun kita buat ibadah korban, meriah kita kalau kita balik kampung tu kan. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati, geng burung hantu. Selepas ini lagu suratan atau kebetulan dari Kenny Remy Martin.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Buat anda yang masih setia bersama geng burung hantu, terutamanya yang sedang dalam perjalanan walau di ke mana juga destinasi anda waktu pagi ini, satu je saya nak pesan, jangan terburu-buru. Jalan mungkin lengang tapi kena fokus dan utamakan keselamatan. Bila musim cuti macam ni, terasa macam tak lengkap perjalanan kita kalau tak dengar lagu raya, kan? Kalau raya tu kita memang akan ada aura dia. Dan aura datang waktu raya tu, awal lagi kita dah rasa aura hari raya tu, kan? Kadang-kadang bila dengar lagu raya dalam kereta, teringat suasana pagi raya, gelak tawa keluarga, juadah atas meja, momen-momen berkumpul dengan orang tersayang. Sebab tu pagi ni saya nak mainkan lagu Pulang di Hari Raya Nur Kumalasari sebagai semangat kepada anda dalam perjalanan. Semoga selamat sampai dengan tenang ke mana juga destinasi anda hari ini, pagi ini. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi pendengar geng buruh hantu yang setia bersama Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang masuk ke jam 5 kita. Sekarang pukul 4:09 minit pagi. Hanif masih lagi di sini bersama geng buruh hantu. Juga dekat dalam TikTok live kita ada Lavenda Girl, Khairu. Waalaikumsalam. Tak balik kampung ke Yong? Balik. Nanti teman balik hari raya. Sebab sebelum raya teman kena bertugas lagi lah. Jadi kepada anda yang di luar sana masih dalam perjalanan, mungkin ada kawasan-kawasan, kalau ikutkan Jabatan Met Malaysia dah keluarkan amaran ribut petik sehingga pukul 6 pagi di kawasan Belis, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu dan Sarawak. Jadi yang masih dalam perjalanan tu, hati-hati memandu. Ada mungkin ada yang antara kita bukan saja dekat atas jalan yang abang-abang lori tu, mungkin juga ada yang baru habis kerja, dalam perjalanan ke rumah, mungkin ada dalam perjalanan jarak jauh pulang ke destinasi kampung kan. Cuaca dalam memandu tu, keadaan hujan, jalan licin, hati-hati. Kurangkan kelajuan, pastikan kenderaan selamat. Elak guna telefon bimbit, itulah yang paling penting kan, sebab kadang-kadang kita tak perasan, kita sibuk dengan scroll ataupun membalas WhatsApp waktu memandu tu, kita susah nak fokus kepada pemanduan kita. Jadi kalau kita bawa kereta terlampau perlahan dekat lorong kanan juga bahaya untuk kita. Jadi bagi laluan kepada orang yang rasa macam nak laju di belakang. Kadang-kadang ada orang cucuk-cucuk kita tu kan, kita fikir positif je lah, mungkin dia ada panggilan jetan pagi-pagi macam ni, susah nak tahan kan. Biarkan dia lalu. Ada mungkin ada kecemasan dia yang tertentu. Kepada penunggang motosikal pula, semoga dipermudahkan segala perjalanan dan sentiasa berhati-hati, terutama di kawasan gelap serta takungan air. Jadi setialah bersama saya Hanim di Nasional FM geng buruh hantu ini. Dengarkan setiaku di sini, Ziana Zain.

Assalamualaikum. Anda masih lagi bersama saya Hanim di sini menemani anda dalam geng burung hantu nasional FM sentiasa di hati. Kita nak cerita sikit pukul 4.29 minit pagi ni. Kita nak cerita pasal amarah lah kan. Amarah ni kita tak boleh lari lah dari rasa marah yang dekat dalam diri kita ni. Seorang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengawal dirinya sewaktu sedang marah. Kalau kita rasa kita dah kuat dah, kita lah seorang jago. Tapi kalau kita gagal untuk menahan, mengawal rasa marah kita tu, kita bukanlah orang yang kuat. Cara untuk mengawal rasa amarah ini, pertama, kita duduk jika kita berdiri, kita baring jika kita sedang duduk, berwuduk untuk orang yang beragama Islam, mengelak daripada membuat sebarang keputusan besar, ambil sedikit masa untuk tenangkan diri sebelum mengambil sebarang keputusan, diam. Yang keempatnya, kita kena diam lah kan. Berdiam diri sewaktu marah adalah lebih baik, kerana dalam keadaan marah, perkataan-perkataan yang diungkapkan berkemungkinan akan mengguris perasaan orang lain dan mungkin memberi ancaman kepada diri sendiri. Kadang-kadang kita tak ingat apa waktu kita marah, apa yang kita cakap, apa perbuatan yang kita buat. Jangan sampai sikap marah tu memakan diri kita, sebab kadang-kadang kita tengok dekat dalam media-media sosial kan, viral lah cerita-cerita yang disebabkan amarah ni boleh membawa kita ke muka pengadilan. Rasa marah itu tetap perlu dikawal dan disalurkan melalui jalan yang betul. Tidak membiarkan rasa marah itu menguasai diri, kerana boleh membawa kepada tindakan di luar batasan syarak. Sama-sama kita amalkan cara yang saya cakapkan tadi itu agar dapat membiasakan diri kita dalam mengawal amarah. Bila kita dah biasa kawal amarah tu, kita dapatlah menangani jika kita dalam situasi yang tertekan. Jangan marah-marah, bawa kereta tu pun kena elok-elok. Kalau ada yang cucuk belakang macam saya kata tu, mengalah ke tepi je lah, mungkin dia ada kecemasan. Kita chill-chill je pagi ni, teruskan hiburan pagi ni bersama geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati.

kasih kerana masih setia bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda jam 5 ini, jam yang kelima, menghampiri pukul 5 pagi. Saya masih segar lagi mata kerana ditemani dengan pendengar-pendengar kita dalam TikTok live kita Nasional FM. Walaupun mungkin kita tak akan lama dalam live TikTok ni, tapi terima kasih tak terhinggalah saya ucapkan kepada anda yang daripada tadi menemani saya tidak keseorangan. Rasanya saya dekat konti sekarang ni kan. Kepada yang sedang memandu, teruskan pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasi. Dengar lagu seterusnya, Tiara daripada Chris. Nasional FM, sentiasa di hati, geng Burung Hantu.

mencari arah. Di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Assalamualaikum, saya Hani masih lagi di sini untuk jam ke-6 Geng Burung Hantu. Saya menemani anda dari jam 12 tengah malam tadi sehingga tugasan saya akan berakhir pada pukul 6 pagi ini. Terima kasih kerana anda menjadikan Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Ada yang sedang bekerja, ada yang sedang bangun menyiapkan juadah untuk perniagaan esoknya, untuk berniaga. Ada juga menyiapkan juadah untuk keluarga, adik-beradik kita, sanak-saudara kita dah pulang ke kampung kan. Waktu-waktu macam ni kita bangun pun awal, bangun awal, siapkan juadah, makan sama-sama pagi, lebih barakah. Kerana apa? Kerana rezeki itu bila kita makan secara berkeluarga lah, secara bersama, malaikat nak turun membawa rezeki yang lebih rahmat kepada kita sekeluarga. Kepada anda yang sedang bekerja, semoga dipermudah.

doakan segala urusan semoga berjalan rancang segala yang kita rancang untuk hari ini. Teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naik sikit sabar yang kedua yang dinamakan sabar dalam meninggalkan maksiat, meninggalkan perkara-perkara kemungkaran, meninggalkan benda-benda yang boleh mendatangkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni sabar dah ada pilihan, kan? Orang buat benda tak elok, bulan Ramadan bukan main jaga, habis Ramadan orang kata inilah budaya, kan? Jadikan Ramadan sebagai budaya. Sebab itulah ada kalam daripada para ulama, ada satu pepatah menyebutkan, jadilah rabbaniyin, jadilah hamba kepada Allah, jangan jadi wala takun ramadaniyin, jangan jadi hamba kepada Ramadan. Kan, kalau hamba pada Ramadan ni, habis Ramadan habislah. Yang kita nak ialah rabbaniyin, hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kiralah Ramadan ke, habis Ramadan ke, kita tetap mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang rabbaniyin ni, bila mana ada ruang, ada peluang untuk melakukan dosa, dia sabar, dia tak buat dosa tu, walaupun dosa tu seronok bagi dia, kan? Perkara yang kita rasa seronok nak buat, tapi hakikatnya benda ni dimurkai oleh Allah Ta'ala. Pada waktu tu kita sabar, sedangkan kita ada pilihan. Maka sabar yang seperti inilah tingkatannya yang agak tinggi berbanding sabar yang pertama tadi, kan? Dikenakan dugaan tak ada pilihan. Sekarang ni sabar dalam nak buat benda yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, kita tahan diri kita, kita berlepas diri kita tak buat benda tu, kan? Benda-benda yang Allah larang, yang Allah haram, kita tak buat, kita sabar. Ini sabar yang ada pilihan, yang peringkat yang kedua. Dan peringkat yang paling tinggi, peringkat yang ketiga, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Macam tuan-tuan yang hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, yang sedang mengikuti dalam siaran radio dan sebagainya, ya, kita mengikuti majlis ilmu, kita hadir mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala, walaupun halangan-halangan banyak. Waktu rehat pergi makan dulu, tak apalah, aku tak kisah sangat bab makan tu, aku nak kerja dulu solat berjemaah. Kita sedang sabar tu tuan-tuan, maka sabar inilah sabar yang paling tinggi, sabar yang paling hebat. Kita sabar kerana kita jual diri kita, kita korbankan diri kita semata-mata dalam melaksanakan perintah dan juga tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang kita nak kecap, yang kita nak amal, yang kita nak buat dalam kehidupan kita. Ingat, kita sabar itu bukan sahaja-sahaja, tetapi ianya juga merupakan suatu anugerah, suatu ganjaran yang hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Berbalik juga dalam kitab Riyadhus Salihin, pada hadis yang ke-27 itu, ada satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Yahya, iaitu Syu'aib bin Sinan radhiyallahu an. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud amat pelik ataupun amat menghairankan sekali keadaan orang mukmin. Nabi kata apa? Nabi nak bagi tahu dekat kita, orang beriman ni pelik sungguh, kan? Orang beriman ni hebat sungguh, kata Nabi. Kenapa? Sesungguhnya semua keadaannya itu adalah merupakan kebaikan baginya, dan kebaikan yang sedemikian itu tidak akan ada lagi seorang pun melainkan hanya untuk orang mukmin itu belaka. Nabi nak bagi tahu dekat kita tuan-tuan, apa sahaja situasi kita ke atas dunia, selagi mana kita buat kebaikan. Tu Ustaz cerita awal-awal tadi tu, bab kebaikan ni tak ada finishing dia, kan? Tak ada penghabisan dia. Kalau gelas dia ada habis, air masuk penuh, kalau penuh keluar membazir lah. Tapi kebaikan ni tuan-tuan, dia tak ada pembaziran. Tuan-tuan buat amal banyak, membazir ke? Tak. Nabi bagi tahu dekat kita dalam hadis ni, Nabi nak maklum kat kita, apa yang kamu buat ni, selagi mana kamu berada dalam kebaikan, walaupun kebaikan itu kamu suka ataupun kamu tak suka, kan? Ada benda yang kita buat baik tapi kita penat, kita letih. Apa contoh? Contohnya puasa. Puasa sunat kita bincang tadi, kan? Kita puasa sunat, kita tahan lapar, tahan dahaga, tahan perkara yang boleh membatalkan puasa kita. Dalam masa yang sama kita nak laksanakan perintah Allah tu, walaupun hati kita, Allah, kalau boleh nak makan ni, lapar sungguh, benda tak suka, tapi kita sabar, kita laksanakan juga. Nabi kata apa?
1: kamu suka ke, kamu tak suka ke, kamu penat ke, kamu letih ke, selagi mana kamu berada dalam kebaikan, nescayalah Allah sentiasa memberikan kelebihan buatmu. Jadi inilah kelebihan bagi seorang mukmin, iaitu apabila dia mendapatkan kelapangan kehidupan, dia bersyukur, maka hal itu adalah kebaikan baginya. Sedangkan bila dia ditimpa kesukaran, yakni yang merupakan bencana, ia pun bersabar, dan hal ini pun adalah merupakan kebaikan baginya. Kita sabar kena ujian, walaupun benda itu kita tak suka, tapi kita sabar tadi, itu juga merupakan kebaikan. Walaupun ada kegembiraan, kita gembira, kita seronok, itu pun kebaikan, selagi mana kita berada di atas landasan dan juga syariat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menceritakan tentang kesabaran ini. Antaranya suka juga ustaz nak sharekan dengan tuan-tuan satu ayat 153 surah Al-Baqarah. Ya, Allah berfirman, dan dalam ayat ini Allah mengajar adab kita. Ya. Adab ketika mana diterima musibah, dikenakan ujian, dikenakan dugaan. Antaranya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar dan mengerjakan solat. Kan? Ini perintah Allah. Allah Ta'ala kata apa? Kamu susah, kamu kena dugaan, kamu kena kepayahan. Kadang-kadang dalam kerja nak selesaikan satu kerja, ya Allah, bagaimana nak selesai ni? Tak ada jalan ni. Kan? Antaranya Allah ajar kepada kita, ista'inu. Mintalah pertolongan, mintalah bantuan dengan Allah. Bagaimana cara minta tu? Bisabri, dengan sabar, wassalah, dan juga dengan mendirikan salat, mengerjakan salat. Banyaklah perbahasan bab salat ni juga, termasuk dalam bab doa. Kan? Kita buat kerja, kita minta pada Allah Ta'ala, ada ujian kita sabar, dan kita jaga salat, kita doa kepada Allah, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Dan Allah sambung lagi pada ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa lanabluwannakum bishay'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa bashshiris sabirin. Allah Taala nak bagi tahu dekat kita antara ujian. Wa lanabluwannakum. Balau ni balalah, bala ujian dugaan. Antara ujian yang Allah kenakan kepada hamba-hambanya ini ialah antaranya daripada minal khauf. Satunya kata Allah, perasaan takut. Ya, kadang-kadang kita nak buat satu benda, ada perasaan takut dalam jiwa kita, dalam hati kita. Ini juga merupakan ujian. Allah uji kita. Ya? Para tentera Islam nak bertempur di medan peperangan, tengok musuh ramai kan zaman Nabi SAW. Sahabat-sahabat Nabi ni rasa takut ni, khauf, rasa takut. Takut ini juga merupakan ujian daripada Allah. Itu satu. Yang kedua kata Allah, ujian juga yang Allah kenakan kepada manusia yang dinamakan dengan wal-ju'. Ju' ni apa? Ju' ni perasaan lapar. Rasa lapar. Diuji tak ada makanan. Ya, kita hari ni alhamdulillah lah dekat Malaysia kan, mewahnya kita, nikmatnya kita. Ya, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Tetapi antara ujian yang Allah kenakan juga kepada manusia ni, bila mana adanya ju', perasaan lapar tu kan, diuji dengan kelaparan, tak ada makanan dan sebagainya. Yang ketiga kata Allah, antara ujian yang Allah kenakan kepada manusia juga pada ayat 155 ini, wa naqsim minal amwal, kekurangan mal, kekurangan harta. Ya, tak ada harta, duit tak cukup, ya, tak ada pekerjaan. Ini juga ujian, musibah yang Allah kenakan kepada diri manusia. Wal anfus, kehilangan orang yang kita sayangi. Anfus, nafsun, manusia-manusia tu yang kita sayang, dia meninggal dunia. Ini juga ujian yang Allah kenakan kepada kita. Wasamarat, begitu juga tanam-tanaman yang tidak menjadi. Kan? Ada orang bercucuk tanam ataupun berniaga. Sekarang ni mungkinlah kita kata perniagaan. Berniaga tidak ada keuntungan, dikenakan kerugian, muflis dan sebagainya. Ini juga merupakan balauna, ya, ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ni Allah letakkan lima lah: khauf, ju', takut, lapar, kekurangan harta, kematian insan yang disayangi, wasamarat, dan kekurangan harta benda, ya, perniagaan yang tak menjadi, tanam-tanaman yang tak menjadi. Dan apa Allah kata? Wabashir sabirin. Bila mana kamu sabar, wabashir, Allah bagi berita gembira.
0: Allahumma

kasih kerana setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Nampaknya sudah sampai ke penghujung tugasan saya untuk hari ini. Sebelum saya mengundurkan diri, saya nak bercerita sikitlah tentang usia. Tua itu perjalanan yang pasti, tapi sihat itu hasil pilihan kita sendiri. Buat setiap hari, kan ada satu nasihat saya untuk kita meniti usia, mengejar tua kan. Satu nasihat untuk menyediakan diri kita untuk waktu tua kita: makan berpada-pada, bergerak sedikit, tidur yang cukup, jaga hati. Itu yang paling penting. Itu cara kita menghormati usia kita. Okey, sampai di sini saja dulu. Saya Hani mengundurkan diri. Assalamualaikum. Bye.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM1, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan, belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi. Woi, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba check lagi, kok ada RM1, kok ada yang warna biru. Allah tak ada juga, tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang yang tak beriman. Bukan, maksud saya, orang yang beriman ni, dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang, ialah di pasaraya-pasar raya tu, benda dah nampak depan mata. Sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu pergi mana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan perempuan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan-puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan-puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala, kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan? Kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan? Macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm, kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti. Ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum sahaja, tetapi sebab dia sentiasa tolong, mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia, ada sepupu-sepapat dia yang lebih susah daripada dia, dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang, RM50. Tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan, tiba-tiba ada orang bagi itu, tiba-tiba dapat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Allahu alam. Jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: يرزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر. ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يا الله يا تهان kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Gemersih lagu kerohanian yang mendamaikan.

0: Lombang FM 102.3.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada anda semua yang bersama kami pagi ini untuk edisi hujung minggu hari Ahad 24 Mei 2026. Malah di sini akan terus temani anda sehingga jam 12.30 hari nanti. Dan saya doakan semoga semuanya dalam keadaan baik pagi ini. Semoga kita mulakan hari ini dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat. InsyaAllah semoga yang baik-baik sajalah sepanjang hari ini. Dan juga kepada anda semua, sekejap lagi kita akan ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Imran ayat 145 hingga 152 dan seterusnya 6.30 minit pagi seperti biasalah. Kita akan ikuti Permata Hati bersama kami hanya di Melaka FM.

0: Lebak FM 102.3.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang dirjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: وسنجزي الشاكرين.
1: Dan tiap-tiap makhluk yang bernyawa tidak mati melainkan dengan izin Allah, iaitu satu ketetapan ajal yang tertentu masanya yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan dengan yang demikian, sesiapa yang kami menghendaki balasan dunia, kami berikan bahagiannya dari balasan dunia itu. Dan sesiapa yang menghendaki balasan akhirat, kami berikan bahagiannya dari balasan akhirat itu. Dan kami pula akan beri balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur.

Dan berapa banyak dari nabi-nabi dahulu telah berperang dengan disertai oleh ramai orang-orang yang taat kepada Allah. Maka mereka tidak merasa lemah semangat akan apa yang telah menimpa mereka pada jalan agama Allah. Dan mereka juga tidak lemah tenaga dan tidak pula mahu tunduk kepada musuh. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengasihi orang-orang yang bersabar.

Dan tidaklah ada yang mereka ucapkan semasa berjuang selain daripada berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan perbuatan kami yang melampau-lampau dalam urusan kami. Dan teguhkanlah tapak pendirian kami, yakni dalam perjuangan. Dan tolonglah kami mencapai kemenangan terhadap kaum yang kafir itu."

Oleh itu, Allah memberikan mereka pahala dunia, yakni kemenangan dan nama yang harum, dan pahala akhirat yang sebaik-baiknya, yakni nikmat syurga yang tidak ada bandingannya. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengasihi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu taatkan orang-orang yang kafir, nescaya mereka akan menolak kamu kembali kepada kekufuran. Lalu menjadilah kamu orang-orang yang rugi.

Janganlah kamu taatkan mereka. Bahkan, taatlah kepada Allah, pelindung kamu, dan dialah sebaik-baik penolong.

Kami akan isikan hati orang-orang kafir itu dengan perasaan gerun, disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan benda-benda yang mereka sembah, yang Allah tidak menurunkan sebarang keterangan yang membenarkannya. Dan dengan yang demikian itu, tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang zalim.

0: Dan demi sesungguhnya Allah telah menepati janjinya, yakni memberikan pertolongan kepada kamu ketika kamu berjaya membunuh mereka beramai-ramai dengan izinnya. Sehingga ke masa kamu lemah, yakni hilang semangat untuk meneruskan perjuangan, dan kamu berbalah dalam urusan perang itu, serta kamu pula menderhaka, yakni melanggar perintah Rasulullah. Sesudah Allah perlihatkan kepada kamu akan apa yang kamu sukai, yakni kemenangan dan harta rampasan perang. Di antara kamu ada yang menghendaki keuntungan dunia semata-mata, dan di antara kamu ada yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu daripada menewaskan mereka untuk menguji iman dan kesabaran kamu. Dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu semata-mata dengan limpah kurniaannya. Dan ingatlah, Allah sentiasa melimpahkan kurniaannya kepada orang-orang yang beriman.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Gemersih lagu kerohanian yang mendamaikan.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jemat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk pada menyatakan kelebihan puasa pada bulan Zulhijjah. Kita ikuti bersama.
1: Ini kelebihan puasa pada hari kelima bulan Zulhijjah. Dan hari kelimanya diperanakkan Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Allah Musa diperanakkan pada hari kelima bulan Zulhijjah. Barang siapa puasa pada harinya, hari kelima bulan Zulhijjah, dan saya dilepaskan ia daripada nifak munafik dan diamankan daripada azab. Ana dilepaskan daripada sifat munafik dan daripada azab Allah Ta'ala. Allah suka orang yang beribadat. Bila kita ibadat, Allah berikan hembusan rahmatnya. Orang ini jadi berubah. Allah ampunkan dosa. Allah tingkatkan kedudukan dia. Allah mustajabkan doa. Ini kelebihan-kelebihan hari-hari yang dimuliakan oleh Allah apabila kita beribadat padanya. Hari itulah hari yang mana dilahirkan Nabi Allah Musa AS. Siapa berpuasa pada hari tersebut, itu hari kelima, insyaAllah selamat ia daripada sifat munafik dan azab kubur. Daripada azab kubur, tambahkan sikit itu, dan diamankan daripada azab kubur. Dan hari yang keenam, hari keenam pula, Yaumus Sadis, اليوم الذي فتح الله تعالى لنبيه فيه الخيبر ومن صام صامه ينظر الله إليه بالرحمة فلا يعذبه بعده أبدا. Dan hari yang keenam dibukakan, yakni dimenangkan Allah Ta'ala atas nabinya negeri Khaybar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menang dalam peperangan Khaybar. Lebih kurang 1,400 hingga 1,600 bala tentera Islam sehingga dapat menguasai tanah Khaybar. Sehingga tanah Khaybar ni pun diberikan tanah kurnia kepada mereka. Zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an, tanah Khaybar yang telah diberikan ni tidak dimajukan. Maka Sayyidina Umar tarik balik. Maka Sayyidina Umar panggil orang ni, kalau tak dimajukan, kerajaan rampas semula. Kalau kita sekarang dibawa akta konon tanah negara, maka kita pun tarik, merampas balik. Begitu tegas Sayyidina Umar kata bahawa bumi ini perlu dimakmurkan. Tanah Khaybar. Khaybar ini tanah yang subur. Nabi SAW telah diberikan kemenangan oleh Allah Ta'ala dapat menakluki, membuka tanah Khaybar. Tanah Khaybar. Hari apa tu? Hari yang keenam. Maka Allah tidak akan menyeksakan dia bila Allah memandang dengan penuh rahmat. Kalau kita dipandang oleh Allah dengan penuh rahmat, satu rahmat Allah berikan, Allahu Akbar. Itu sebab orang pergi haji, berapa banyak rahmat, memandang Kaabah saja rahmat. Memandang Kaabah. Ini dapat 60, ni dapat 40 ni. Sebut selalu kita bila kursus haji umrah, mendapat rahmat. Allah menurunkan 100 rahmat. Duduklah Masjid Haram tu sudah rahmat. Kita tak dapat. Kita duduk di dalam negara kita, orang yang mengerjakan ibadah haji telah mendapat rahmat. Jadi kita nak dapat tempias rahmat itu, puasa. Mereka tu sentiasa mendapat rahmat. Duduk Masjidil Haram dapat rahmat, pandang Kaabah dapat rahmat, kerang tawaf dapat rahmat, sa'i dapat rahmat, duduk di Arafah dapat rahmat, bermalam di Muzdalifah dapat rahmat, berada di Mina dapat rahmat, semua rahmat. Itu sebab muka mereka ni bawa balik haji lain. Masuk 2 minggu lain. Balik Malaysia mula-mula balik dia lain. Nampak sebab rahmat terlalu banyak. Bila balik, okey, nampak terpancar nur. Lepas 2 minggu, hilang cahaya. hilang cahaya. Sebab tidak memelihara rahmat yang diberikan oleh Allah. Tapi kalau dia maintain diberikan oleh Allah, ianya berubah dan menjadi orang yang istiqamah beribadat. Ini kelebihan puasa pada hari yang ke-6. Dan pada hari yang ke-7 pula. Yang ke-7. Dan hari yang ke-7. Al-yawmul ladhi yughlaqu fihi abwabu jahannam wa la tuftahu hatta tamdiya ayyamul ashri wa man samahu aghlaqallahu anhu 30 baban minal usri wa fataha lahu 30 baban minal yusri. Dan pada hari ke-7, hari dipadamkan padanya neraka, ditutupkan pintu neraka, dipadamkan bagi orang ni lah. Maknanya bila dipadam tu, dia tak kena jilat api neraka. Dan ditutupkan pintunya pintu neraka, maka tiada dibuka daripadanya. Maknanya bermula daripada 1 sehingga 10, pintu neraka ni ditutup dan akan dibuka semula selepas 10 Zulhijjah. Mana selepas hari raya orang beribadat di tanah suci Mekah ni, iaitu di Arafah, Muzdalifah dan di Mina. Dah habis 10 dah. Sesiapa yang berpuasa pada hari yang ketujuh, Allah menutupkan akan dia 30 pintu daripada kesusahan dan dibukakan baginya 30 pintu daripada kesenangan. Itu kelebihan berpuasa pada hari yang ketujuh.

0: dipadamkan padanya jahanam dan ditutupkan pintunya, maka tiada dibuka daripadanya melainkan lalu 10 hari. Datuk, apa faedah puasa hari itu? Disebut depan api neraka, pintu neraka ditutup dan akan dibuka selepas 10 Zilhijjah, mana 11, 12 telah dibuka. Dan hari ke-8, hari yang ke-8. Hari ke-8 al-yawmul ladhi yusamma yawmat tarwiyah. Hari tarwiyah. Biasanya kalau kita tarwiyah dia dah berada di Arafah dah. Dan hari ini kita baca dalam kitab kita ni 1 Zilhijjah 9 sampai 10 ni Allah muliakan. Kemuncaknya besok, tetapi hari itu hari tarwiyah. Dia ada kelebihannya. Ya Allah berikan. Oleh sebab itu, kalau kita nak menerangkan kepada jemaah haji ini, kita kena ada ilmu. Kita kena ada ilmu. Kalau tidak, sia-sia orang pergi. Pakat semua. Tak nak pegang buku doa. Bila duduk di Arafah, susunlah doa banyak, boleh sampai kita tenggelam matahari. Lepas itu disusunkan supaya boleh kita berdoa sehinggalah kita meninggalkan padang Arafah. Nak pergi ke Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Sama balik kita kata, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Kau tidak rugilah. Lepas itu doa sekejap, rasa panas, masuk balik kemah, pergi bersembang. Pergi bersembang. Sedangkan Allah telah menjanjikan pada hari Arafah. Apa dalilnya kita tengok? Iaitu hari tarwiyah, barang siapa berpuasa pada hari tarwiyah. Tapi orang pekerja haji tak ada hari, tak boleh puasa. Diberikan Allah Ta'ala daripadanya pahala barang yang tiada mengetahui akan dia, melainkan Allah Ta'ala. Orang sana pahala beribadat. Dulu, zaman dulu-dulu, kita bergerak di Mekah pada hari tarwiyah. Ada dulu berjalan kaki, ada yang naik kereta macam dulu, zaman dulu naik kereta bawa kambing tu. Sekarang tak ada dah. Dan semua kenderaan di tanah suci Mekah ketika itu tulis Yaumut Tarwiyah. Pada zaman dulu, Tarwiyah. Jadi sesiapa yang berpuasa pada hari Tarwiyah, hari ke-8 Zilhijjah, maka diberikan oleh Allah Ta'ala pahala baginya. Tak ada seorang yang tahu berapa banyak pahala melainkan Allah. Itu hari ke-8. Yaumut Tarwiyah. Dan hari yang ke-9, ini hari Arafah. Hari yang ke-9, al-yawmul ladhi huwa yawmu Arafah. Ini ma'ruf, hari Arafah. Jadi kelebihan berpuasa pada hari Arafah ni, dan iaitu hari yang masyhur, barang siapa puasa disuratkan dengan puasanya 2 tahun yang lalu dan kemudian, maka barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, maka Allah mengkafarahkan 1 tahun yang terkemudian dan 1 tahun akan datang, diampunkan oleh Allah Ta'ala dosanya. Iaitu dua tahun. Tahun yang lepas dan tahun akan datang. Man salamahu kana kafaratan lisanati madiyatin wasanatil mustaqbalah. Iaitu 2 tahun ini, yang terkemudian dan yang terakan datang. Itu kelebihan orang puasa hari Arafah. Maka kita kena ambil peluang puasa pada hari Arafah. Pada hari Arafah ni besar pahala. Orang yang qanit, yakni maksud qanitin, mengerjakan ibadat, maka disuratkan, disinaraikan oleh Allah Ta'ala. Orang yang berpuasa pada hari Arafah ini, iaitu orang yang kuat ibadat. Hari ke berapa tu? Ke-9. Dan penutupnya hari yang ke-10. Dan hari yang ke-10, hari raya Adha. Barang siapa mendatangkan dirinya pada hari itu akan korban, maka pertama-tama yang titik daripada darahnya diampunkan Allah Ta'ala baginya dosanya dan dosa isi rumahnya. Dan berhari hari raya, bila menyambut hari raya Aidil Adha, kemudian selepas itu melakukan ibadat korban, maka awal titisan air, titisan darah yang jatuh ke bumi diampunkan oleh Allah Ta'ala dosanya. Fa abu fa bi awwali qutratin qatarat min damihi ghafarallahu lahu dzunubahu. Allah ampun dosa orang yang korban, bukan setakat dia, ahli keluarga dia juga. Dia memadai seorang sahaja berkorban, melakukan ibadat korban dalam satu keluarga tu, sudah memadai bagi satu keluarga. Allah ampunkan dosa satu keluarga. Bapa dia makan ke nak korban? Kita korban ini dijanjikan oleh Nabi SAW, fabi awali qutratin, awal titisan darah jatuh ke bumi, Allah ampunkan dosanya dan Allah ampunkan dosa ahli keluarga dia. Kemudian daging korban tu kita bagi ke orang, kemudian orang ni pun makan daging korban. Apa kelebihan dia? Besar lagi kelebihannya. Dan barang siapa memberi makan akan orang mukmin atau sedekah dengan dia, dibangkitkan pada hari kiamat orang yang sentosa, aman besok di akhirat. Sentosa dan adalah pada timbangannya terlebih berat daripada gunung Jabal Uhud. Allah, cuba tengok Jabal Uhud sebesar-besarnya. Sekarang pula kalau kita pergi ke tengok gunung Uhud ni, malam-malam bersinar. Spotlight. Zaman sekarang pula, kemuncak Uhud mengetih. Mengetih. Tak apalah pergi minum kopi apa semua naik atas. Tapi mengingatkan kelebihan semayang jenazah, iaitu sebesar Bukit Uhud. Kalau kita melakukan ibadat korban, timbangan kita sambil minum, tengok pemandangan di Uhud, malam cantik, pemandangan bersinar, kita kata, ya Allah, berikanlah aku pahala sebagaimana sebesar Bukit Uhud ini. Nabi SAW telah bersabda, wahai Uhud, aku suka kepada kamu dan kamu suka kepadaku dan kamu bersamaku dalam syurga.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Pada Menyatakan Kelebihan Puasa Pada Bulan Zulhijjah yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Azim Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhwah daripada kami di Melaka FM.

Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman

Melaka FM. Senyum-senyum lah. Yang tengah bawa kereta tu jangan stres. Yang sedang memasak tu senyum-senyumkan. Orang kata tambahkan gula dalam senyuman agar hari ini sentiasa ceria selalu, insyaAllah. Bertemu saya kembali Ustaz Fazlie Zamin dalam segmen Jana Minda. Dan hari ini masih lagi kita bicarakan tentang pengurusan masa. Siapa yang mendengar semalam tentang tip pengurusan masa, alhamdulillah, saya harap tuan-tuan dan puan dapat amalkan. Dan hari ini saya nak kongsikan lagi cara bagaimana kita nak menggunakan masa dengan baik. Tuan-tuan, sebut masa ni, tuan-tuan, saya teringat satu firman Allah yang bermaksud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran. Kita sering, tuan-tuan, merasa terburu-buru mengejar masa. Betul-betul, kerana kita perlukan masa yang banyak bagi melakukan aktiviti harian. Ini akan menyebabkan apa, tuan-tuan? Kerja yang kita lakukan menjadi kelang kabut. Tahu tak, tuan-tuan, kekayaan masa itu mempunyai masa yang cukup untuk melakukan apa yang kita suka adalah satu nikmat yang tak terhingga. Betul tak? Kadang-kadang kita buat satu perkara tu, kita punya masa cukup, kita rasa, ya Allah, nikmatnya. So, hari ini saya nak kongsikan beberapa tip. Yang pertama, tuan-tuan kena rancang jadual harian. Rancang jadual aktiviti, tuan-tuan, adalah penting kerana kehidupan kita menuntut kita meluangkan masa untuk bersama dengan diri sendiri, dengan keluarga, dengan Allah Yang Maha Esa. Kenapa, tuan-tuan? Pengurusan masa adalah pengurusan kehidupan harian kita. Kalau kita berjaya mengurus masa kita dengan baik, bermakna kita berjaya mengurus hidup kita. Pegang tagline itu, tuan-tuan. Sebab anda boleh mulakan hari ini dengan melakukan kerja-kerja yang paling penting di awal pagi. Anda juga boleh merancang jadual anda pada hari dan minggu sebelumnya agar kita tidak menjadi manusia yang membazirkan.

0: kedua, tuan-tuan, tetapkan had masa untuk setiap tugasan. Orang kata hari ni kita ada target nak habiskan masa 20 minit, 10 minit, 15 minit, 1 hari, 2 minggu. Jangan lakukan satu tugas selain sebelum menyelesaikan tugas yang kita sedang lakukan. Sebab kadang-kadang ada orang dia buat satu perkara ini belum habis lagi, dia nak tambah lagi perkara yang lain. Ini akan menyebabkan, tuan-tuan, benda yang kita lakukan tak habis, benda yang baru yang kita buat pun pasti tidak habis. So, sentiasa periksa jadual sebelum memulakan tugas yang baru. Sentiasa tanya diri sendiri, bilakah tugas yang sedang dilakukan itu boleh selesai? Sebab kita nak ada target, ada sasaran, ada KPI, ada deadline, supaya benda itu dapat membantu kita memandu masa kita agar setiap apa yang kita lakukan dapat dihabiskan dengan tugasan yang terbaik. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, teknik 15 minit lebih awal. Dalam zaman sekarang, tuan-tuan, sangat mudah untuk kita mengawal masa sebenarnya. Kita boleh gunakan telefon bimbit sebagai penjaga masa kita. Dalam telefon bimbit, kita boleh setkan reminder ataupun dekat jam-jam tangan yang hari ni orang kata jadi smart. Orang kata smart jam lah kan. Yang mana kita boleh setkan masa kita 15 minit lebih awal. Jadi manusia yang berdisiplin. Jangan jadi manusia yang tidak berdisiplin. Mudah-mudahan perkongsian tadi insyaAllah dapat membantu kita menjadi manusia yang menjaga masa dengan lebih baik pada masa akan datang. Jumpa lagi. Saya Manjana Minda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio nombor 1 Orang Melaka.
3: Kini terdapat skamer yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat peribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center, NSRC, di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran rasmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
4: Had baru kad fleet kekang keterisan subsidi diesel. Bagi 70,000 tiket tren masih menanti perantau pulang beraya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Ada kota tetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata setiap kad fleet akan diberikan kota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kawal selia dan penguatkuasaan selain mengekang keterisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet.
5: Penetapan had kota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
4: Beliau berkata semua syarikat yang menerima manfaat subsidi bahan api melalui sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS dan SKDS perlu bertanggungjawab terhadap penggunaan kad fleet yang diperoleh daripada syarikat minyak. Tegasnya, sebarang penyalahgunaan akan menyebabkan kad fleet digantung serta-merta dan syarikat terlibat akan disenarai hitam. Bermula 1 Jun ini juga, kelayakan subsidi diesel menerusi SKDS turut diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
5: keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
4: Dato' Armizan juga berkata kerajaan turut membenarkan kenderaan jeep dan pick-up yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ.

0: kira-kira RM1,600 dalam serbuan Optiris 4.0 di sebuah stesen minyak di Merang, Terengganu semalam. Pengarah KPDN Negeri Muhammad Mufsi Lat mendedahkan lelaki berusia 30 hari itu disyaki menggunakan 8 permit palsu untuk membeli petrol sebelum dijual kepada pihak industri. Katanya hasil risikan selama 2 minggu mendapati suspek membuat pembelian sehingga 4 kali sehari menggunakan permit yang ditinggalkan di stesen minyak bagi memudahkan urusan pengisian bahan api ke dalam tong drum. Nilai keseluruhan rampasan termasuk lori dan peralatan dianggarkan lebih RM46,000. Usaha turun padang perlu diperingat agensi pembiayaan mikro bagi mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan terutama yang berdepan kekangan modal. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi memastikan golongan berpendapatan rendah mendapat penerangan secara terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan.
1: Jadi saya bincang dengan agensi perkenaan BSN, Tekun, Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar, Mara, Agrobank. Saya kata turun, cuba kita turun, jangan minta dia datang ke pejabat. Turun dan beritahu manfaatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat, kita mahu melawati ratus syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan, tapi kadang-kadang perlu 10,000, 20,000 pinjaman. Dan kadar bayaran seperti mana Amanah Ikhtiar tu kalau wanita hampir 100%. Kalau lelaki itu 95, okeylah. Maknanya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ini mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya itu lain lagi ya.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan skim khas usahawan tani Agrobank dan Fama di Pasar Tani Melawati di Ibu Negara. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program berkenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama sekolah. Berita seterusnya. Menjelang sambutan Aidiladha dan cuti sekolah yang panjang, orang ramai masih berpeluang mendapatkan baki RM60,000 hingga RM70,000 tiket train KTMB yang masih tersedia untuk dibeli. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri, sambutan luar biasa pengguna menyaksikan hampir 80% atau 270,000 tiket telah habis terjual setakat ini melibatkan lebih 900 perjalanan train di seluruh negara.
2: Dengan cuti yang panjang tahun ini, Hari Wisak yang di Pertuan Agong, Hari Jadi dan juga Hari Raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada Hari Raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyorkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
0: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofiah dijadual berangkat ke majlis penamaan dan pelancaran sebuah kapal tentera laut diraja Malaysia TLDM di Istanbul, Turki hari ini. Terdahulu, Seri Paduka Baginda selamat berangkat tiba di Istanbul semalam bagi memulakan lawatan khas selama 3 hari ke negara itu. Keberangkatan tiba Raja Zari Sofiah diiringi Tunku Temenggung Johor, Tunku Idris Iskandar Al-Haj Ibni Sultan Ibrahim serta 2 lagi putera Sultan Johor. Ketibaan rombongan diraja di lapangan terbang Istanbul turut disambut wakil kerajaan Turki dan pegawai kanan Malaysia. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan semakin hampir memuktamadkan memorandum persefahaman baru selepas beberapa minggu rundingan berlangsung. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata draft perjanjian 14 perkara itu merangkumi isu utama bagi menamatkan konflik termasuk tuntutan Tehran supaya sekatan ditarik balik. Sementara itu, Presiden Donald Trump berkata kedua-dua negara kini semakin hampir mencapai persetujuan. Bagaimanapun, Washington menegaskan

0: Rock FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan berita Melaka FM pagi ini.
1: Melaka perkenal pendekatan baharu dalam sektor aquakultur menggunakan teknologi berasaskan internet pelbagai benda. Rakyat Malaysia digalak memuat turun aplikasi sistem imigresen bersepadu nasional. Dan Majlis Agama Islam Melaka MAIM sumbang 3 ekor lembu sempena program korban Perdana Mu'alaf. Berita penuh bersama penyampai Syafina Sari.
0: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3 FM.

0: satu orang Melaka. Melaka FM.
1: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Tidak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 orang Melaka, iaitu Melaka FM.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafina Sari. Melaka rancang memperkenal pendekatan baharu dalam sektor akuakultur menerusi projek peternakan ikan tilapia berteknologi tinggi berasaskan internet pelbagai benda IoT dan kecerdasan buatan AI. Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri, Dato' Dr. Muhammad Akmal Salih berkata, projek itu akan dilaksanakan secara berfasa. Ia melibatkan pembangunan pusat penetasan dan pembesaran ikan menggunakan sistem teknologi pintar.
2: Yang ini kita buat dia final punya projek. Kita nak buat dulu di satu kawasan. Kalau boleh, dah sistem tu dah ready to go dan kita akan expand kepada mungkin tahun depan lah extend. Tapi tahun ni kita target adalah untuk final projek ni dulu untuk laksanakan. Kita bajet itu kita minta dalam 3 juta. Dia buat hatchery, grow up dan juga berdasarkan IoT dan AI.
1: Projek berkenaan akan dimulakan di satu kawasan di Jasin sebagai fasa awal pelaksanaan sebelum diperluaskan ke lokasi lain. Rakyat Malaysia digalak memuat turun aplikasi sistem imigresen bersepadu nasional MyNICE bagi memudahkan urusan imigresen secara digital. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, aplikasi itu membolehkan pelbagai urusan dilakukan secara terus melalui telefon pintar dengan lebih cepat dan mesra pengguna. Menurut beliau, MyNICE juga membantu menjimatkan masa selain memperkukuh sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan yang lebih moden dan efisien. Pendaftaran dibuat menggunakan My Digital ID sebelum pengguna melengkapkan profil dan pengesahan identiti. Majlis Agama Islam Melaka MAI menerusi Kompleks Darul Huda Balai Islam di Kesidang akan mengorbankan 3 ekor lembu sempena program korban Perdana Mualaf tahun ini. Penolong Setiausaha Bahagian Balai Islam MAIM, Nasir Wahab berkata, program tersebut dijangka akan dilaksanakan pada Hari Raya Kedua Aidiladha pada 28 Mei ini. Pelaksanaan program itu merupakan antara usaha MAIM memperkukuh penglibatan golongan mu'alaf dalam aktiviti ibadah korban serta mengeratkan ukhuwah. MAIM sentiasa komited memastikan golongan mu'alaf di negeri ini tidak ketinggalan dalam program-program keagamaan termasuk ibadah korban yang dilaksanakan setiap tahun. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat memperkasa lebih 8,000 sukarelawan melalui latihan kemahiran profesional dalam bidang kebajikan dan penjagaan. Menterinya Dato' Sri Nancy Shukri berkata, langkah itu bagi mengukuhkan sektor ekonomi penjagaan negara susulan peningkatan keperluan sokongan komuniti. Latihan profesional penting untuk memastikan perkhidmatan penjagaan lebih berkesan termasuk kepada sukarelawan yang berminat menyertai Jabatan Kebajikan Masyarakat. Universiti Teknikal Malaysia Melaka mencipta sejarah sebagai universiti pertama di negara ini menerima kelulusan MQA untuk menawarkan program Doktor Amalan Profesional berasaskan TVET. Program itu memberi fokus kepada penyelesaian isu industri dan pembangunan tenaga kerja mahir dalam bidang teknologi baharu. Naib Chancellor UTM Profesor Dato' Dr. Masilah Kamarudin berkata, program berkenaan dibangunkan bersama industri bagi memenuhi keperluan tenaga kerja mahir dalam bidang teknologi baharu seperti AI, automasi dan tenaga mampan. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Awal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: Yang Sahih di RTM
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Baik, terima kasih semua yang terus bersama kami pastinya di Radio Nombor 1 Orang Melaka. Hai, selamat pagi semua. Terima kasih masih lagi setia bersama dengan kami di Melaka FM, okey? Dan selamat berhujung minggu kepada anda. Tak kira di mana saja berada pagi ini yang dengar di frekuensi 102.3 ataupun anda memilih untuk dengar kami di RTM Click. Terima kasih. Okey, selamat berhujung minggu. Mungkin pagi-pagi ni ada yang masih lagi berehat santai dekat rumah kan, ataupun mungkin tengah jogging ataupun brisk walk pagi-pagi ni kan, bagus untuk kesihatan anda. Itu yang terbaik. Yang penting juga jangan lupa ambil sarapan. Ada setengah orang dia suka skip sarapan, terus makan tengah hari. Tapi sebenarnya baik untuk kesihatan kita kalau kita mulakan pagi ni dengan bersarapan pagi, ambil makanan yang ringan, mungkin dua butir telur separuh masak pun boleh, roti sekeping ataupun nasi lemak, roti canai macam biasalah, tapi jangan banyak-banyak sangat. Apa pun kita mulakan pagi, semoga semuanya baik-baik saja pagi ni. Kita mulakan yang terbaik, mulakan dengan sesuatu yang positif. Semoga segalanya akan menjadi baik sepanjang hari ini, insyaAllah, okay? Dan hujung minggu ni mungkin ramai yang bercuti, ada juga bekerja, samalah kita. Selamat bertugas kepada anda yang tengah bersantai tu, selamat beristirahat. Ada lagi yang masih tidur ke? Bangun. Yeah, bangun. Teruskan bersama kami hanya di Radio Nombor 1 Orang Melaka. Mana lagi? Melaka FM.